0: keluarga, kemudian sekolah, Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
1: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
4: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhadulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
5: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah haji di sana.
4: Sementara itu mendengar proses pemulangan jamaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Debarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
6: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
7: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
6: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
8: Laporan khusus.
9: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
10: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
9: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
10: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
11: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
10: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
12: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
10: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
13: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
14: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
16: Ron Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
17: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar

107,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita kembali lagi di Jakarta Pagi ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Setelah tadi kita ikuti bersama Warta Berita Pro 3 RRI. Tiga tema kami masih tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah revitalisasi kota tua akan menghadirkan tram listrik dan zona rendah emisi. Ini tema yang pertama ya. Anda yang mungkin suka jalan-jalan

0: ke kota tua, apalagi kalau misalnya dengar dipercantik lagi, akan ada tram listrik juga di sana. Tentunya ini sebuah kabar yang perlu untuk kita tunggu realisasinya nanti seperti apa ya. Yang kedua, pendengar, Anda mungkin sudah melihat video viral ini beberapa hari yang lalu kejadiannya, terkait dengan seorang anak yang dibully ya di Jakarta Pusat. Nah, ini perkembangannya. DPRD DKI Jakarta meminta pelaku bullying bocah 6 tahun hingga koma di Jakarta Pusat dijerat hukum walaupun statusnya masih anak-anak. Yang ketiga adalah PRJ 2026. Anda yang weekend kemarin mungkin sempat jalan-jalan ke sana. Ini katanya PRJ 2026 diserbu Jastip, omset tembus belasan juta rupiah dari titip beli snack sama beli fashion. Ada mungkin di antara Anda yang justru menjadi pelaku untuk Jastip di sana ya, pengen beli itu tuh apa namanya, snack yang bungkusnya gede gitu kan ya, atau mungkin yang beli-beli fashion di sana karena malas ngantri, karena malas desek-desekan, jadi udahlah Jastip aja gitu. Tapi ini ternyata untuk yang menjalani Jastip ini untungnya lumayan ya, belasan juta rupiah begitu. Silakan, Anda tertarik dengan tema yang mana, pendengar, sampaikan pilihan Anda 08 11 79 72 79 12. Dan kali ini kami akan menghadirkan informasi perakhiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Toar Jawa Barat bersama dengan Mas Elkana, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Selamat pagi Mas Elkana, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 15 Juni 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB untuk malam nanti. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 8 WIB untuk pagi ini. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rob ini diprediksi masih berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Elkana. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homo Deus, karya Yuval Noah Harari, yang meramalkan masa depan manusia berdasarkan evolusi sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Buku ini membahas peralihan dari era Homo sapiens ke era Homo Deus, di mana manusia mencari keabadian, kebahagiaan, dan kekuasaan. Harari mengidentifikasi 3 ambisi utama manusia. Dalam era ini, mengatasi kematian, meningkatkan kebahagiaan, dan memperoleh kekuasaan ilahi. Pertama, Harari membahas peran teknologi dan pengetahuan dalam upaya mengatasi kematian. Ia menyoroti perkembangan kedokteran, rekayasa genetika, dan kecerdasan buatan yang memungkinkan manusia memerangi penyakit dan memperpanjang umur. Namun, tantangan etika dan sosial muncul seiring dengan kemajuan ini. Kedua, dalam mencari kebahagiaan, Harari menyoroti perubahan dalam persepsi manusia terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat modern beralih fokus dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal ke keinginan akan pengalaman, arti hidup, dan pemenuhan emosi. Ketiga, Harari membahas upaya manusia untuk memperoleh kekuasaan ilahi melalui kontrol atas alam, diri sendiri, dan orang lain. Ia membahas potensi kekuasaan teknologi yang besar, seperti manipulasi genetik, kontrol emosi, dan penguasaan data untuk mengendalikan manusia secara kolektif. Namun, Harari juga mengingatkan akan konsekuensi dari ambisi ini, termasuk risiko dehumanisasi, kesenjangan sosial, dan bahaya mengubah fundamental manusia. Ia mendorong refleksi mendalam tentang nilai-nilai, etika, dan tujuan sejati manusia dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan potensi. Buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini. Pendengar Anda yang mungkin masih ada di jalan, semoga lancar-lancar perjalanannya ya. Walaupun kalau jam segini kayaknya lagi padat-padatnya. Cuman karena besok tuh tanggal merah begitu ya, hari ini adalah hari kejepit, mungkin ada cukup banyak orang yang ngambil cuti di hari Senin ini. Jadi biar liburnya tuh bablas dari hari Sabtu kemarin ke hari Rabu ya. Hari Selasa nanti hari Rabu baru masuk lagi. Terima kasih untuk informasinya Pak Sutama yang menginformasikan katanya lagi macet parah ini di lampu merah Kota Tua karena ada galian di sana. Terima kasih Pak Sutama ya untuk informasinya. Anda pendengar yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, selamat pagi untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan mengirimkan rekaman suaranya. Coba kita dengarkan ya.
3: Ya, ini sudah mulai babak kedua antara Pantai Gading versus Ekuador live.
2: Sebentar, Pak Pandu ini ngirim apa nih?
3: Assalamualaikum.
2: Nah, waalaikumsalam.
3: Mas Fari dan Karoli, partnernya.
2: Sendirian saya.
3: Mas Dede. Sambil menyaksikan FIFA World Cup 2026 antara Pantai Gading versus Ekuador yang paruh pertama tanpa gol alias 0-0, saya akan bahas topik nomor 3 yaitu tentang Jakarta Fair dipenuhi Justip. Ini kebiasaan malas ya, untuk ke Jakarta Fair di musim libur anak sekolah. Kok banyak banget Justiper-Justiper yang pada mampir ya. Jadi ini kesannya tuh PRJ atau Jakarta Fair tuh disini Justip, bukan pengunjung biasa. Beda dengan tahun lalu, tahun lalu membludak banget tuh. Adalah pasalannya sih, ada transportasi umum, bajai, taksi konvensional, taksi online, TJ, KRL, ke JI Expo kan mudah sekali, tiket juga lebih murah. Kenapa kok pada pakai jasa titipan alias Justip? Jadi kayak mindset tuh malas untuk ke PRJ. Ya coba Mas Farid nih, habis nonton Piala Dunia deh ke PRJ Jakarta Fair, pasti ngerasa wah pasti akan rame nih. Mungkin hari ini akan masih sepi nih karena orang pada kerja. Tapi di satu sisi nih anak sekolah udah selesai nih ujian akhir semester nih, tinggal ambil rapot. Mereka pada memanfaatkan momen untuk ke acara Jakarta Fair. Apa salahnya sih? Ini kan hiburan untuk semua. dari yang semua umur lah rasanya. Lumayan loh, bisa cuci mata juga, bisa sekalian healing. Pokoknya ini sayang sekali dipenuhi Justic ini, tolong harga tiket lebih terjangkau dan akses ke PRJ juga harus di ini apa namanya lebih bagus lagi. Ini kan banyak pintu. Semoga saja pengelola Jakarta Fair tahun 2026 bisa mendengar ini. Pokoknya itu saja informasinya. Sambil menyaksikan babak kedua FIFA World Cup 2026 antara Pantai Gading versus Ekuador yang tayang di TVRI Nasional.
2: Baik, terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang akses menuju ke PRJ, ini memang dari tahun-tahun yang lalu juga ada ini ya, apa namanya, Transjakarta, bahkan kalau nggak salah ada yang digratiskan begitu menuju ke PRJ atau ke J Expo. Jadi kayaknya kalau masalah transportasi bukan menjadi masalah ya, tapi masalahnya adalah orang malas aja gitu. Lebih ke waktunya mendingan rebahan di rumah tapi tetap pengen beli snack yang khasnya Jakarta Fair gitu kan, atau mungkin karena waktunya terbatas karena banyak agenda kegiatan lain jadi akhirnya milihlah Justic gitu kan. Sama-sama menguntungkan, orang yang pengen santai-santai di rumah bisa dapat barang-barang dari Jakarta Fair, orang yang belanjain juga mendapatkan keuntungan dengan tadi ya komisi dari jasa pembelanjaan barangnya di sana. Terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian juga ada siapa lagi ini, Bu Echa Hamid yang ada di Bogor. Selamat pagi Bu Echa. Katanya ikut bergabung ya, pilih temanya nomor 2, turut prihatin atas musibah yang terjadi pada korban pelaku bullying. Fenomena akhir zaman katanya sungguh luar biasa, anak-anak zaman now, anak masih di bawah umur sudah bisa melakukan tindakan kriminal. Hukum tetap berlaku meskipun pelakunya masih di bawah umur. Semoga ini menjadikan pelajaran bagi orang tua yang masih punya anak di bawah umur. Didiklah anak-anak kita dengan akhlak yang baik dan penuh kasih sayang. Baik, terima kasih untuk Bu Echa Hamid yang ada di Bogor. Suhu berapa nih Bu pagi hari ini di Bogor? Biasanya Bu Echa kan selalu update ya suhunya berapa untuk pagi hari ini di Bogor. Kemudian ada lagi ini Pak Andi, selamat pagi, yang ada di Jakarta Pusat. Pilih temanya nomor 1 tentang revitalisasi kota tua katanya. Sangat menarik karena bisa menjadi daya tarik wisata baru sekaligus juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di kawasan itu. Kemudian ada lagi Mbak Maya, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 2. Kasus perundungan yang menyebabkan anak sampai koma, ini sangat prihatinkan. Saya lihat kemarin videonya, walaupun pelakunya masih anak-anak tetap harus diproses hukum dan pembinaan yang tegas agar ada efek jera. Kemudian Pak Rudi, selamat pagi Pak Rudi, yang ada di Jakarta Pusat, ini juga pilih temanya nomor 2. Kalau menurut saya DPRD DKI Jakarta benar meminta kasus ini ditangani serius, jangan sampai alasan pelaku masih di bawah umur, ini bikin korban dan keluarganya tidak mendapatkan keadilan. Yang lain pendengar, mana pilihan Anda? Boleh silakan Anda sampaikan yuk sekarang di 08 11 79 72 7912. Karena nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang nanti akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Tiba.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Bu Eca Hamid yang ada di Bogor, katanya untuk update cuacanya hari ini 25 derajat pagi hari ini Bogor dan sekitarnya. Terima kasih Bu Eca ya, hari ini semoga dilancarkan semua kegiatannya. Bu Iren yang ada di Tangerang, selamat pagi. Pilih temanya nomor 1 tentang revitalisasi kota tua. Kemudian Bu Tari yang ada di Banten, selamat pagi Bu Tari. Panjang sekali ini Bu Tari ini. Apa ini, memilihnya nomor 3 PRJ 2026 tentang jasa titip gitu ya. Katanya gak berasa ya, sudah mulai bulan Juni lagi, sudah ketemu lagi sama PRJ 2026. Jasip saat ini panen setiap tahun, omsetnya jutaan rupiah, itu kan disesuaikan dengan harga tahun 2026 karena semua bahan mulai pelan-pelan naik katanya. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya. Kemudian yang lain ini ada Mbak Ida, selamat pagi untuk Mbak Ida yang ada di Jakarta Selatan. Pilih temanya nomor 2, selain proses hukum, orang tua dan sekolah juga perlu dievaluasi karena bullying biasanya tidak terjadi begitu saja. Kemudian ada juga Pak Bambang, ini juga pilih temanya nomor 2. Kasus seperti ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Anak-anak perlu diberikan pendidikan tentang empati dan menghargai sesama sejak dini. Kemudian ada lagi Mas Fajar, selamat pagi. Pilih temanya nomor 3. Kalau saya melihatnya, Justip sekarang ini makin berkembang karena didukung oleh media sosial. Selama transparan soal biaya dan jasanya, menurut saya ini menguntungkan semua pihak katanya. Kemudian ada lagi Pak Dedi, selamat pagi Pak Dedi. Tema nomor 1 katanya kota tua Jakarta bisa punya ciri khas seperti kota-kota besar dunia yang punya transportasi berbasis tram katanya. Terima kasih untuk Anda ya. Kemudian juga ada Mbak Nur Hayati yang ada di Cipinang. Ini pilih temanya juga tentang bullying. Katanya bullying sudah terlalu sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat serius seperti yang terjadi pada kasus ini. Oke, baik, untuk Anda pendengar yang masih ingin milih tema, masih ada waktu ya, sedikit waktu untuk Anda memilih tema kita, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti mulai jam 8 pagi akan kita bahas bersama dengan para narasumber tema yang

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh kamera pengawas atau CCTV di kawasan Bundaran Hotel Indonesia berfungsi normal dan digunakan secara aktif. Penjelasan dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Marulina Dewi ini, menanggapi pemberitaan mengenai sejumlah CCTV di kawasan tersebut yang dilaporkan tidak dapat diakses oleh masyarakat pada Jumat kemarin saat terjadi aksi demonstrasi. Menurut Marulina Dewi, gangguan tayangan yang sempat dikeluhkan masyarakat terjadi pada platform digital milik pihak ketiga, bukan pada sistem resmi yang dikelola oleh pemerintah. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim pelaksanaan Festival Muharram 1448 Hijriah yang digelar sejak kemarin di Taman Bendera Pusaka, Keramat Pela, Jakarta Selatan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Festival yang berlangsung hingga malam hari ini menghadirkan tausiah tokoh religi nasional serta penampilan musisi religi seperti Opik, Fatin Sidkia, dan Haddad Alwi. Mengutip salah seorang warga Kebayoran Baru, website resmi Pemprov DKI Jakarta menulis, acara ini menarik karena terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
2: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
3: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
2: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
3: Hah? Emang ngaruh banget ya?
2: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
3: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
2: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
3: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
2: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
3: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
2: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
4: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
5: Jakarta Pagi Ini, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini. Dan setelah kita rekap ya, yang masuk di WhatsApp maupun juga di Instagram kami, @RRPro1 Jakarta, yang paling banyak Anda pilih adalah tema nomor 2, pendengar, tentang kasus perundungan atau bullying yang terjadi di Jakarta Pusat, begitu ya. Ini korbannya adalah anak atau bocah berusia 6 tahun yang mengalami koma di setelah kejadian tersebut ya. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, mendesak adanya proses hukum yang tegas terhadap pelaku perundungan atau bullying di kawasan atau di sebuah taman yang ada di Jakarta Pusat. Aksi perundungan terhadap anak berinisial MWP 6 tahun ini membuat korban koma selama 3 hari usai tersetrum dari tiang listrik. Kenneth menegaskan proses hukum harus tetap berjalan dan diusut tuntas tanpa pandang bulu walaupun para pelaku yang terlibat masih berstatus di bawah umur. Ini kalau kata Kenneth ya dalam keterangan tertulisnya, saya meminta pihak kepolisian bertindak tegas dan membuka kasus ini secara terang benderang, jangan ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui fakta yang sebenarnya dan keluarga korban berhak untuk mendapatkan keadilan. Anda pendengar yang mungkin juga melihat atau mengamati ya, ikut mengikuti kasus ini karena memang videonya pun juga beredar di media sosial begitu ya. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Boleh juga silakan Anda sampaikan di 08 11 79 77 912. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan sumber kami pendengar. Yang pertama ada Pak Cudri, seorang pakar hukum pidana. Selamat pagi Pak Cudri.
6: Iya, pagi.
5: Selamat pagi. Pak Cudri, ini dalam beberapa hari terakhir ini kan publik dibuat prihatin begitu ya dengan kasus perundungan terhadap seorang anak 6 tahun di Jakarta Pusat yang berujung koma begitu. Secara hukum pidana, Pak Cudri, bagaimana kasus seperti ini dipandang ketika pelakunya usianya masih berstatus anak-anak begitu?
6: Ya, ini kan kita punya undang-undang perlindungan anak ya. Itu juga kita ada undang-undang peradilan anak. Jadi peristiwa atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak-anak atau usia di bawah 14 tahun ya, itu tentu mengikuti aturan ya, yang diatur di dalam undang-undang perlindungan anak. Dan tata caranya, prosedurnya juga khusus yaitu perlindungan anak. Nah, jadi ya tetap saja dia harus diberi keterangan saksi ya. Kita kalau misalnya dalam bahasa yang sederhana itu diadili, tapi tata caranya khusus ya. Artinya hakimnya tidak pakai toga dari itu. Nah, dan kekhususan ini anak-anak jadi pelaku dan korban ya anak-anak ya itu apa namanya diusahakan melakukan restoratif justice ya. Ya itu ya karena betul memang anak-anak yang korbannya itu anak-anak dan melakukan. Jadi juga undang-undang memandang bahwa pelakunya itu diharapkan bisa diperbaiki gitu loh.
5: Oke.
6: Okay. Ya, nah, itu ya.
5: Ini kan kemudian ya. Korbannya sempat koma selama 3 hari katanya begitu ya, Pak Cudri ya. Dan ya, ini kemudian betul. Akhirnya DPRD DKI Jakarta meminta agar pelaku tetap dijerat hukum walaupun masih di bawah umur. Sejauh mana ini undang-undang sistem peradilan pidana anak memungkinkan proses hukum dilakukan dalam kasus ini?
6: Betul, saya katakan betul korbannya itu memang kan anak-anak dan sudah katakanlah ya mengalami cacat atau apa atau mengalami penyiksaan atau apalah gitu ya penganiayaan berat.
5: Okay.
6: Itu di satu segi, tapi yang di segi lain kita fokus kepada pelakunya bahwa korbannya ini pasti harus dilindungi.
5: Okay.
6: Tapi kan anak-anak ini juga harus diberikan sanksi ya. Jadi kalau bahasa anak-anak itu ya bahasa hukum perlindungan anak-anak itu dia bukan pelanggar pidana, tapi anak-anak berhadapan dengan hukum gitu.
5: Okay.
6: Itu ya itu. Tapi maknanya dia dikenakan sanksi pidana gitu loh. Ya diadili gitu. Okay. Ini kan dengan mengacu ke KUHP kalau kalau misalnya ini merupakan penganiayaan berat ya penganiayaan berat gitu. Nah, saya katakan tadi ini kan kita bicara prosedurnya bahwa pelaku ya, ya. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau pelaku tindak pidana itu ya harus dikenakan sanksi, tapi ininya prosedurnya tidak sama dengan peradilan dewasa.
5: Okay.
6: Nah, jadi hukuman dia pun juga tidak seberat orang dewasa yang melakukan gitu.
5: Baik, Pak Cudri, ini kalau misalnya kita berbicara tentang kasus-kasus yang melibatkan pelaku ABH ya, anak yang masih di bawah umur begitu ya, seringkali muncul dilema antara memberikan efek jera dan juga melindungi masa depan pelakunya begitu. Jadi bagaimana seharusnya aparat penegak hukum menyeimbangkan kedua kepentingan ini?
6: Iya, ini jadi dalam hukum perlindungan anak ya, hukuman itu ya itu sebenarnya kita tidak mengenal dengan apa memberikan perlindungan seberat beratnya dan katakanlah ya untuk efek jera itu justru ini justru sebaliknya. Jadi anak-anak ya menurut undang-undang karena dia punya masa depan yang baik ya dia diberikan hukuman yang sesuai ya supaya masa depan anak-anak itu masih bisa diharapkan gitu. Tetapi juga kalau dilihat usianya ya kalau misalnya pelakunya di bawah usia 12 tahun gitu biasanya hukumannya itu tidak terlalu ini dan betul dia dijadikan ya namanya bukan narapidana kalau gitu gitu ya. Anak di bawah pendidikan negara itu gitu ya itu tidak terlalu lihat dan lebih banyak unsur pendidikan ya tapi kalau misalnya anak 12 tahun apalagi dilihat secara kan diperiksa ya sebelum hukum itu sekolah ya, kalau sulit untuk dinaikkan diperbaiki maka hukumannya juga maksimal gitu. Tapi tidak seberat pelaku orang dewasa.
5: Orang dewasa. Oke. Okay. Satu lagi Pak Codi, ini kan lagi-lagi kasus bullying begitu ya, dan ini orang juga banyak yang berpendapat bahwa bullying ini bukan lagi sekedar kenakalan anak begitu. Kalau dari perspektif hukum pidana, langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah mungkin atau sekolah atau keluarga begitu ya, biar kasus serupa ini nggak terjadi lagi?
6: Ya, ini kan tetap ya. Ya, basis anak-anak itu di rumah dan di sekolah, ya kan? Nah, itu memang harus diberikan penjelasan atau pendidikan atau apa gitu terhadap hal-hal yang dianggap tabu dan atau tidak boleh dilakukan. Tapi dalam dewasa ini, selain kerja rumah ya maupun di sekolah, dianggap sebagai grup inti atau peer group, itu sekarang ada variabel yang kita sebut ke teknologi informasi. Nah, ini yang apa namanya yang berbahaya. Nah, sekarang orang tua dan guru itu ya harus bijak untuk memberikan anak-anak untuk menggunakan gadget gitu loh ya. Nah, jadi ya itu harus ya kita juga sekarang tidak mungkin menghindari jadi anak-anak itu tidak diberikan gadget ya, karena kalau tidak juga ketinggalan. Tapi bagaimana supaya penggunaan itu tepat gitu ya, karena aplikasinya itu sering memberi unsur kekerasan. Jadi secara tidak sadar kejiwaannya itulah itu menjadi tidak mempengaruhi perilakunya jadi kekerasan. Jadi saya kira itu ya.
5: Baik, Pak Codri Sitompul, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Selamat pagi Pak Codri.
6: Ya, pagi.
5: Terima kasih, selamat pagi. Pak Codri Sitompul, pendengar pakar hukum pidana yang pagi hari ini juga tadi katanya mau sidang ya, jadi nggak bisa lama-lama ini ngobrol di Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Pak Codri, lain waktu kita ngobrol lagi ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin ingin berikan komentar atau pandangan Anda terkait dengan kasus bullying yang terjadi terhadap anak usia 6 tahun di Jakarta Pusat, pendengar Anda yang mungkin juga suka main di media sosial, mungkin Anda sempat melihat videonya. Dan sebagai orang tua tentunya kita miris sekali begitu ya melihat ada kejadian seperti ini yang kembali terjadi. Boleh Anda sampaikan komentar atau pandangan Anda terkait dengan kasus ini, pendengar, di mana DPRD DKI Jakarta meminta bahwa pelakunya ini diberi hukuman yang hukuman yang tegas atau mungkin hukuman yang dijerat hukum begitu ya, walaupun anaknya masih berstatus berstatus anak-anak. Sampaikan komentar Anda, pendengar, di 08 11 79 727 912.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya tuh loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Pelakunya ini harus dijerat hukum walaupun statusnya masih anak-anak ya. Dan anggota DPRD DKI Jakarta Kenneth Hargianto pendengar ini bilang bahwa mendesak adanya proses hukum yang tegas terhadap pelaku perundungan atau bullying yang terjadi di sebuah taman di Jakarta Pusat. Dan Kenneth juga mengingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa maraknya kasus kekerasan anak ini merupakan indikator bahaya yang tidak boleh diabaikan. Ia menilai praktik perundungan di kalangan anak dan remaja di Jakarta ini kerap kali dimaklumi karena pelakunya merupakan anak-anak. Dikatakannya bahwa kita terlalu sering mendengar kasus bullying yang berujung trauma, luka berat, bahkan kematian. Kalau negara dan masyarakat terus menganggap ini persoalan sepele, maka kita sedang membiarkan lahirnya generasi yang terbiasa dengan kekerasan, dan ini harus dihentikan sekarang juga. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga menyoroti hilangnya rasa empati dari kedua pelaku yang tega menganiaya korban yang masih kecil begitu ya. Menurutnya anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari lingkungan sekitarnya, bukan malah menjadi sasaran kekerasan. Ia pun juga menuntut agar pemerintah memberikan pendampingan pemulihan hingga proses hukum yang tuntas. Dia juga mendesak agar pemerintah memastikan keamanan anak yang menggunakan fasilitas umum. Kita tidak boleh menunggu korban berikutnya, itu dikatakan Kenneth ya. Anak-anak Jakarta berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Negara harus hadir dan menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi pelaku perundungan yang membahayakan nyawa orang lain. Kalau Anda sendiri pendengar mungkin yang punya anak-anak yang sering bermain di taman ya sama teman-temannya, melihat kasus ini, kemudian apa yang Anda tanamkan ke anak-anak Anda ya ketika mau bermain di luar, apakah kemudian lebih berhati-hati lagi mungkin atau bagaimana ya. Boleh silakan Anda sampaikan komentar atau pendapat Anda pendengar, dan nanti juga kami akan menghadirkan narasumber kami berikutnya untuk membahas terkait dengan hal ini di Jakarta pagi ini.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas, sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
7: Jakarta

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta pagi ini pendengar, kita juga masih membahas terkait dengan kasus bullying yang terjadi baru-baru ini di sebuah taman di Jakarta Pusat ya. Korbannya seorang anak masih 6 tahun dan ini pelakunya pun juga masih statusnya anak-anak begitu ya. Kalau tadi kami sudah terhubung dengan narasumber kami yang pertama, pakar hukum pidana, dan kalau sekarang ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami berikutnya. Ini adalah Bulia Latifah, Wakil Ketua Umum Komnas Pelindungan Anak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Fari.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bulia, kalau dari Komnas Pelindungan Anak mengikuti kasus ini, bagaimana, Bu, perkembangannya, Bu?
1: Ya, kita kan kemarin sudah berkunjung ya, datang ke rumah korban di hari Sabtu. Kita sudah bertemu dan memang melihat kondisi korban. Nah, memang pada saat kita berkunjung ke sana, anak tersebut memang terlihat ya masih takut bertemu dengan orang lain, terutama yang laki-laki ya. Jadi memang masih sangat terlihat sekali. Nah, jadi kalau secara kesehatannya, fisiknya baik, tetapi hari ini memang kita melihat secara psikologis anak ini memang belum berani untuk bermain, dan dia belum berani keluar bermain dengan teman-teman yang lain, terutama dengan anak laki-laki. Begitu, Mas Farid.
0: Oke. Nah, kemudian terkait dengan kronologinya, kemarin mungkin Bu Lia atau dari Komnas Pelindungan Anak yang sempat berkunjung ke sana, sempat diceritakan bagaimana awal mulanya, apakah memang ini iseng atau bagaimana?
1: Iya, jadi sebetulnya ini kan bukan kejadian yang pertama ya. Jadi menurut keterangan ibunya, memang anaknya ini sebelum-sebelumnya juga pernah dimintai uang gitu. Kayak dipalak istilahnya dimintai uang, terus kemudian gak dikasih. Ada juga waktu itu juga dikasih juga. Nah, yang kemarin ini kejadiannya dia sedang bermain, lalu dihampiri oleh anak ini, dua anak ini, terus kemudian langsung diangkat ya, lalu terus kemudian ayun-ayunkan dulu sebelum setelah itu dikenakan ke tiang yang ada di taman itu. Ya, jadi kalau misalnya kronologi kejadiannya seperti itu, tapi untuk keterangan dari pelaku, karena kita kan belum mendatangi nih rumah pelakunya ya, rumah anak-anak tersebut, jadi yang kita tahu hanya informasi dari keluarga. Terus karena memang anak ini kan untuk bicara ini masih kesulitan jadi ada speech delay-nya, jadi memang kita harus memahami ketika dia bercerita seperti apa, lalu ibunya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh korbannya. Nah, jadi kejadiannya memang begitu cepat karena pada saat dia sedang bermain, tiba-tiba dipegang tangannya, dipegang kakinya, lalu diayun-ayunkan, setelah itu dikenakan ke tiang yang ada di taman tersebut. Begitu, Mas Farid.
0: Nah, kemudian kalau dari Komnas Pelindungan Anak sendiri melihatnya, apakah ini sudah masuk ke perbuatan kriminal atau ada sudut pandang lain?
1: Iya, karena ini kan korbannya kita melihat dia ada satu yang sudah dilakukan ya, terus kemudian juga ada dampaknya, ada efeknya. Di mana pada saat itu sudah dikenakan tiang, lalu kesetrum, kemudian tidak sadarkan diri, artinya sudah ada dampak yang terjadi terhadap korban. Nah, kalau kami di Komnas Perlindungan Anak melihatnya adalah ini bukan satu keisengan, ya, karena ini memang sengaja dilakukan oleh kedua anak tersebut dengan tujuan menyakiti korbannya. Ya, ini yang kita lihat. Jadi makanya kita mendorong ya, karena kalau kita lihat kejadiannya ini berulang, jadi bukannya pertama kali itu kejadiannya, karena sebelumnya juga sudah ada kejadian yang sudah dilakukan. Nah, ini kan unsur bullyingnya betul sudah ada di sini karena kejadiannya sudah berulang dan korban hari ini juga mengalami trauma. Nah, dari sisi hukum kita selalu berunjuk ke sistem peradilan pidana anak di mana memang anak-anak yang sudah berusia 14 tahun ya, itu memang sudah mulai sudah bisa diperlakukan tindak pidananya karena anak berhadapan dengan hukum. Tapi memang yang satunya lagi karena memang masih di bawah usia 14 tahun, artinya ada penanganan ataupun perlakuan yang berbeda dengan anak yang usia 16 tahun yang terduga pelakunya yang satunya lagi. Gitu, Mas Farid.
0: Nah, kemudian kalau sekarang ini pendampingan apa saja begitu yang diberikan kepada korban?
1: Ya, jadi kemarin kita sudah berkunjung, lalu terus kemudian hari ini pun kita juga akan berkunjung ya, nanti ada tim psikolog juga yang mendampingi, karena nanti kita akan mengetahui lebih lanjut, karena pada saat kemarin kita datang itu kebetulan memang belum, kita belum membawa tim psikolog, tetapi kemarin ibunya dan keluarganya menyampaikan bahwa mereka akan terus melanjutkan proses jalur hukum. Nah, itu juga yang kemarin kita sampaikan untuk di Polres Jakarta Pusat bahwa dari keluarga korban ini akan terus tetap melanjutkan proses hukumnya. Nah, terus lalu kita sampaikan bahwa nanti anak tersebut akan diambil keterangan tentunya. Okay, nah, ini kan karena tadi ada kesulitan bahasa, jadi makanya nanti kita dampingi dari sisi psikologis, mungkin juga nanti ada tim yang memang untuk menerjemahkan apa yang nanti anak akan sampaikan. Nah, begitu Mas.
0: Nah, ini kasus-kasus bullying apalagi yang menyebabkan sampai terkait dengan korbannya tuh terluka parah ya, ini bisa dibilang parah karena koma sampai 3 hari begitu. Kalau menurut Bu Lia, apa yang terjadi di masyarakat kita sampai terjadi hal-hal seperti ini, dan ini bukan kasus yang pertama, sebelum-sebelumnya pun juga banyak kasus seperti ini begitu.
1: Iya, jadi kan kalau kita melihat hari ini kan fenomena yang terjadi di anak-anak ya, jadi tingkat kekerasan itu hari ini tinggi ya di Indonesia, bukan hanya di perkotaan, bahkan di pelosok-pelosok pun itu juga sudah banyak terjadi. Nah, sebetulnya apa yang mengawali anak-anak melakukan ini? Yang pertama pastinya ada melihat contoh, contoh yang dia lihat secara nyata di kehidupannya. Bisa lewat apa? Lewat dari keluarganya, bisa dia melihat, atau lewat permainan-permainan yang selama ini anak-anak mainkan. Ya, sering kita bicara ya Mas Farid ya, bahwa kalau nanti kita tanya dengan beberapa pelaku yang sebelum-sebelumnya melakukan tindakan perundungan atau pembulian, itu biasanya mereka selalu melihat ada games yang mereka mainkan ya setiap hari, dan itu ternyata mempengaruhi kehidupan mereka di sehari-harinya. Bukan hanya perlakuannya saja, tetapi ada kata-kata yang sering kali terlontar, kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anak-anak, dan itu ditiru. Sayangnya kami melihat di Komnas Perlindungan Anak, ketika ada anak yang melakukan hal tersebut, seringkali kita orang dewasa yang ada di sekitarnya itu abai. Ya, dengan cara apa? Tidak coba menegur, tidak coba untuk memberitahu bahwa hal yang dilakukan itu adalah tidak baik, bisa menyakiti orang lain, ataupun kata-kata yang diucapkan itu adalah kasar gitu ya. Nah, ini seringkali abai. Akhirnya anak-anak itu merasa itu adalah benar. Ketika dia melakukan kekerasan itu boleh, kok nggak ada yang larang, paling hanya sebatas melerai, tapi tidak pernah menginformasikan dampaknya ketika kamu melakukan hal seperti ini, nanti korbannya seperti ini loh nak. Ketika kamu mengayun-ayunkan badan orang, lalu terus nggak kuat, lalu jatuh misalnya, lalu tuh kemudian mungkin tulangnya hari itu lagi nggak kuat, lalu kenapa-kenapa itu bisa menjadi cacat. Nah, hal-hal seperti ini, pengetahuan seperti ini sebetulnya sangat minim di anak-anak kita ya. Nah, ini yang kami sayangkan di Komnas Perlindungan Anak, justru ini terjadi di area publik ya, di area bermainnya anak-anak, di mana ada anak-anak yang lain juga yang melihat perlakuan si pelaku terhadap korbannya. Lalu sebetulnya kita tanya, waktu ditanya ada temennya nggak di sekitar itu? Ada. Lalu kenapa temennya nggak nolong gitu? Yang pertama karena takut, dia lebih besar badannya, karena dia sudah dewasa. Nah, itu sebenarnya Mas Farid yang terjadi pada situasi kemarin ya, di salah satu taman yang ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat.
0: Apakah kemudian Bu Lia juga tahu perkembangan terkait dengan pelaporannya ke kepolisian bagaimana sekarang ini?
1: Ya, jadi kemarin ini sudah kita laporkan ya, kemudian kita sudah dampingi juga, dan memang sekarang kasusnya sudah masuk ke Polres Jakarta Pusat. Ya, jadi nanti tindak lanjutnya adalah yang pasti akan pemanggilan. Ya, nanti akan ada proses pemanggilan. Nah, itu terus akan kita kawal sampai nanti prosesnya akhirnya seperti apa. Nah, tapi karena memang keluarga sudah menyampaikan kepada kami bahwa kami tidak mau berdamai, Bu. Ya, kami akan terus melanjutkan proses hukumnya supaya ada efek jera terhadap para terduga pelakunya. Nah, begitu.
0: Nah, kemudian terhadap pelakunya, ini kan tadi ada yang 14 tahun, ada juga yang masih di bawah umur. Apakah dari Komnas juga akan berencana untuk mendatangi kedua pelaku ini, dan kira-kira kapan agendanya?
1: Ya, rencananya hari ini. Ya, hari ini nanti kita akan setelah bertemu dengan korban, dengan psikolog yang kita antar ke sana, rencananya kita akan bertemu dengan para pelakunya juga, dengan keluarganya juga. Karena memang disampaikan kemarin pada oleh pihak keluarga korban bahwa dari keluarga pelaku ini ada yang mendatangi rumahnya korban. Ya, diminta untuk berdamai, untuk supaya bisa diselesaikan secara keluargaan. Tetapi karena pihak keluarga korban memang tetap ingin melakukan jalur hukum, jadi tetap dilanjutkan. Nah, jadi seperti ini yang kita sampaikan, bahwa ketika ada hal-hal kesalahan yang dilakukan anak-anak, ya memang yang pertama diajarkan adalah anak-anak itu meminta maaf. Nah, seringkali ketika terjadi seperti ini, anak-anaknya nggak minta maaf, tetapi malah orang tuanya yang datang. Jadi kadang-kadang tuh orang tua tuh suka mengambil alih ya, kesalahan anak-anak itu kemudian diambil alih, lalu kemudian orang tuanya datang. Padahal selalu kita sampaikan bahwa ketika anak-anak melakukan kesalahan, sampaikan bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Ketika dia melakukan kesalahan, ini loh yang konsekuensi yang kalian harus dapatkan ini. Nah, jadi maksudnya seperti itu yang kita sampaikan kepada keluarga korban, juga nanti kepada keluarga terduga pelakunya.
0: Begitu, Mas. Bu Lia, terakhir ini terhadap kasus-kasus serupa yang mungkin pernah juga didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak begitu ya, biasanya kalau memang sampai ke ranah hukum, hukumannya seperti apa? Apakah memang sekian tahun begitu untuk pelakunya kalau memang korbannya sampai luka berat atau mungkin kondisinya parah begitu?
1: Oke, seperti yang kita sudah kunjungan ke beberapa LPKA, ya, jadi LPKA yang ada di seluruh Indonesia kita kunjungi, memang itu di dalam sana anak-anak yang usianya 14 tahun sampai dengan 18 tahun. Dan itu semua berkasus, kasusnya itu ya beragam ya, ada kasus kekerasan seksual dan segala macamnya. Nah, itu yang paling singkat itu di sana menjalani hukuman itu selama 1 tahun. Ya, itu tadi misalnya kasus bullying, perundungan, ya, terus kemudian yang mengakibatkan korbannya luka, yang mengakibatkan korbannya trauma. Nah, itu yang kemarin kita dapatkan di sana. Terus yang paling lama itu masa hukumannya ada 10 tahun.
0: 10 tahun.
1: Ya, itu adalah pelaku-pelaku yang memang secara sengaja ataupun berencana melakukan tindak kekerasan pembunuhan sehingga menghilangkan nyawa orang lain. Nah, itu yang anak-anak dapatkan selama hukuman ya, kalau di dalam LPKA yang selama ini kita temui di anak-anak. Nah, jadi artinya anak-anak ini juga harus diinformasikan juga bahwa ketika ada anak-anak yang melakukan kekerasan ataupun melakukan perlakuan yang mengakibatkan orang ataupun ada korbannya, itu ada sanksinya. Nah, ini memang tidak tersosialisasi di anak-anak. Ya, jadi mereka menganggap bahwa ketika anak-anak melakukan tindak kekerasan ataupun kejahatan, ah nggak apa-apa karena masih ada anak-anak, masih ada di ada undang-undang perlindungan anak gitu ya. Padahal sebetulnya itu sudah mulai bisa diberikan sanksinya karena itu sudah diatur di dalam sistem peradilan pidana anak. Begitu, Mas Pak.
0: Oke, baik. Bu Lia, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi, Bu Lia, ya.
1: Iya, terima kasih Mas Fari, selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Terima kasih, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar bahasan kita pagi hari ini bersama dengan Bu Lia Latifah dari Komnas Perlindungan Anak ya. Anda yang masih ingin berkomentar mungkin terkait dengan tema yang kita bahas pagi hari ini, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 727 912 ataupun juga telepon ke 3440696 3441499.

0: Jakarta pagi ini pendengar 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami. Ada yang mungkin sekarang ini masih ada di jalan ya, menuju ke tempat aktivitas Anda. Semangat ya. Kalau jam-jam segini harusnya sudah mulai sedikit terurai mungkin ya kemacetannya, atau mungkin masih padat. Semangat untuk menuju ke tempat aktivitas Anda. Terima kasih untuk yang tadi sudah memilih tema bahasan kita ya dalam polling Jakarta pagi ini, di mana yang terpilih adalah terkait dengan bullying yang terjadi di Jakarta Pusat. Tentunya kasus perundungan terhadap anak 6 tahun di Jakarta Pusat yang berujung koma ini masih dalam proses penanganan oleh pihak berwenang ya. Kita tentunya berharap seluruh rangkaian penyelidikan ini berjalan dengan transparan, objektif, dan juga mengedepankan keadilan untuk korban ya, sekaligus juga memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dan tentunya kasus ini juga menjadi pengingat ya bahwa perundungan atau bullying ini tuh bukan sekedar kenakalan anak begitu, melainkan juga persoalan serius yang butuh perhatian dan juga tanggung jawab bersama dari keluarga, sekolah, masyarakat, serta juga pemerintah agar tidak kembali terulang di kemudian hari. Pukul 9 pendengar, kami akan menghadirkan Halo RRI untuk Anda yang akan menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan tentang kondisi di sekitar Anda. Sampaikan di 0811 7972 7912.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Sekarang saatnya pendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda ya, yang menurut Anda perlu untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait. Fasilitas umum, jalan-jalan yang tadi mungkin sempat Anda lewati pas waktu Anda menuju ke kantor atau menuju ke pasar tadi ya, yang mau belanja gitu, kira-kira gimana kondisinya pendengar? Apakah semuanya sudah baik-baik saja, sudah mulus semua jalannya, atau ada jalan yang berlubang, ada jalan yang bergelombang atau apa gitu ya, atau mungkin ada fasilitas umum lain yang menurut Anda perlu juga untuk mendapatkan perhatian dari pihak terkait? Boleh pendengar, silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Termasuk juga untuk Anda yang menggunakan Transum ya, transportasi umum, tadi sempat menggunakan KRL dari stasiun mana, mungkin dari Cisauk atau mungkin dari Depok Baru, dari Lenteng Agung, dari Bogor, dari Citayam gitu ya. Ini kira-kira fasilitasnya gimana tuh, fasilitas pendukungnya, apakah eskalatornya semuanya oke? Karena biasanya eskalator di stasiun tuh kalau pas lagi perbaikan lama ya perbaikannya ya. Atau bagaimana Anda yang menggunakan MRT, menggunakkan LRT, menggunakkan Transjakarta, apa nih yang masih menjadi PR dalam tanda kutip ya? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Nanti untuk keluhan atau laporan dari Anda yang masuk akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.

0: Pendengar, saatnya Anda menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda. Apa yang menurut Anda perlu untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait ya, untuk segera ditindaklanjuti. Fasilitas-fasilitas umum atau layanan-layanan umum yang Anda rasakan begitu, kayaknya kok kurang ini ya, optimal begitu. Boleh silakan Anda sampaikan di 0811-7977-9912. Nanti untuk keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Ada yang mengeluhkan mungkin harga-harga sayuran atau mungkin bahan makanan yang ini ya, yang lagi belum turun gitu. Tapi ini ada kabar yang mengembirakan karena ada beberapa komoditi yang harganya turun ini di Jakarta ya. Ada harga bawang, cabai, sama daging itu lagi turun tuh, jadi alhamdulillah gitu kan ya. Sejumlah komoditas pangan di Jakarta mengalami penurunan hari ini. Ini terjadi di berbagai bahan pokok, mulai dari bawang, cabai, beras, sampai dengan daging sapi. Ini dari infopangan.jakarta.go.id ya. Jadi buat Anda yang kemarin-kemarin mengeluhkan harga cabai mahal nih, harga bawang mahal gitu, atau mungkin harga daging sapi mahal gitu, ini udah turun nih. Harga cabai merah besar ini turun 19.400 jadi 50 turunnya 19.400 ya menjadi 50.000 rupiah per kilo. Sementara cabai merah keriting turun 9.850, banyak nih turunnya, menjadi 46.000 ya. Kalau untuk cabai rawit hijau ini juga turun menjadi 52.000, penurunannya 9.917. Kemudian kalau untuk kelompok bumbu dapur ini juga pada turun nih. Bawang putih ini turun 1.300-an ya, jadi 42.000. Tapi ada yang naik ternyata, bawang merah ini naik dari beberapa hari yang lalu. Kalau sekarang ini harganya menjadi 64.000, kenaikannya sekitar 5.800. Wah, ini orang-orang Brebes ini, saya nih, daerah saya nih, penghasil bawang merah ya. Kemudian daging sapi. Nah, ini buat Anda yang dari kemarin juga mengeluhkan daging sapi harganya mahal, ini mengalami penurunan hari ini. Daging sapi murni ya, ini turun 7.800 menjadi 140.000 per kilonya. Kalau untuk daging sapi khas atau paha belakang, ini turunnya sekitar 2.900-an menjadi 150.000. Ini menjadi jawaban dari keluhan-keluhan Anda yang kemarin sempat mengeluhkan harga-harga pangan yang masih tinggi gitu ya. Alhamdulillah hari ini ada penurunan. Yang lain, pendengar, Anda punya keluhan-keluhan apa? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811-7977-912.
1: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
2: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
3: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
2: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
3: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
2: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
3: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
4: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
5: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
6: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Silakan mendengar Anda sampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda yang menurut Anda sekiranya itu perlu untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait ya, untuk ditindaklanjuti. Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 ataupun juga bisa Anda telepon ke 021-344-0696 dan juga di 344-1499. Ini kalau di media sosial yang salah satu keluhan warga ini adalah tentang tumpukan sampah di sungai katanya. Terkait dengan ini di daerah mana ya? Kalau nggak salah ini sepertinya tuh di daerah Jakarta Pusat ini kalau dilihat dari gambarnya ya. Sepertinya di Jakarta Pusat. Masih ada sampah yang dibuang ke sungai begitu. Kalau di daerah Anda juga ada juga yang kayak begini, boleh juga silakan Anda laporkan ya biar lebih jelas kira-kira adanya di titik mana. Kalau yang lain gimana nih? Apakah fasilitas umum di sekitar Anda sudah oke semuanya atau ada yang masih perlu perbaikan atau bagaimana? Sampaikan di 0811 7972. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama Sally atau sama Ruli waktu itu ya, yang bilang di jalan-jalan Jakarta tuh nyari tempat sampah susah gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kan saya lagi lumayan sering jogging ini ceritanya nih. Lewatin ke Merdeka Selatan ya, mau nyebrang di sekitaran Balai Kota tuh. Nah, di sana sudah ada tempat sampah yang baru sepertinya, yang ada 4 jenis kelompok sampah ya. Jadi ini ada tempat-tempat sampah baru yang dipasang di trotoar-trotoar situ. Alhamdulillah, jadi kita nggak bingung lagi kalau misalnya mau buang sampah pas lagi jalan di trotoar tuh kayak nyari mana tempat sampahnya, kok nggak kelihatan gitu. Kalau sekarang ini di yang saya lihat sih di Merdeka Selatan ya, Medan Merdeka Selatan, dari yang Menara Kembar itu ya, Menara Dana Reksa menuju ke arah Balai Kota, itu di sana sudah dipasang ada beberapa tempat sampah yang terdiri dari 4 tempat untuk 4 jenis sampah begitu. Kalau Anda sendiri gimana pendengar, ada yang perlu disampaikan kah atau ada yang perlu dilaporkan kah? Boleh silakan Anda sampaikan 0811 7972. Fasilitas umum di sekitar Anda yang sekiranya menurut Anda tuh perlu untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait, nanti untuk laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk. Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
8: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
7: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
8: Dari kaleng bekas biskuit.
7: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
8: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
7: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
8: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
9: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
10: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
11: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
10: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Halo RRI pendengar, masih akan terus kami buka kesempatan untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ya tentang kondisi di sekitar Anda yang sekiranya menurut Anda perlu untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait ya. Makanya nggak usah ragu, nggak usah bingung, nggak usah apa ya, nggak usah segan-segan gitu ya untuk menyampaikan kalau memang ada di sekitar Anda yang perlu diperbaiki, boleh silakan Anda sampaikan ya. Tentang ini nih, apa namanya, penerimaan murid baru ya, apa sih istilahnya, PPDB ya, yang SPMB, sorry kok PPDB sih, SPMB begitu, yang dibuka mulai hari ini. Ini mungkin yang menjadi kekhawatiran Anda adalah, wah kalau SPMB itu biasanya ribet, biasanya sistemnya suka down gitu ya, banyak keluhan-keluhan yang mengkhawatirkan hal itu akan terjadi. Nah, ini Pemprov DKI Jakarta resmi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 pada hari Senin ini. Cakupan SPMB 2026-2027 ini meliputi penerimaan murid baru pada satuan pendidikan negeri mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga sanggar kegiatan belajar atau SKB. Selain itu juga ada pula SPMB bersama yang melibatkan sekolah swasta serta program sekolah swasta gratis yang menerima pendanaan pendidikan dari pemerintah. Mekanismenya, pendaftaran sekolah negeri jenjang SD, SMP, SMA, SMK, serta SPMB bersama dilaksanakan secara daring ya. Sementara untuk jenjang PAUD, SLB, dan SKB ini menggunakan skemanya hybrid, daring dan luring. Adapun untuk pendaftaran pada program sekolah swasta gratis dilakukan secara luring. Dalam pelaksanaannya ini ada 4 jalur penerimaan, ada jalur prestasi, ada afirmasi, domisili, dan juga mutasi. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang punya capaian akademik maupun non-akademik. Kemudian afirmasi ditujukan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kalau untuk domisili, ini mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah serta sebaran daya tampung. Kalau untuk jalur mutasi, ini diperuntukkan bagi anak dan dari orang tua yang pindah tugas serta anak guru atau tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bu Nahdiana, ini bilang kalau daya tampung SPMB tahun ini mencapai ratusan ribu kursi pada satuan pendidikan negeri. Selain itu juga pemerintah menggandeng 298 sekolah swasta melalui program SPMB bersama dan ada 103 sekolah dalam program sekolah swasta gratis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Jadi cakupannya lebih luas, ketersediaan kursinya pun juga lebih banyak. Semoga ini bisa memberikan kesempatan belajar yang lebih luas lagi untuk anak-anak kita yang memang sudah waktunya masuk ke jenjang pendidikan tertentu ya, dari PAUD sampai dengan SMA atau SMK tadi. Yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan pendengar masih kami tunggu di Halo RRI 08 11 79 77 912.
12: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
13: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya.
12: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
13: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
12: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
13: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
12: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
14: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
15: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Ada keluhan-keluhan apa pendengar tentang fasilitas umum yang ada di sekitar Anda? Boleh silakan disampaikan langsung yuk ke 08 11 79 77 912. Anda yang tinggal di daerah Marunda yang kemarin sempat mengeluhkan tentang turap kali yang ini ya, yang rusak atau yang roboh begitu di turap kali Bogor yang roboh di Jalan Marunda, ini sudah diperbaiki ya di Cilincing. Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Suku Dinas SDA Jakarta Utara, Reski Ari Pranata, ini bilang kalau kerusakan turap, pemicunya ini adalah tingginya intensitas hujan beberapa waktu yang lalu yang menyebabkan aliran air mengikis dinding pembatas hingga akhirnya roboh. Perbaikan sudah dilakukan kurang lebih 33 meter, tinggi turapnya sekitar 2,3 meter. Dan ini katanya pihaknya berupaya mengembalikan fungsi turap biar lebih kokoh. Dan dijelaskan juga bahwa saat ini pekerjaan sudah masuk ke tahap pemasangan cerucuk, kemudian juga backisting serta penyusunan batu kali untuk memastikan kualitas pengerjaan. Sebanyak 6 personel pasukan biru sudah dikerahkan untuk melakukan perbaikan secara manual. Kalau Anda sendiri pendengar ada melihat apa lagi ini yang perlu dilakukan perbaikan ya, boleh silakan Anda sampaikan. Ini terkait dengan turap yang rusak, ini memang terjadi di beberapa di Marunda saja ini ya yang terjadi ya. Ternyata ini yang berikutnya adalah kondisi beberapa bulan yang lalu. Yang lain pendengar, kalau mungkin Anda ingin menyampaikan keluhan atau laporan-laporan ya tentang kondisi di

0: Hal yang menarik ini terkait dengan liburan anak ya. Anda bisa mengajak ke Ancol, karena ini Ancol menggratiskan tiket masuk untuk 3 hari memperingati HUT Jakarta. Nah, ini tentunya menjawab keresahan Anda, menjawab pertanyaan Anda, aduh ini kalau mau ke Ancol tuh mahal gitu tiketnya. Tapi ada tiket gratis ini untuk Ancol di tanggal 22, 27, 28 ya. Gratis masuk Ancol sepanjang hari, diberlakukan khusus sekali lagi tanggal 22, 27, 28 Juni. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Syah Mudrian Lubis, ini bilang kalau program ini merupakan bentuk apresiasi dan upaya Ancol sebagai ruang publik kebanggaan Jakarta untuk menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya Ancol hadir menjadi tempat bagi masyarakat untuk menciptakan momen bersama yang berharga untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat di tengah pesona pesisir ibu kota. Ya, untuk reservasi tiket gratis ini sudah dibuka dari tanggal 16 Juni yang lalu. Kalau Anda mungkin mengakses sekarang, semoga masih dapat di ancol.com. Pemesanan dapat dilakukan paling lambat 1 hari sebelum kunjungan dengan kuota yang terbatas setiap harinya. Makanya buruan yuk, kalau mungkin Anda pengen liburan gratis masuk ke Ancol, ini dicek lagi pendaftarannya, semoga Anda bisa mendapatkan tiket gratisnya.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif, mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif

0: yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Yuk, silakan pendengar Anda sampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda yang menurut Anda tuh perlu untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait ya untuk ditindaklanjuti. Salah satunya ada JPO Lenteng Agung ya, yang ini yang kemarin sempat kita bahas juga, ada tangan jahil yang motong ini apa namanya, motong kabelnya gitu ya. Nah, ini dua unit lift di jembatan penyeberangan orang atau JPL Lenteng Agung Jakarta Selatan kembali bisa beroperasi normal setelah perbaikan jaringan listrik yang mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme berhasil diselesaikan. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, ini bilang kalau Dinas Bina Marga Jakarta bersama dengan suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan sudah melakukan perbaikan ya terhadap jaringan listrik yang rusak pada fasilitas lift itu. Perbaikan sudah dilakukan dalam sehari setelah komponen yang dibutuhkan tersedia, dan dijelaskan juga kalau berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan, aliran listrik ini sudah kembali tersambung dengan baik sehingga dua lift yang ada di JPO Lenteng Agung, baik yang mengarah ke Depok maupun yang mengarah ke Pasar Minggu, sudah kembali berfungsi secara optimal. Respon cepat dalam perbaikan fasilitas ini merupakan bentuk komitmen dari Dinas Bina Marga, katanya, untuk menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan fasilitas umum dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh masyarakat. Dan ditambahkan juga, keberadaan lift di JPO itu sangat penting, terutama untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, warga lanjut usia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi sangat disayangkan begitu, aksi vandalisme yang terjadi, yang menyebabkan terganggunya fungsi fasilitas umum. Tindakan ini tidak hanya merusak infrastruktur publik, tapi juga berpotensi menghambat mobilitas masyarakat yang bergantung pada fasilitas itu dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, ini tugas kita sebagai sesama warga, sesama pengguna begitu ya, untuk saling mengingatkan dan juga saling mengawasi, saling menjaga juga begitu. Jangan sampai kejadian lagi ada hal yang seperti ini yang tentunya bikin susah kita juga, warga yang juga merupakan pengguna. Boleh pendengar Anda yang lain yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan di Halo RRI, sampaikan di 0811 79 727 912.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
5: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
4: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
5: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
4: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
5: Iya, yang penting kita tetap semangat, meski usaha di rumah. Pelan-pelan, tapi pasti jalan.
6: Jangan takut mencoba hal baru.
7: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
6: pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
7: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Jakarta pagi ini pendengar di Halo RRI ya. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan terkait dengan kondisi di sekitar Anda. Silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 7912 ataupun juga telepon ya ke 021 344 0696 dan juga di 344 1499. Ada hal menarik apa? Hal menarik lagi, fasilitas umum yang menurut Anda perlu perbaikan apa gitu. Kalau Anda para pengguna Transjakarta, yang menjadi keluhan Anda adalah ini untuk yang menggunakan rute P11 dari Bogor menuju ke Blok M ya, yang kok lama banget datangnya begitu. Ini memang mengalami keterlambatan kedatangan, pendengar, informasi dari account X Transportasi Jakarta ya. Karena adanya truk mogok di Tol Jagorawi arah ke Cawang, jadi terjadi kepadatan lalu lintas di sekitarnya. Sekali lagi untuk rute P11 dari Bogor menuju ke Blok M, ini memang ada keterlambatan kedatangan karena ada truk mogok di Tol Jagorawi arah ke Cawang sampai terjadi kepadatan lalu lintas di sekitarnya. Kemudian hal yang sama juga terjadi untuk koridor 3, kemudian juga rute 2A dan 3F. Ini mengalami keterlambatan kedatangan bus karena ada truk mogok ini di sekitar halte Pulau Nangka arah ke Monas ya. Jadi keterlambatan kedatangan. Harap berhati-hati pendengar untuk Anda yang masih ada di jalan. Kalau mungkin ada ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan, silakan saja Anda bisa sampaikan ke kami di 08 11 79 72 7912. Nanti untuk laporan dari Anda ini akan kami teruskan ke pihak yang terkait ya, untuk ditindaklanjuti, termasuk juga layanan-layanan umum ini. Anda yang ingin menyampaikan pengalaman Anda mungkin mendapatkan pelayanan yang kurang optimal. Kalau saya sih alhamdulillah baik-baik aja ya. Untuk layanan kesehatan, terutama kalau misalnya saya kontrol ke Puskesmas Kecamatan Menteng tuh, itu udah resepsionisnya ramah-ramah sekali gitu ya. Kemudian juga pelayanannya cepat. Ini tipsnya nih untuk Anda yang mungkin setiap bulannya selalu kontrol di Poli PTM ya. Kalau ke Poli PTM biar ngantrinya nggak panjang, Anda datangnya siangan aja tuh. Datangnya berangkat dari rumah jam 10 kalau memang lokasi puskesmasnya nggak terlalu jauh ya. Anda datang jam 10, pokoknya nyampe puskesmas itu sekitar jam 11. Itu pasti antreannya sudah nggak panjang. Udah gitu juga nanti cepat dilayaninya dan juga cepat diperiksa tensinya, ditimbang, kemudian juga nanti bisa konsul sama dokter. Jadi layanan lagi. Tipsnya begitu tuh kalau menurut saya ya. Kalau misalnya mau ke Poli PTM di puskesmas, jangan pagi-pagi, karena kalau pagi-pagi itu pasti ngantri tuh. Bisa sampai sejam kali mungkin ya. Kalau pengalaman saya di Puskesmas Kecamatan Menteng, kalau ke Poli PTM, kalau sampai Puskesmas itu jam 10:30, itu sampai ke pemeriksaan, sampai konsultasi sama dokter, nggak nyampe 10 menit gitu. Udah selesai, yang memang agak lama pas waktu nganter obat ya. Dan nganter obatnya pun juga sekarang ini nggak terlalu yang nunggu sampai 30 menit, 40 menit ya. Kalau misalnya saya datang sana pun juga biasanya ya sekitar 15 menit mungkin, 15 menit sudah langsung dipanggil untuk mendapatkan obat. Jadi nggak terlalu panjang dan terlalu text time gitu. Untuk Anda semuanya pendengar yang lain yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan dari Anda, sampaikan di 0811 7972 7912 di Halo RRI.
4: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
5: Maksudnya?
4: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
5: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
4: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
5: Oh begitu ya?
4: Iya.
5: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
4: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
8: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas, sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.
9: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
10: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
11: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
10: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
12: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
13: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
14: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
15: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
16: Kita kan memanjakan konsumen.
9: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-7912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
7: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Anda pendengar yang punya keluhan-keluhan seputar kondisi di sekitar Anda, masih bisa Anda sampaikan di Halo RRI ya. Kapanpun Anda bisa menyampaikan ke kami di 0811 7972 7912. Tapi memang untuk pembahasannya kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan ragu ya untuk Anda yang mungkin pas waktu jalan menuju ke kantor melihat ada jalan yang rusak, ada galian kabel yang semrawut, ada trotoar yang rusak, atau mungkin ada apa tuh ya namanya ya, yang di trotoar tuh untuk penutup keselokan tuh yang patah atau mungkin bolong gitu ya, yang dikhawatirkan mungkin bisa mencelakakan orang. Atau mungkin buat Anda yang kalau kerjanya tuh dapatnya shift malam gitu ya, dan mendapati juga ada lampu penerangan jalan yang nggak nyala, itu juga boleh Anda sampaikan keluhannya seputar itu ya, di titik mana adanya, mungkin di depan gedung apa atau di depan jalan apa gitu ya. boleh maaf di 0811 7979 7212, ataupun juga telepon ke 0213440696 dan di 3441499 nanti untuk keluhan dari Anda yang masuk akan kami rekap, akan kami teruskan nanti ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Kalau untuk edisi hari ini sepertinya sudah saya akan surahkan dulu, dan setelah ini akan dilanjutkan dengan Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15 sore hari nanti. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro dan tim pamit. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.
17: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1. Kabar baik semuanya. Semangat terus melakukan aktivitas hari ini, karena kemarin udah sempat menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan orang yang Anda cintai, dengan hobinya, dengan istirahat di rumah. Jadi sekarang kembali lagi dengan aktivitas rutinitas seperti biasa ya. Kita temani aktivitasnya di Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda di Jakarta Siang Ini, tentunya sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, selamat siang ya untuk Anda yang saat ini mungkin tengah beraktivitas, kemudian udah mulai sibuk nih karena tadi baru datang di kantor, kayaknya masih agak sedikit beberapa hal yang Anda ketemu sama teman-teman gitu ya, ngobrol dulu atau sarapan dulu ya kan. Jadi jam-jam segini baru mulai efektif untuk tugas-tugasnya, mengerjakan beberapa to-do list yang kayaknya hari ini harus selesai sampai nanti sore, jangan sampai nanti besok ketika tanggal merah itu diganggu sama aktivitas kantor ya kan. Jadi sambil membereskan segala sesuatunya, pendengar, di kesempatan siang hari ini kita bergabung di Beranda Sucita Perempuan Berdaya ya, tentunya juga dengan tema kita, kecanggihan teknologi dalam dunia kecantikan modern. Kita akan ngobrol ini bersama dengan konsultan estetik dan bedah plastik, ada Meta Alia yang pastinya siang hari ini sudah terhubung via telepon. Halo, selamat siang Kak Meta.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kabar baik pastinya hari ini ya?
1: Oh, baik.
0: Alhamdulillah baik. Boleh tahu sekarang lagi ada di mana nih, atau lagi apa aktivitasnya?
1: Ini kebetulan saya sudah di Indonesia, tepatnya di kota Semarang.
0: Oh, di Semarang. Sebelumnya dari mana? Ada kegiatan apa?
1: Sebelumnya saya kan seringnya ke bolak-balik Korea, yang pastinya ya untuk karena saya adalah representatif dari salah satu rumah sakit di sana.
0: Ya, berarti memang masih terkait dengan dunia kecantikan ya.
1: Iya.
0: Okay. Kak Meta, ini kan sebelum kita masuk ke tema gitu ya, terkait dengan kecanggihan teknologi dalam dunia kecantikan modern. Nah, mungkin sekarang Kak Meta ini sebagai orang yang pasti sibuk dengan usahanya, dengan mungkin keluarganya juga, belum aktivitas yang lainnya. Ini seperti apa sih mungkin memulai hari supaya semuanya bisa berjalan dengan seimbang?
1: Kalau sekarang ya, karena dulu waktu awal-awal anak-anak masih kecil, memang saya nggak bisa nih terlalu memfokuskan diri. Tapi karena anak-anak sudah tumbuh remaja, jadi saya tuh bisa lebih fokus ke diri saya sendiri, memperbaiki apa yang kurang. Jadi misalnya kayak seperti aging, terus kulit kering, segala macam itu saya bisa lebih fokus untuk saat ini. Nah, untuk anak-anak sendiri karena sudah sekolah dan punya kesibukan masing-masing, jadi kayak sudah terjadwal semua gitu.
0: Kayaknya enak kalau anak udah besar gitu ya Kak ya.
1: Lebihnya seperti itu.
0: Lebihnya seperti itu. Tapi memang sekarang anak udah usia berapa?
1: Sekarang sudah usia 17 dan 14 tahun.
0: Oh, sudah SMA, SMP ya berarti. Wah, itu sih udah sibuk masing-masing kayaknya dengan aktivitasnya ya.
1: Makanya saya lebih bisa fokus untuk ya meningkatkan kepercayaan diri lagi gitu ya ceritanya.
0: Betul. Tapi apa sih mungkin tantangannya menjadi seorang orang tua gitu ya, tapi sibuk juga dengan usahanya, dengan memimpin usaha atau mungkin dalam waktu yang bersamaan?
1: Gini, kalau soal ini kita harus pintar-pintarnya membagi waktu. Dalam arti gini, waktu itu kan sama anak-anak gak banyak ya. Jadi begitu ada waktu dengan mereka, saya quality time untuk bicara dari hati ke hati. Yang misalnya ketika saya tinggal bekerja, mereka ada kurang apa, salah apa, itu saya perbaiki dengan waktu yang sangat singkat ini. Paling gitu sih Kak.
0: Tapi tetap dikontrol gitu ya?
1: Oh, tetap dong. Kan saya juga di sini juga ada. Ya, untungnya saya punya neni yang udah lama jaga anak-anak. Iya, dari mereka kecil. Jadi saya tetap kontrol dari dia juga. Suami juga kerjanya kan di Indonesia kan, maksudnya satu kota. Jadi kalau pulang malam, bapak juga masih ada gitu.
0: Masih sempat gitu ya.
1: Iya. Meskipun saya harus pulang pergi Korea ya.
0: Berarti kalau misalnya pulang pergi Korea itu terhitung berapa kali atau berapa lama?
1: Kira-kira satu bulan itu tiga minggu di sana, nanti pulang dua minggu berangkat lagi gitu.
0: Berarti bisa dibilang lebih banyak di Korea daripada di tanah air ya?
1: cuman begini Kak, kalau summer ini, kalau summer ini biasa saya ada di Indonesia karena summer itu kegiatan operasi kecantikan itu menjadi lebih sedikit ya.
0: Oh gitu.
1: Karena kan di sana gini ya, kalau kita operasi kecantikan itu kan dibungkus-bungkus gitu ya. Yeah. Entah pakai baju lah, entah pakai perban lah gitu. Jadi kalau cuacanya panas terus masih dibungkus seperti itu akan mereka biasanya tidak memilih waktu itu. Mereka akan memilih waktu-waktu autumn, waktu yang April, Mei itu sudah maksimalnya gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: begitu.
1: Tetap
0: ya.
1: Tetap summer saya di Indonesia.
0: Oh, berarti memang ada alasan-alasan tertentu gitu ya mereka yang melakukan operasi ini di waktu tertentu gitu ya.
1: Iya, karena itu kan kalau kita facelift contohnya ya, itu bungkus semuka itu kan 24 jam.
0: Iya.
1: Jadi kalau udah panas, jadi masih dibungkus gitu kan gerah banget ya, apalagi itu kan nggak boleh kena air dulu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ada prosesnya seperti itu. Kemungkinan kalau yang surgery di negara yang tropis, yang panas, itu kemungkinan mereka akan lebih banyak di dalam ruangan ber-AC.
0: Iya, betul. Jadi mungkin milihnya di winter atau yang tidak beraktivitas gitu ya. Berarti kalau selama pulang ke Indonesia gitu ya, seperti sekarang ini, apa yang dilakukan nih Kak Meta selama ini, selama off atau gimana dengan kegiatan ininya, apa namanya, prakteknya?
1: Oh enggak dong, kalau misalnya pas saya summer gini, saya biasanya ketemu sama calon klien yang mau konsultasi.
0: Oh iya.
1: Jadi biasanya mereka kan saya sudah tahu kalau saya berada di Indonesia. Jadi saya biasanya yang mau bertemu face to face untuk ngobrol langsung bisa, karena kalau pas saya di sana saya hanya bisa melalui WhatsApp online gitu. Jadi pas di sini saatnya bertemu dengan calon-calon klien yang memang sudah plan untuk melakukan prosedur kecantikan.
0: Oke, berarti ini waktunya nih ketemu sama klien-klien atau teman-teman yang mau konsultasi sebelum nanti. Berarti rencana kalau misalnya konsultasi sekarang, jeda berapa lama atau untuk mereka punya pilihan, oke deh saya akan berangkat ke Korea gitu.
1: Biasanya itu yang waktu yang saya sarankan yang terbaik adalah 3 bulan. Karena jadwal dokter ya, kita ada hambatan dengan jadwal dokter kan. Dokter itu tidak bisa sekejap seminggu dapat jadwal gitu ya. Karena dokter kita kan semuanya jam terbangnya tinggi. Jadi mereka harusnya, kalau misalnya saya selalu sarankan, kalau misalnya kamu mau memilih tanggal yang kamu mau, itu sebaiknya minimal 3 bulan. Tapi kalau kurang dari 3 bulan, kamu yang harus menyesuaikan jadwal dokter. Saya biasanya menginformasikan seperti itu.
0: Itu 3 bulan aja udah terbilang belum tentu gitu ya, atau gimana?
1: Kalau udah 3 pasti dapat. Gini, untuk pasti dapatnya itu di atas 3 bulan.
0: Di atas 3 bulan, 5, ya.
1: 4 bulan 5 bulan itu sudah pasti dapat. Tapi kalau yang 3 bulan itu masih kadang dapat kadang enggak.
0: Ya masih, berarti ya bisa booking dulu gitu ya untuk memilih tanggal atau ngikutin sama dokternya.
1: Iya, jadi kalau misalnya nih Juni ya, Juni, Juli, Agustus. Ini untuk September, biasanya mereka booking September, Oktober ini masih aman. Karena kan masih 4-5 bulan ke depan.
0: Kalau ketemu sama calon klien gitu ya, apa sih yang mereka pertimbangkan biasanya untuk melakukan ke Korea untuk operasi plastik ini biasanya Kak Meta?
1: Mereka kan gini, jadi mereka itu mau melakukan suatu prosedur kecantikan itu pasti akan searching dulu ya, searching, kemudian mikir lagi
0: kebutuhannya apa gitu ya.
1: Jadi nggak sekejap aku mau sama yang ini si A, berarti aku langsung nih konsultasi, jadi kan nggak gitu. Jadi dia masih bakal tanya sama A, B, C, D, E. Nah, biasanya nih orang-orang yang ketemu di misalnya di tahun lalu bisa aja deal di tahun ini, baru deal di tahun ini gitu. Tapi ada juga yang memang keliat karena hasilnya udah kelihatan buktinya oke, mereka tanya hari ini sudah langsung buat jadwal untuk 4 bulan ke depan, yang untuk janji dengan dokter itu. Itu jadi paling persiapan mereka adalah untuk searching, ya, lihat bukti, lihat bukti nyata, ya. Terus kemudian juga tahu untuk resikonya, resiko misalnya kalau nantinya akan memar, akan biru-biru, itu kan pasti, ya.
0: Proses, ya.
1: Prosesnya, nah itu yang mereka sudah lakukan dulu, kemudian kemantapan hati. Udah, itu aja.
0: Berarti selama di tanah air udah ada berapa janji nih ketemu sama beberapa calon klien yang akan konsultasi?
1: Ini untuk jadwal ke depan saya sudah sampai hari Jumat sih. Jumat ini udah ketemu-ketemu orang terus.
0: Iya, udah padat nih ya.
1: Biasanya saya arrange-nya yaitu per minggu gitu.
0: Mereka biasanya memang nunggu Kameta pulang ke tanah air baru bisa ngobrol, atau mungkin ada yang udah WhatsApp dari kemarin-kemarin selama di Korea?
1: Ya enggak, biasanya mereka lihat dulu nih, lihat dulu di media sosial, ya, biasa kan. Kemudian setelah mereka tahu jadwal saya pulang, biasa kan waktu itu mereka sudah kontak nih, sudah kontak karena sudah tertarik kan, mereka kontak. Dan saya menginformasikan kalau saya berada di Indonesia tanggal ini sampai ini, kalau mau ketemu bisa nih. Nah, terus kita buat janji, biasanya seperti itu. Tapi untuk calon klien yang berada di luar kota atau di luar, ya, luar pulau gitu ya, ada kan ya, itu mereka hanya berdasarkan dari media sosial, karena kan ngelihat langsung ya apa hasil-hasilnya yang sudah ditampilkan. Atau bisa bertemu di tengah-tengah, biasa saya ajak ketemu di Jakarta, yang mereka biasa pusat Jakarta ya kan, transit apa segala macam kan di Jakarta semua.
0: Gitu. Kita ketemu Jakarta aja deh tanggal sekian gitu ya, ngobrol di sana.
1: Iya benar.
0: Sambil
1: karena
0: nongkrong
1: kan
0: gitu ya.
1: Pusatnya ya.
0: Iya betul. Biasanya calon klien ini apa sih yang dikonsultasikan atau mereka tanyakan kepada Kameta biasanya?
1: Tergantung kebutuhannya. Ada yang memang kepinginnya bikin hidung aja. Mereka akan konsultasi seputar hidung. Tapi gini, kembali saya informasikan ya. Kadang orang tuh maunya gini loh. Saya udah bikin hidung, tapi kok nggak bisa secantik kamu ya, misalnya gitu ya. Nah, ini tuh yang perlu diketahui adalah ini tuh proses. Jadi nggak bisa kamu cuma perbaikin hidung aja. Misalnya tadinya hidungnya lebar gitu ya, lebar terus pesek, udah dikecilin, udah dikasih mancung, tapi mata kamu masih turun gitu. Jadi ini kan sesuatu yang berkaitan semua. Tapi biasanya mereka akan bilang, oke deh saya coba dulu, kalau saya puas dengan hasil ini saya akan coba yang lain. Biasanya begitu.
0: Emang kadang setiap klien akan punya kebutuhan berbeda gitu ya.
1: Berbeda, mereka fokus di mana? Fokus di oh mata aku nih yang udah turun, atau oh ini mata aku gak ada lipetan. Itu mereka akan lebih ke situ dulu. Jadi kalau mereka udah fokus di situ, saya tawarin yang lain juga gak mau.
0: Atau kecuali nanti kalau udah berhasil gitu ya, baru pengen lagi yang lain.
1: Iya, kalau enggak gitu. Sampai ada kata-kata yang bilang kalau prosedur kecantikan ini bikin editing. Menurut saya ya, kalau yang saya udah jalanin, sebenarnya bukan bikin kecanduan ya, tapi membenarkan apa yang kurang. Maksudnya kurang tuh artinya kan kita ada aging ya, kita ada aging, makin aging itu yang masih kelihatan aging apa dibenerin. Setelah selesai ya udah nggak ada lagi gitu. Jadi bukan kecanduan yang waduh ini bakal terus-terus, itu namanya over. Tapi kalau yang mata udah, hidung udah, terus kulit kondisi udah, ya udah semua. Apalagi

0: Biasanya mereka lebih ke eyelid, eyelid aja biasanya.
1: Eyelid itu apa?
0: Nah, eyelid itu lipatan mata.
1: Oh iya iya iya.
0: Jadi yang nggak ada, yang nggak punya lipatan itu dia mereka akan bikin eyelid dulu. Nah, terus masuk ke umur 20 lebih ya, 20 lebih mereka akan hidung.
1: Oke.
0: Nah, setelah umur 30 ke atas, 35 ke atas baru apa fokus ke edging. Edging ya, edging itu kantung mata yang mulai keluar gitu-gitu. Terus kemudian bibir yang mulai turun, terus kulit yang mulai kendor dan ini kempot. Ya,
1: Iya.
0: kempot karena kan semakin tua kita lemaknya semakin hilang kan. Jadi
1: Iya.
0: kempot itu juga biasanya seperti itu.
1: Balik lagi sama masing-masing orang punya kebutuhan berbeda gitu ya, Kak Meta.
0: Iya, ya. Setelah dianalisa itu kebanyakan kalau teenager ke eyelid, umur 20 ke hidung, eyelid dan hidung ya berarti ya.
1: Ya.
0: Terus umur 30 ke atas mereka sudah ke edging.
1: Ke edgingnya, betul. Wah, itu udah banyak kebutuhan tuh pasti.
0: Iya, 50 udah semuanya hampir
1: Udah.
0: rata-rata facelift.
1: Iya,
0: Iya.
1: betul ya. Baik, Kak Meta, ini kita break sebentar ya. Jangan ditutup, nanti kita ngobrol lagi untuk siang hari ini.
0: Oke.
1: Oke, sekaligus juga mengundang untuk para pendengar kita di siang hari ini ya, yang lagi mendengarkan bersama dengan Kak Meta Alia. Ini beliau konsultan estetik dan juga bedah plastik yang sekarang lagi di tanah air ya, karena aktivitasnya juga cukup sibuk ya untuk bolak-balik ke Korea Indonesia. Untuk Anda juga mau gabung, mau bertanya atau sedikit diskusi pada siang hari ini dengan tema kita kecanggihan teknologi dalam dunia kecantikan modern, Anda bisa bergabung WhatsApp 0811 7972 7912. Kita akan segera kembali di Jakarta siang ini.

0: Terima kasih mendengar Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda masih terus bergabung di siang hari ini bersama saya Didi Firdaus di beranda Asta Cita Perempuan Berdaya. Tema kita masih ngomongin tentang kecanggihan teknologi dalam dunia kecantikan modern. Ini masih bersama dengan konsultan estetik dan juga bedah plastik. Ada Kak Meta Alia yang masih terhubung via telepon siang hari ini. Kak Meta masih di sana ya?
1: Halo, masih
0: dong. Iya, masih di sana. Kak Meta, ini kalau ngomongin tentang dunia kecantikan gitu ya, sudah berapa lama nih Kak Meta berkecimpung dengan dunia kecantikan, kemudian harus ke Korea akhirnya untuk mengembangkan karirnya seperti apa?
1: Kalau untuk dunia kecantikan memang dari dulu ya saya sudah aware dengan kecantikan seperti luluran yang selalu saya lakukan seminggu sekali, terus kemudian untuk perawatan facial segala macam. Cuman karena dulu anak-anak masih kecil, jadi saya hanya melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Nah, kemudian setelah 3 tahun terakhir ini, karena saya memutuskan untuk anti-aging, ya, karena anti-aging ya, setelah itu saya memang sebelumnya memang kayak suka sharing gitulah, ya, suka sharing. Jadi saya ada ajak kerjasama di tempat di Korea sana, dan akhirnya mereka melihat portofolio saya dan kami bekerja sama gitu.
0: Okay. Berarti sudah berapa lama ini akhirnya harus bolak-balik ke Korea, ke tanah air?
1: Hampir 3 tahun ya.
0: Udah 3 tahun belakangan ini?
1: Iya, hampir 3 tahun.
0: Ada yang berbeda gak sih, atau mungkin yang bisa di-sharing sama teman-teman yang ada di tanah air, aware-nya mereka gitu ya, orang-orang Korea dengan kecantikan, dan juga kita yang ada di Indonesia ini seperti apa sih perbedaannya?
1: Maksudnya aware masalah kecantikan?
0: Masalah kecantikan ya.
1: Kalau di Korea itu kegiatannya apa, tradisinya di sana itu kalau umur 17 tahun biasanya mereka menghadiahkan anak-anaknya ada pilihan untuk operasi kecantikan.
0: Oh gitu.
1: Nah, iya, jadi entah itu bikin eyelid atau bikin hidung, biasanya itu hadiah, tapi itu pilihan ya. Pilihan maksudnya orang tua menawarkan gitu. Tapi kalau di tempat kita kayaknya masih enggak ada ya seperti itu, bahkan masih mungkin beberapa masih kayak kan masih 17, kau udah operasi gitu.
0: Iya. Bahkan kalau di sini mungkin agak sedikit tabu gitu ya untuk mereka yang operasi, kenapa gitu kan?
1: Iya, iya, makanya masih perbedaannya masih seperti itu sih saya lihat.
0: Kepedulian mereka terhadap penampilan juga memang sangat ini luar biasa atau gimana?
1: Yang pasti saya kalau saya tinggal di sana ya, saya melihat itu kulitnya mereka ya, kulitnya mereka tuh bisa memes-memes gitu loh, gak kering. Jadi itu iya bisa plumpy gitu ya, plumpy memes gitu sampai kayak justru sampai kinclong gitu, sampai saya gini, ini pakai apa ya gitu. Ini treatmentnya pakai apa ya gitu. Tapi ya karena mungkin juga pengaruh udara.
0: Cuaca ya.
1: Iya, cuaca di sana kan summernya cuman ini kan Juni, Juli, Agustus. September udah mulai dingin lagi. Jadi mungkin juga ada pengaruh dari cuaca.
0: Tapi memang sekarang juga kan kita di Indonesia juga sudah banyak yang sudah apa namanya ini ya, suka dengan yang namanya ya mungkin bedah plastik dan yang lainnya, harus pergi ke Korea salah satunya gitu, sudah banyak ya.
1: Sudah sekarang masyarakat sekarang sudah lebih terbuka daripada dulu ya. Cuman kalau sekarang yang saya lihat untuk anak-anak yang masih teenager, mereka masih merasa nanti dulu gitu. Cuman untuk yang dewasa yang 20 tahun ke atas itu mereka sudah lebih terbuka. Jadi bukan lagi tabu yang ditutup-tutupin gitu, bukan yang gitu. Justru mereka mau sharing. Justru mereka ada bangganya loh, ada bangganya. Karena kalau bisa melakukan plastik surgery berarti ada uang lebih nih gitu loh.
0: jadi kayak seperti gaya hidup gitu ya jadinya ya.
1: Ada seperti gaya
0: salah
1: hidup
0: satunya.
1: Salah satunya betul. Tapi juga untuk yang usia 35 ke atas ya, itu sudah menurut saya udah kebutuhan.
0: Udah kebutuhan.
1: Karena kita udah aging kan.
0: Benar.
1: Jadi gini Kak De, awal mulanya saya melakukan plastik surgery itu karena mata saya tuh merasanya udah kayak ketarik gitu loh. Kayak ketarik, jadi kayak ganggu. Gak bisa lihat, maksudnya buka itu kayak ketarik, mungkin karena aging ya. Jadi kayak ketarik. Nah itu suatu kebutuhan kalau itu. Nah, dari situ saya melakukan awal mulanya anti aging eyes. Yeah. Nah, setelah bagus, baru saya, wah sekalian deh, mumpung nggak mau terlambat lagi, ceritanya nggak mau terlambat lagi, menghemat waktu gitu ya. Yeah. Karena umur kan makin bertambah. Jadi kalau kita semakin dini melakukannya, dini dalam arti untuk yang aging ya, mm-hmm. dalam arti awal dari aging itu, kita menikmatinya semakin lama daripada ditunda-tunda nanti 50 tahun, 60 tahun. Mm-hmm. Keluar duitnya sama, mm-hmm. tapi nikmatinya lebih pendek gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Jadi setelah saya sadar itu, saya langsung dari aging mata, baikin hidung, kemudian sagging kulit, mm-hmm. dan kualitas kulit.
0: Oke, jadi antisipasi gitu ya terhadap aging kita ya. Kamita, kalau ngomongin tentang teknologi di dunia kecantikan gitu ya, kan memang kita kebanyakan kalau mau tindakan seperti ini harus pergi ke Korea. Apa sih perbedaannya di sana, itu ada teknologi seperti apa yang kita nggak punya?
1: Sebenarnya gini, kalau di Indonesia juga teknologinya udah mirip, sama ya, mirip ya. Cuman yang bikin saya waktu itu nih memilih di negara Korea, karena yang pertama memang banyak orang bilang kalau Korea itu sebenarnya untuk tripnya tidak bagus. Cuman mereka adalah negara kecantikan.
0: Yeah.
1: Itu yang pertama saya dengar. Lalu saya buktikan kan, masa sih kan gitu kan, ya. Kan saya buktikan. Yang saya lihat waktu itu, saya tuh ingin melakukan, ada rencana untuk melakukan breast augmentation. Tahu kan ya, breast augmentation yang pembesaran payudara itu loh. Nah, di sana yang saya lihat dari komentar-komentarnya, yang di Indonesia tuh bilang kalau sakit.
0: Oh, gitu.
1: After prosedurnya tuh sakit. Nah, setelah saya melihat yang di sana, itu mereka pada bilang enggak sakit. Satu hari setelah itu tuh bisa joget-joget. Nah, jadi saya gini nih, waduh, kok begini ya, kalau sakit saya nggak berani kan gitu. Nah, itu pertama kali yang membuat saya memutuskan untuk okay deh, kalau gitu saya ambil yang nggak sakit. Yang nggak sakit di mana gitu.
0: Tapi kan memang kadang, masyarakat kita memang udah taunya ya, kalau misalnya mau ada tindakan seperti ini harus pergi ke Korea gitu ya.
1: Sebenarnya negara-negara lain juga banyak.
0: Ada juga
1: ya. Seperti kayak Vietnam, terus kemudian Thailand, Indonesia sendiri pun sudah banyak sekali ya untuk kegiatan plastic surgery. Cuman karena yang saya pikirkan waktu itu adalah di mana sih yang tempatnya nggak sakit gitu.
0: Itu ada perbedaan apa? Apakah mungkin ya tadi teknologinya, atau mungkin obatnya, atau ngetreatnya? Gimana sih? Akhirnya ya tadi banyak orang bilang, ya Korea mah gak sakit, akhirnya benar terbukti. Itu kenapa tuh Kak Meta?
1: Kalau menurut saya ya, karena di Indonesia mungkin ada pengaruh beberapa tindakan mereka tuh tidak ditidurkan. Jadi dokter anestesia sendiri ini tuh kan tambahan biaya ya. Jadi itu mengapa di Indonesia bisa harganya lebih murah, karena mereka tidak memakai dokter anestesia. Itu yang pertama. Sedangkan di Korea, treatment laser aja mereka harus tidur sedasi. Jadi tambahan untuk dokter anestesia, biaya tambahan untuk dokter anestesia, itu yang pertama. Kemudian untuk obatnya mungkin ya, obatnya itu juga saya juga kan nggak pernah yang di Indonesia nih, jadi obatnya yang bisa bikin, maksudnya menahan sakit itu. Juga yang saya mungkin ada pikiran lagi adalah ininya kayak apa itu bahannya gitu loh, yang biasanya untuk benangnya atau lemnya atau segala macamnya, itu yang dibuat dijahit di badan itu mungkin yang ada beda.
0: Ini juga mungkin terkait biaya juga akan berbeda ya pastinya ya.
1: Iya, karena mereka pakai yang ini jadi biayanya segini, karena ini nggak pakai ini jadi biayanya lebih murah kan gitu.
0: Oke, Kak Meta, ini balik lagi ngomongin tentang dari kita sebagai masyarakat Indonesia ini kan udah banyak yang mengambil keputusan untuk udah mulai berani gitu ya, bahwa terkait penampilan saya harus melakukan tindakan ini, tindakan itu gitu ya, prosedur bedah plastik gitu ya, untuk menjadi perempuan ini akhirnya percaya diri tampil depan kaca, tampil kepada publik. publik gitu ya. Sebenarnya apa sih Kak, keputusan ini mereka ini benar-benar ambil untuk menjadi bagian, bahwa apakah ini memang pemberdayaan diri gitu ya, atau mungkin memang untuk penampilan, atau mungkin menjunjung karirnya dan yang lainnya, seperti apa?
1: Ini kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi, jadi gini, sampai ada kata-kata quote ya, bahwa good looking is privilege, ya kan? Jadi kalau untuk saya pribadi, yang saya sudah mengalami maksudnya proses plastik surgery ini, itu kita tuh meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri. Yang pertama itu, jadi kita membuat diri kita bervalue, karena kalau kita sendiri aja tidak melihat value di diri kita, apalagi orang lain, kan gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya dengan kita tampil lebih rapi, lebih semuanya outfit cocok, warna matching gitu ya, rambut rapi, bukan yang acak-acakan gitu ya. Itu saat misalnya kita melamar kerja, wawancara kerja, mereka akan lebih apa ya, melihat kita ini lebih ini enggak sih? Meskipun itu juga didukung dari
0: skill-nya ya, gitu ya.
1: Iya, betul. Meskipun didukung juga dari skill. Tapi ini adalah salah satu faktor gitu ya menurut saya sih. Kalau saya berbicara kepada para perempuan itu seperti itu, salah satu faktor pendukung untuk di dunia apa namanya karir. Terus kalau sebagai istri nih, kalau kita bilang sebagai istri ya, ini sebenarnya yang saya rasakan ya, saya rasakan setelah saya tampil rapi, lebih bagus gitu ya, itu suami lebih kayak, oh aku kayak punya istri baru gitu loh. Nantinya, ya kan, karena mungkin sudah aging ya, sudah aging, terus sekarang udah diperbarui semua, oh punya istri baru tuh dia sama, oh jadi kayak pengantin baru lagi gitu.
0: Tapi jangan cari istri baru ya Pak gitu ya.
1: Oh enggak dong, orangnya sama, cuman vibe-nya gitu, vibe-nya kayak gitu.
0: Berarti memang nggak bisa dipungkiri bahwa penampilan tetap kadang menjadi perhatian publik ya.
1: Iya.
0: Berarti bisa dibilang gitu. Memang dalam dunia mungkin entertain atau juga dunia karir ini hal yang wajar untuk merubah penampilan atau pemberdayaan diri kita gitu ya, sebagai seorang perempuan misalnya.
1: Kalau saran saya adalah salah satu faktor, yang harus dipertimbangkan. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa lebih ya lebih bervalue lah, menghargai diri kita sendiri gitulah.
0: Tapi kalau misalnya menanggapi atau mungkin beberapa kita kan tidak tahu masyarakat seperti apa gitu. Wah, ini hasil dari Korea dan hasil dari bedah plastik dan yang lainnya. Itu seperti apa sih yang mungkin memang bisa apa ya namanya, kita lakukan gitu ya sebagai orang yang sudah pernah melakukan operasi plastik Pak Kameta.
1: Oh jadi maksudnya wah ini kalau ini tuh sudah bedah plastik gitu ya. Kalau ini sebenarnya gini, kalau menurut saya ya, makanya saya sangat menjunjung tinggi kenaturalan. Jangan jadi, jangan terlihat too fake.
0: Oh berlebihan gitu ya.
1: Karena yang ingin kita utamakan itu kan adalah untuk perbaikan, bukan untuk merubah. Ya kan. Nah, jadi kalau yang saya selalu kalau menyampaikan kepada calon klien adalah kenaturalan. Kenaturalan dalam arti untuk misalnya bikin hidung ya. Saya itu enggak suka kalau yang terlalu sangat tinggi.
0: Takut sombong kalau tinggi ya.
1: Iya, jadi kalau tinggi itu kelihatan sekali fake ya.
0: Iya.
1: Fake. Tapi kalau kita cuma dirapiin, cuma dibikin lancip dikit gitu ya, itu lebih manis gitu loh.
0: Iya, setuju.
1: Itu bedanya itu. Jadi fokus goalmu itu apa? Kamu mau merubah dirimu atau hanya untuk memperbaiki?
0: Iya.
1: Nah, kalau saya sih lebih menyarankan lebih ke memperbaiki.
0: Oke, betul, saya setuju ya. Kayaknya banyak orang setuju juga nih, supaya kenaturalan itu tetap menjadi nomor satu gitu ya. Dalam bedah plastik.
1: Ini Kak Dede ya, kalau orang nih kalau lihat saya ya, ketemu saya, mereka tidak akan tahu loh saya tuh plastik surgery. Karena hidung saya nggak tinggi, hidung saya hanya rapi, jadi dikecilinnya sedikit, ditinggi sedikit. Untuk mata juga nggak yang sampai gimana-gimana, mata juga natural, bikin eyelid ya eyelid natural. Jadi kalau saya nggak bilang, orang tuh nggak akan tahu kalau saya ini melakukan anti aging surgery.
0: Ya itu yang penting. Apalagi sampai rumah papa kayak punya istri baru.
1: Meskipun orangnya sama ya.
0: Orangnya sama. Kak Meta, ini ternyata obrolan kita cukup panjang dan gak terasa ya ngomongin hal ini menjadi menarik satu jam ini, Kak Meta.
1: Iya, udah hampir satu jam.
0: Hampir satu jam. Mungkin sebagai kesimpulan atau juga penutup dari obrolan kita, ada yang ingin disampaikan Kak Meta kepada pendengar kita yang mungkin sudah punya tersirat atau mungkin beberapa melakukan bedah plastik ini? Seperti apa sih yang memang menjadi apa ya namanya prosedurnya atau juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilakukan supaya ini menjadi tetap menjadi pemberdayaan dia sebagai seorang perempuan gitu.
1: Kalau saran dari saya, pesan dari saya bahwa yaitu tadi yang sudah tadi saya sampaikan bahwa selagi kita masih diberi kesehatan ya, kesehatan tetap jadi utama. Itu kepercayaan diri dan value kita jangan sampai redup gitu ya. Apalagi kalau kita masih usia produktif ya. Dan perempuan mana sih yang nggak suka kalau cantik gitu kan ya. Cuman ini tergantung lagi dari biaya nih, biaya. Oke, biaya mungkin jangan. Kalau yang punya lebih biaya ya oke dilakukan, tapi kalau yang enggak ya semampunya, misalnya dengan hanya treatment. Yang penting usaha. Jadi usaha treatment kulit dibikin bagus gitu dulu, step by step gitu. Cuman yang saya ingin sampaikan bahwa sebagai perempuan kita tetap harus membuat diri kita bervalue dan percaya diri.
0: Ya, baik. Setelah itu yang penting ya. Kak Meta.
1: Salah satu faktor ya.
0: Kepercayaan diri sebagai seorang perempuan. Iya. Baik, Kak Meta, terima kasih banyak udah sharing ya di RRI Jakarta siang hari ini.
1: Oke, Kak Dede.
0: Pokoknya selamat beraktivitas dengan agenda-agenda di tanah air sebelum nanti balik Korea.
1: Makasih ya Dede. Sukses juga buat Kak Dede dan Radio
0: Republik Indonesia.
1: Iya, Republik
0: Indonesia. Terima kasih Kak Meta, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pendengar, baru saja bergabung bersama dengan konsultan estetik dan juga bedah plastik ya. Ada Kak Meta Ali yang sudah bergabung di siang hari ini di Beranda Asta Cita Perempuan Berdaya. Tentunya simak terus untuk Beranda Asta Cita Perempuan Berdaya setiap hari Senin ya, dari jam 10 sampai 11 siang. Saya Dede Firdaus masih menemani Anda di Jakarta siang ini sambil kita menanti untuk dinamika olahraga yang akan hadir sesaat lagi di jam 11 tepat bersama dengan Pro 3 RRI. We'll be right back.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berita kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Livano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nikos Kotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dick Advocaat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dean Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jad saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Beralih ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau saya kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara harus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman

berwarna abu-abu, Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steiner tepat di depan pintu kendaraan limosin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steiner. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steiner di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan barisan yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steiner. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steiner telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: di podium utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, senjata.

0: 大哥，参加吗？
1: Ini kan tadi saya tidak ada kebenaran dimulainya proses acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan.

0: mulai.
1: Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Jajaran. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman Rainwater Taylor. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM, ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasar Roslani. Dan di Kepala pula, ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya, kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman, yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier dan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman, Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara, Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, setelah tadi menyimak untuk dinamika olahraga ya di siang hari ini bergabung bersama dengan Pro 3 RRI, kemudian dilanjutkan dengan secara langsung ya dengan kunjungan Presiden dari Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier, yang memang hari ini akan ada beberapa agenda untuk membahas sejumlah agenda kerjasama bilateral di tanah air. Dan pendengar, kita kembali di Jakarta siang ini bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda di edisi Senin ya, hari ke-15 bulan Juni 2026. Di Maxi sampai nanti tepat jam 1 siang Anda boleh sambil cerita tentang aktivitas makan siang ya. Mungkin ada beberapa rekomendasi tempat makan 0811 7972 7912.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Timur terus memperketat pemantauan gejolak harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan dan mencegah lonjakan harga di pasaran. Sudin KPKP terus melakukan pemantauan agar kenaikan harga pangan pokok di pasaran tersebut tidak berlangsung lama. Seperti dikatakan Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Julianto, langkah tersebut dinilai efektif menahan gejolak harga jumlah komoditas strategis meski terjadi tekanan pasokan akibat cuaca dan distribusi. Taufik menyebut hasil pemantauan harian menunjukkan kondisi harga pangan pokok di wilayahnya masih relatif terkendali dibandingkan pada bulan lalu. Meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, pergerakannya masih dalam batas yang wajar dan belum mengganggu daya beli masyarakat secara signifikan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menghadiri rangkaian World City Summit 2026 di Singapura pada 14 sampai 16 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Pramono mengemban dua mandat sekaligus, yakni mewakili Jakarta sebagai ibu kota dan menjalankan perannya sebagai Vice Chair C40 Cities untuk kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania. Menurut keterangan resminya, pada hari ini rangkaian kunjungan ke Singapura diawali dengan C40 Mayoral Convening yang mempertemukan para pemimpin kota dari berbagai negara. Sejak ditetapkan oleh C40 Cities sebagai Vice Chair kawasan Asia Timur, Asia Tenggara dan Oseania pada April 2026, forum ini menjadi pertemuan perdana yang dihadiri Pramono dalam kapasitas tersebut bersama para pemimpin kota dunia. Bagi Jakarta, keikutsertaan dalam World City Summit ini menjadi kesempatan untuk mencari berbagai solusi atas tantangan perkotaan guna mewujudkan kota yang lebih nyaman, ramah lingkungan, dan berdaya saing. Demikian kilas berita siang ini.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Siang hari ini kita masuk di Maxi ya, makan siang bersama teman sejati pendengar, tentunya juga untuk Anda sambil cerita-cerita menu makan siang hari ini kira-kira apa gitu ya. Oh enggak kira-kira dong, udah dipilihin. Udah punya beberapa menu yang sudah diincar dari tadi pagi gitu ya, baru masuk kantor, baru sampai ketemu sama teman-teman, udah langsung kepikiran makan siang apa ya kita hari ini. Jadi kalau sekarang ini harus direalisasikan segera, entah itu mungkin datang ke tempat atau juga misalnya pesan via online ya, atau nitip sama temen atau apapun itu. Pendengar, Anda boleh gabung ceritanya makan siang apa hari ini sambil cerita-cerita di Maxi 0811 7972 7912, atau juga sambil ngobrol telepon kita buka di 0213440696. Karena siang hari ini di Senin 15 Juni 2026, kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama teman Maxi kita siang hari ini. Ada penyanyi yang baru saja merilis single, pendengar, dan pastinya juga kita akan cari tahu seperti apa lagunya, kemudian kira-kira makan siang favoritnya apa ya dari Div Ivankia. Ya, akan kita hubungi sesaat lagi, tetap di Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

0: Terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda di siang hari ini yang bergabung dalam aksi Makan Siang Bersama Teman Sejati. Jadi pendengar, tadi kan kita sudah bahas ya di aksi siang hari ini, Senin 15 Juni 2006, kita akan ngobrol bersama salah satu teman aksi yang baru aja merilis single Ampun Deh. Wah, dan jadi Doi juga lagi sedang mempersiapkan projectnya bersama dengan Band Vision Jazz ya. Kita nanti akan tanya lebih jelas seperti apa gitu ya project yang satu ini. Kita sudah terhubung via telepon, ada Kak Div Ivankia. Selamat siang Kak Div.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini lagi di mana? Lagi sibuk apa?
1: Hari ini aku lagi nyantai sambil menikmati laguku yang baru rilis. Wah. Di apartemen. Sambil okay. Deg-degan juga nih ya kan.
0: Tapi memang aktivitas di Jakarta ya?
1: Yes, aku aktivitas di Jakarta.
0: Aktivitas di Jakarta. Nah Griff, ini sebelum kita ngomongin tentang projectnya, tentang single barunya, karena kan ini jamnya lagi makan siang nih.
1: Betul.
0: Ya kan? Kak Div ini udah makan siang atau belum?
1: Kebetulan belum nih mas.
0: Belum, makan, nanti lambungnya naik. Tapi Kak Div ini tipe orang yang langsung makan siang ketika jamnya atau agak tunda-tunda atau gimana sih biasanya?
1: Tergantung mood sih aku mas. Kadang ditunda, kadang langsung, tergantung aja kalau lagi lagi banyak kegiatan ya mungkin setelah kegiatan. Kalau lagi nggak ada kegiatan aku bisa langsung makan siang sih.
0: Iya. Gitu. Kadang kita nggak enak ya kalau lagi ada kegiatan masih sibuk terus makan siang kepikiran gitu ya.
1: Nah itu gitu nggak fokus.
0: Nggak fokus.
1: Gak fokus.
0: Ada menu favorit nggak? Kalau Kak Div ini tiba-tiba orang yang suka makan apa?
1: Kebetulan aku tuh kan orang asli Minang ya.
0: Oh Minang.
1: Jadi aku tuh kalau makan siang sukanya pakai nasi Padang sih. Makanan Padang.
0: Kayaknya kalau ngomongin nasi Padang kita semua harus setuju tuh makanan terenak sih untuk Indonesia ya.
1: Iya betul, dan makanan yang bisa masuk di segala suasana.
0: Benar. Segala suasana, segala suku, kayaknya masuk semua deh.
1: Bener banget.
0: Tapi menunya apa makanan Padang?
1: Kalau aku udah lain nggak bukan pasti rendang sih kalau menuku.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Temennya?
1: Temennya pakai pergedil kentang, pakai sambal ijo, pakai gulai nangka.
0: Aduh mantap. Udah cari langsung tempat Padang terenak di Jakarta di mana tuh?
1: Kalau aku biasanya sukanya itu, jangan sebutin brand deh.
0: Nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa.
1: Biasanya itu pagi sore. Atau enggak sederhana tapi yang khusus di Rawamangun.
0: Coba berarti nanti rekomendasinya dari langsung orang Minang nih ya pendengar Kak Div.
1: Betul.
0: Pagi sore atau apa namanya? Sama
1: Sederhana yang
0: sederhana di Rawamangun. Nanti betul. Bisa datang ke sana.
1: Iya.
0: Okay, Kak Div, ini ngomongin tentang single barunya berjudul Ampun Deh.
1: Ampun Deh, betul.
0: Ceritain dong seperti apa singlenya?
1: Jadi lagu ini itu menceritakan tentang seseorang yang awalnya gak pengen jatuh cinta. Tapi tiba-tiba pas ketemu di hari pertama sama orang ini kayak love at the first sight.
0: Okay.
1: Nah terus kayak langsung kepikiran dia terus, yang tadinya gak niat jatuh cinta jadi tiba-tiba jatuh cinta sama dia. Gitu. Yang mencoba untuk santai tapi gak bisa santai, nungguin chatnya, scroll Instagramnya gitu, nungguin notif dari dia. Biasalah yang banyak dialami sama Gen Z zaman sekarang mungkin ya. Itu jatuh cinta yang gak terduga gitu. Dan biasanya nih dialamin sama para pemain nih biasanya. Pemain nih paham kan maksudnya mas, pemain yang suka sana sini gitu. Yang mau main hati orang doang, taunya jatuhnya sama dia gitu. Makanya ada lirik, padahal aku gak mau jatuh hati, sekarang malah jatuh sendiri. Nah itu liriknya.
0: Kena batunya datu pemain ya.
1: Kena batunya tuh pemain.
0: Berarti ini apakah memang curhatan pribadi Kak Div sebagai pemain?
1: Oh enggak.
0: Atau gimana?
1: Curhatan teman-temanku aja aku tampung gitu. Kalau aku sih alhamdulillah bukan pemain mas.
0: Tapi pelatih ya.
1: Pelatih. tahu aja nih Mas ya.
0: Berarti ini di balik project ini yang bikin liriknya, aransemennya siapa tuh, Kadif? Kadif sendiri atau ada tim di belakang ini?
1: Ada tim. Mm-hmm. Jadi yang bikin lagunya sendiri produserku kebetulan namanya Mas Marjanti, Marjanto Effendi. Terus aku menyanyikan lagu ini, pertama kali dikasih lagu ini aku langsung suka. Mm-hmm. Karena kan aku baru bergabung di satu label namanya FH Entertainment.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, itu juga ceritanya lucu tuh untuk aku gabung di FH Entertainment ini gitu loh. Nanti deh aku ceritain ya. Singkatnya, Mas Fendi ini mendengarkan lagu ini ke aku, langsung aku jatuh cinta, aku langsung, "Mas, lagu ini buat aku ya, Mas. Jangan kasih ke yang lain, yang memang lagu ini untuk kamu cocoknya," katanya gitu.
0: Sebagai pemain.
1: Dan cerita di balik lagu ini tantangannya lumayan besar, Mas.
0: Iya.
1: Karena sebenarnya kan lagu-laguku sebelumnya itu kan kebanyakan ballad ya, gitu. Nah, terus Mas Fendi bilang, produserku itu bilang, "Div, ganti genre ya," katanya gitu. "Waduh, genre apa nih?" aku bilang gitu kan. "Nggak apa-apa, Mas, asal jangan dangdut sama Melayu, karena aku nggak bisa cengkoknya," gitu, dengerin lagu ini. Jadi, lagu ini itu didengerin jam 7 sore, jam 7 malam, besoknya tanpa guide, tanpa apapun, besoknya hari Jumat, setelah makan siang aku langsung take vokal.
0: Wow.
1: Nggak ada prepare apa-apa lagu ini tuh. Tapi alhamdulillahnya aku bisa challenge diriku, karena aku di challenge sama produserku, sama label gitu kan. "Div, besok langsung take vokal aja." "Loh, beneran Mas, serius?" "Serius, bisa nggak?" katanya gitu. Karena aku kan tipe orang nggak bisa ditantang ya Mas. Jadi kayak, "Oh yaudah deh," gitu. Jadi gak nyampe 24 jam pelajaran lagu ini, besoknya langsung take vokal, dan alhamdulillah produserku, orang label langsung suka, langsung mixing mastering gitu.
0: Itu lumayan challenging sih ya, kita baru dengar terus langsung ngafalin lirik dan yang lainnya.
1: Iya, karena itu juga ada lagunya kan, ada semi rapnya gitu, dan aku kan gak terbiasa nge-rap gitu kan. Jadi lumayan challenging sih di lagu ini, karena memang keluar dari comfort zone aku sebenarnya. Gitu.
0: Ada alasan gak kenapa label atau Mas Fendi ini akhirnya ngerubah genre lah ya, bisa dibilang, sama Div sendiri?
1: Alasannya Mas Fendi itu sebenarnya simple, karena dia bilang, "Untuk stylemu, untuk wajahmu, kamu cocoknya lagu-lagu kayak gini. Jangan pakai lagu-lagu ballad dulu deh," gitu. "Kita coba di lagu yang temponya seperti ini, yang temponya pop Jay-Z gini, siapa tahu lebih masuk di kamu." Dan alhamdulillah respon orang-orang tuh ternyata lebih antusias gitu Mas. Dan ada beberapa orang yang bilang, "Ah, ini baru lo banget nih Div," kayak gitu. Dan memang sebetulnya gitu, sebetulnya lagu Ampun Deh ini jiwa aku banget, semi-semi disco gimana gitu.
0: Berarti memang waktu dikasih tantangan sama lagu ini cukup kaget gak? Karena kan sebelumnya genrenya berbeda gitu ya, Div?
1: Iya, lo sangat kaget sih sebenarnya gitu. Sangat kaget karena yang awal, mungkin kalau misalnya tag vokalnya masih diundur 1 minggu lagi, aku masih bisa pelajarin gitu, ada waktu, mungkin aku gak terlalu kaget ya. Cuma ini kondisinya kan pihak label maunya besok langsung take vokal aja gitu. Oh wow, aku bilang gitu. Ini for the first time aku take vokal tanpa ada preparation, tanpa ada, biasanya kan kita ya workshop dulu, apa dulu gitu kan. Ini gak ada preparation, tapi gimana caranya aku harus ngeblend sama lagu ini. Gitu.
0: Untungnya nah, masuk udah.
1: Untungnya masuk gitu.
0: Sebelumnya apa? Divini pakai genrenya?
1: Sebelumnya aku pop ballad.
0: Pop ballad. Oh, justru malah berbeda sekali ya.
1: Berbeda sekali, Mas. Makanya aku lumayan challenging. Biasanya kan lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu sedih gitu, padahal jiwanya jiwa-jiwa disco gitu kan, tapi lagunya lagu-lagu sedih gitu. Nah, tapi aku sebagai penyanyi profesional, aku harus berani untuk coba semua genre, benar nggak Mas?
0: Iya betul, ya, saya setuju.
1: Jadi mau gimana pun, mau diminta apapun lagunya sama pihak label, sama produser, aku harus sanggupin gitu loh. Perkara nanti gimana hasilnya di belakang, yang penting aku lakuin yang maksimal dulu.
0: Iya. Gitu. Tapi dengan lagu ini nyaman ya pasti ya.
1: Oh sangat nyaman mas, dari mulai aransemennya, yeah, liriknya, wah aku sangat nyaman.
0: Terlepas liriknya sebagai seorang pemain ya.
1: Tetap ya, situ lagi ya.
0: Situ lagi. Ini mungkin juga untuk pendengar kita yang agak sedikit penasaran gitu kan. Udah ngomongin lagunya seperti apa sih, kita dengerin dulu ya Kadif.
1: Mm-mm. Oh iya boleh.
0: Lagunya kita puterin silakan, dulu, silakan. Nanti abis ini kita balik lagi ngobrolin lagi tentang dari perjalanan karir dari Div Ivankia ini seperti apa pendengar. Kita putarkan, ini dia Div Ivankia dengan single barunya Ampun Deh.

0: Mendengar ini dia single baru dari Div Ipangkia ya, dengan Ampun Deh. Wah, masih di sana ya, Kak Div? Halo Kak Div? Iya, masih di sana ya.
1: Halo.
0: Iya, masih. Jadi emang saya juga sebenarnya nggak begitu mengerti juga ya, ini masuk genrenya seperti apa sih lebih tepatnya? Karena mungkin juga kita melihat kayaknya memang kiblatnya sekarang agak-agak begini ya lagu-lagu kita ya Indonesia. Iya nggak sih?
1: Betul. Jadi genrenya ini pop jazz, Mas.
0: Pop jazz, oke.
1: Jadi memang Mas Fendi itu, produserku, bilang, "Div, coba lagu-lagu jazz yuk," gitu. Aku masih awalnya bilang kayak gini, aduh, jazz ya, aku bilang gitu tuh, coba dulu, kamu harus bisa, kamu pasti bisa, katanya gitu. Oh ya udah deh Mas, aku coba. Ya udah, kita jalan gitu.
0: Iya, akhirnya ketemu dengan lagu ini gitu ya, Ampun Deh
1: lagu
0: ya.
1: Lagu ini memang berjodohnya di aku kayaknya lagu ini, Mas.
0: Iya, karena kalau kita lihat kan mungkin beberapa tahun terakhir lagu-lagu galau tuh ya membanjiri pasar Indonesia. Sekarang kayaknya memang tipe-tipe lagu begini nih yang lagi hype ya kan?
1: Benar. Karena mungkin ya, mungkin kalau penyanyi-penyanyi galau tuh kan sudah udah ada trademarknya masing-masing.
0: Iya, pasarnya gitu ya.
1: Pasarnya sudah ada gitu. Walaupun mungkin banyak yang bilang suara aku cocoknya di lagu galau, kalau mendayu-dayu apa segala macam lah gitu. Tapi aku gak mau coba di comfort zone aku aja, Mas. Aku harus keluar dari comfort zone aku gitu loh. Karena kita gak ada yang tahu namanya rezeki ternyata. Ternyata aku cocoknya di genre yang seperti ini gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya banyak orang yang bilang juga warna vokalku tuh versatile, jadi bisa ballad, bisa lagu-lagu yang tipe-tipe pop jazz kayak gini. Cuma dangdut aja sih yang aku nggak menguasai.
0: Jadi kalau teman-teman pendengar yang lagi suka dengerin, pernah dengerin lagu-lagunya Div Ipangkia yang galau-galau, sekarang Div udah anak disco gitu ya?
1: Anak disco sekarang ceritanya.
0: Sekarang bukan lagi anak galau, anak disco sekarang.
1: Iya, bukan sad boy kita sekarang.
0: Ceritanya ketemu sama Kak Fendi di mana atau gimana ceritanya? Kak Fendi BTW pernah kesini loh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Mas Fendi itu awalnya dikenalin sama salah satu manajer

0: kreatif yeah. gitu kan. Terus akhirnya manajemen dari pihak label menghubungi aku di pokoknya di hari Rabu, di hari Senin dihubungi. Mm-hmm. Abis itu hari Kamisnya kita ketemu. Hari itu juga langsung sign kontrak aku sama label gitu. Aku awalnya nggak expect aku akan sign kontrak di hari itu gitu loh ya mas. Cuma mungkin aku selalu ingat pesan almarhumah mamaku, jaga attitude dimanapun kamu berada yeah. gitu loh. Mungkin yang bikin Mas Fendi dan pihak label jatuh cinta, bukannya aku mau so NPD ya gitu, nggak sama sekali. Mungkin karena attitude aku, aku datang on time, terus aku menceritakan kenapa aku mau jadi penyanyi, passion aku seperti apa. Akhirnya Mas Fendi langsung mungkin ya fall in love gitu sama karakterku, sama mungkin gini, kalau penyanyi yang punya suara bagus itu banyak banget mas, tapi yang punya attitude dan lain, yang punya attitude mungkin bisa dihitung jari dan bisa bertahan ya mas ya. Dan insya Allah aku berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga attitude aku dimanapun aku berada. Jadi mungkin itu yang bikin Mas Fendi jatuh cinta, pihak label jatuh cinta sama aku, akhirnya aku di kontrak.
1: Di hire ya nih. Saya setuju banget sama statement dari Divanka ini ya. Apa namanya? Attitude tuh sangat penting dimanapun ya.
0: Betul sekali.
1: Berarti bulan apa itu sign kontrak, ketemu Mas Fendi sampai rilis lagu?
0: Bulan lalu, Mas.
1: Oh, di Mei.
0: Di Mei, di bulan lalu itu awal Mei kalau nggak salah. Jadi awal Mei langsung sign kontrak, besoknya itu langsung take vokal, hari Minggunya langsung photoshoot untuk artwork, persiapan mixing mastering dan lain-lain, rilisnya lah di hari ini.
1: Gitu. Oh, ini baru ini hari ini rilisnya.
0: Baru hari ini. Jadi ini adalah pertama kali lagu aku mengudara.
1: Ini fresh nih ya. Jadi pendengar yang dengerin lagunya Div Ivankia dengan ampun dehnya diputerin di Pro 1 Jakarta.
0: Benar sekali.
1: Tapi kalau cerita tentang perjalanan karir dari seorang Div Ivankia ini ya, udah berapa lagu sih sampai sekarang dan memulai karir tahun berapa waktu itu?
0: Jadi gini, aku memulai karir di tahun 2017.
1: 2017, oke.
0: Iya, setelah aku lulus kuliah, aku langsung fokus di musik. Terus pertama kali bikin lagu itu, aku ingat banget tanggal 25 Agustus 2017. Itu single pertama aku. Dari 2017 sampai 2026 ini, which is hampir 10 tahun ya mas ya. Hampir 10 tahun aku udah punya 4 single dan 1 mini album. Jadi total ada 8 sama ampuni jadi 9 lagu.
1: Dari 2017, suka dukanya seperti apa dunia tarik suara, Div?
0: Suka dukanya? Sukanya dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Sukanya dulu. Kalau sukanya itu, aku itu kan tipe orang yang sangat senang menghibur orang, sangat senang bikin orang tersenyum gitu loh. Jadi sukanya itu di saat aku lagi happy, di saat aku lagi gak baik-baik aja gitu misalnya ya mas ya. Aku jatuhnya kayak ibadah gitu loh. Maksudnya aku bisa bekerja sambil beribadah, dalam artian aku bisa bikin orang tersenyum, aku bisa orang terhibur dengan karya-karyaku. Di saat aku bernyanyi kan kita gak tahu ya kondisi orang di audiens di depan kita seperti apa gitu. Tapi ketika mendengar suaraku, alhamdulillah mereka bisa enjoy the music. Terus mereka bisa happy dengar lagu-laguku. Dan mungkin ada yang relate sama lagu-laguku. Jadi pernah ada satu, jadi aku pernah rilis lagu dulu, lagu ballad, judulnya Pelajaran Indah. Itu ada satu satu orang yang nyamperin aku, dia bilang gini, "Kak, makasih ya lagunya," katanya gitu. Ini lagu mengingatkan aku sama almarhum mamaku. Mamaku baru meninggal seminggu yang lalu. Ini relate banget. Terima kasih atas lagu ini. Dan itu yang jadi, alhamdulillah ternyata lagu aku bisa jadi berkat ya buat banyak orang ya. Gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau dukanya mungkin aku sih ngerasa banyak sukanya ya mas ya. Mungkin dukanya mungkin gini aja kali. Di tengah banyak persaingan ini kita harus berlomba-lomba gimana caranya untuk kita menonjolkan diri gitu ya. Dengan genre yang kita punya, dengan materi lagu yang kita punya gitu. Mungkin persaingannya lebih ketat ya. Mungkin orang bilang gini, oh zaman sekarang rilis lagu mah gampang gitu ya. Lempar aja ke media sosial itu juga akan didengar sama semua orang. Iya memang benar gitu, cuma balik lagi ini lagu akan jadi akan diterima dengan senang hati nggak sama audiens gitu loh. Nah itu gitu, jadi mungkin dukanya mungkin di persaingannya, tapi ya itulah apa namanya seninya ya, seni dalam bermusik gitu. Kita harus bisa menonjolkan diri kita in a good way, kita bersaing secara sehat bersama penyanyi-penyanyi pendatang baru yang lain gitu. Itu sih.
1: Tapi selama ini so far sangat menyenangkan lah jadi orang penyanyi ya.
0: Sangat amat menyenangkan.
1: Ini memang.
0: Karena balik lagi Mas, ini yang aku selalu bilang, aku itu berjalan di mimpinya almarhumah mamaku. Gitu. Jadi mamaku itu sangat ingin salah satu anaknya itu menjadi public figure karena mamaku memang punya darah seni yang sangat tinggi gitu loh. Tapi sampai akhirnya mamaku meninggal di 2023, aku nih belum bisa mewujudkan, mungkin karya-karyaku sudah ada ya, cuma mungkin belum terlihat seperti penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Makanya ini yang selalu aku bilang gitu, maksudnya aku hidup dalam mimpi mamaku dan aku memang passionate atas itu gitu loh Mas. Makanya aku berusaha semaksimal mungkin aku mewujudkan mimpi mamaku dan aku sendiri untuk menjadi seorang penyanyi.
1: Nah itu gitu. Penting juga tuh ya. Baik. Yes. Kadif, ini juga kabarnya ada project jazz bersama salah satu band fusion. Ini
0: iya benar.
1: Itu gimana ceritanya? Seperti apa lebih jelasnya?
0: Jadi gini, jadi aku dikabarin sama salah satu manajer artis, Div, kamu mau nggak untuk collab nih sama salah satu band fusion, katanya gitu. Tapi genrenya jazz, sesuai nih sama genrenya kamu. Aku kan tipe orang, oh gas aja mbak, aku bilang gitu, ya kan. Nah kebetulan namanya kan Spirit ya, nama bandnya Spirit.
1: Band fusion ya,
0: Band fusion Spirit. Jadi kayak apa namanya, aku pas dengar nama bandnya, wah semangat banget nih lagunya gitu. Apa nama bandnya, ya udah aku langsung mengiyakan, langsung say yes. Dan kita udah beberapa kali latihan gitu ya, beberapa kali latihan untuk di event nanti. Udah boleh disebut belum nih nama acaranya?
1: Boleh, boleh.
0: Nama acaranya kan Freedom Jazz, ya kan. Jadi aku akan membawakan lagu Ampun Deh ini juga sama salah satu lagu jazz juga yang aku kolaborasi sama band Spirit nanti gitu.
1: Oke. Kapan rencananya itu?
0: Untuk tanggal fixnya itu belum dikasih pasti ke aku, belum dikasih tahu ke aku. Cuma kalau nggak salah itu di bulan Agustus nanti.
1: Agustus tahun ini ya?
0: Iya, Agustus tahun ini. Jadi ini adalah event pertama aku juga di tahun 2026 setelah rilis lagu dengan membawakan single aku yang baru ini.
1: Oke, gitu. Baik kalau gitu. Pokoknya sukses lah ya buat projectnya, Kadif.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Kadif, kalau sedikit sharing gitu ya kepada pendengar kita yang lagi dengerin siang hari ini ya, sebagai orang yang udah berarti cukup lama lah ya di belantika musik, dunia tarik suara. Apa sih yang bisa dibagikan cerita-cerita Kadif ini sebagai orang yang udah lama nyanyi, kemudian mungkin ada juga yang sekarang baru saja baru memulai ingin nyanyi gitu ya?
0: Cerita aku untuk orang-orang yang baru mau nyemplung di industri musik, yang pertama berkaryalah dengan hati. Itu yang pertama. Karena ketika kita berkarya sama hati, karya kita akan sampai ke hati orang, ke hati audiens dengan sangat indah juga. Gitu loh Mas. Dan yang kedua, harus passionate. Jangan kan sekarang banyak yang orang ikut-ikutan ya. Contohnya kayak banyaklah misalnya Aji Mumpung, oh kebetulan gue punya popularitas yang tinggi misalnya gitu, dia sudah punya popularitas nih, cobaan dinyanyi siapa tahu gitu. Jangan pakai kata siapa tahu, tapi ketika kamu sudah punya popularitas, kamu sudah, ketika kamu ya mau untuk nyemplung ke musik, kamu harus terjun sepenuh hati dan pelajari musik itu dengan sungguh-sungguh. Mulai dari tekniknya, dari mulai cara bernyanyinya, dari mulai lagu yang akan dibawakan, dan sampai mulai bisnisnya itu seperti apa. Mm-hmm. Karena balik lagi ya mas, namanya musik itu kan kita tetap, ya kita gak munafik, selain kita ingin menghibur banyak audiens di luar sana, pasti kita juga pengen dapetin cuan dong. Yeah. Gitu. Nah kita harus pelajari nih, gimana sih bisnis musik itu seperti apa sih dia gitu. Mm-hmm. Itu yang paling utama sih menurutku. Dari yang udah-udah, dan setiap perform itu performlah dengan semaksimal mungkin, dengan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, yang paling penting juga yang gak boleh dilupakan adalah attitude itu nomor satu.
1: Ya.
0: Itu.
1: Betul, kita harus setuju sama-sama ya, attitude tetap nomor satu.
0: Betul sekali.
1: Baiklah Kak Div, ini sebelum menutup, proyek ke depan apa, ada yang mau mungkin ada jadwal manggung atau mungkin promo dari single Ampun Deh ini seperti apa?
0: Mm-mm. Promo lagi dari Ampun Deh ini akan berjalan segera.
1: Ya.
0: Dan untuk proyek aku ke depannya, aku dan label dan produserku lagi menyiapkan juga karya-karya berikutnya. Mm-hmm. Jadi memang bukan hanya satu single, tapi insya Allah satu album.
1: Wow. Masih dengan genre yang sama ya?
0: Masih. Jadi ini nanti akan berjalan. Ini juga sepertinya di minggu ini juga akan take vokal lagu kedua dan lagu-lagu berikutnya. Mm-hmm. Dan video klip juga akan segera rilis. Mm-hmm. Dalam waktu dekat ini. Jadi tungguin aja. Mm-hmm. Kejutan-kejutan dari lagu Ampun Deh ini nanti.
1: Nah gitu. Berarti sambil nyiapin, sambil promo dari lagu Ampun Deh ini, main-main lagi ke RRI Jakarta, jangan via telepon.
0: Pasti. Pasti. Aku sering loh ke RRI Jakarta.
1: Oh, iya.
0: Eventnya RRI aku datang. Mm-hmm. Interview kadang aku beberapa kali interview aku langsung di sana. Ini baru pertama kali nih aku interview by phone.
1: By phone ya.
0: Gitu loh.
1: Berarti nanti datang ya.
0: Pasti datang. RRI ngundang, aku siap datang.
1: Siap. Pokoknya kalau gitu.
0: Aku nggak mungkin nolak.
1: Oke, Kak Div Fangkia, terima kasih banyak udah ngobrol di RRI Jakarta ya.
0: Sama-sama mas. Terima kasih banyak.
1: Sukses buat semua kegiatannya, buat proyeknya.
0: Amin. Ini... sukses juga untuk RRI kedepannya, sukses juga untuk masnya ya.
1: Siap. Sebagai penutup kita putarkan yang Kitab Hidupku. Ini tahun berapa nih, Kak Div?
0: Ini tahun 2021. Ini lagu kebetulan lagu untuk almarhumah mamaku.
1: Oh iya. Rilisnya iya. 2021. Wah baik kalau
0: yes,
1: gitu.
0: Oke,
1: Kak Div, selamat melanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa makan siang yeah. Kalau gitu telat tadi.
0: Terima kasih mas.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di Maxi edisi hari ini sudah selesai ya dengan Kak Div Ivankia. Ini sebagai lagu kita putarkan untuk Anda di siang hari ini dengan Kitab Hidupku.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, Anda masih bersama saya Didi Firdaus ya untuk di Jakarta siang ini sampai nanti tepat jam 3 sore. Dan tentunya pendengar, untuk siang hari ini kita sambil menanti warta berita daerah.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Penyelenggaraan Jakarta Fair ini menjadi istimewa ketika pemerintah DKI Jakarta tahun depan akan menyambut 500 tahun Jakarta.
3: Itu baru nanti kita robah. Kalau nggak dari ukuran atau perkecil atau perbesar, nanti dia akan juga nanti berubah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap ajang Jakarta Fair tahun 2027 yang akan bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-500 akan lebih meriah. Pengusaha tahu tempe di Pandeglang, Banten terancam gulung tikar akibat terus melambungnya harga kedelai. Dan pendengar, inilah berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap ajang Jakarta Fair tahun 2027 yang akan bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-500 akan jauh lebih ramai dan meriah. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap gelaran Jakarta Fair tahun 2027 dapat lebih meriah karena bertepatan dengan 5 abad Jakarta atau HUT ke-500 tahun Kota Jakarta. Menurut Pramono, Jakarta Fair merupakan salah satu ikon utama Jakarta. Oleh sebab itu, ia berharap Jakarta Fair dapat semakin diminati dan meriah dari tahun ke tahun. Pramono juga ingin Jakarta Fair tidak hanya dinikmati oleh warga ibu kota saja, melainkan juga daerah-daerah lainnya. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta.
2: Penyelenggaraan Jakarta Fair ini menjadi istimewa ketika pemerintah DKI Jakarta tahun depan akan menyambut 500 tahun Jakarta. Dan 500 tahun itu momen yang spesial. Tidak banyak kota yang secara khusus bisa mempersiapkan diri untuk menyambut 500 tahun Jakarta. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada acara Jakarta Fair ini, saya sungguh berharap mudah-mudahan tahun depan Bu Artati lebih meriah, yang hadir lebih banyak, dan juga transaksinya buat UMKM lebih dari 9 triliun. Karena tahun lalu sudah lebih dari 7, dan saya dengar hari tahun ini mudah-mudahan bisa 8 triliun UMKM transaksi di tempat ini. Kalau bisa 8 triliun saudara-saudara sekalian, dari tahun ke tahun rekor itu terpecahkan.
4: Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta International Expo sekaligus Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran 2026, Siti Harta Timurdaya mengatakan, Jakarta Fair digelar mulai 11 Juni hingga 12 Juli mendatang. Ia menyebut tahun 2026 terdapat 150 band top papan atas yang tampil selama 32 hari penyelenggaraan Jakarta Fair. Selain itu, pada tahun ini juga terdapat 2.800 perusahaan berpartisipasi sebagai peserta dengan 1.800 stan yang terdiri dari peserta UMKM dan perusahaan besar nasional serta internasional. Diharapkan acara tersebut dapat menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pelaku usaha perdagangan dan perindustrian serta kreatif industri termasuk UMKM. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Imbas kenaikan harga pangan, para pedagang warteg di Jakarta Barat terpaksa mengurangi porsi dan sempat menghentikan sejumlah menu andalan. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan mulai berdampak pada usaha warung makanan. Selain meningkatkan biaya operasional, kondisi ini juga memaksa sebagian pedagang mengurangi porsi makanan hingga menghentikan sementara penjualan beberapa menu favorit pelanggan. Kondisi ini dirasakan Henny, pemilik warteg Lurahe di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Menurut Henny, lonjakan harga sejumlah bahan pokok seperti cabai, telur, beras, dan berbagai bumbu dapur lainnya membuat biaya produksi usahanya meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dia mengaku harga cabai menjadi salah satu komoditas yang paling memberatkan, bahkan harga cabai sempat menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Selain cabai, harga jengkol juga mengalami kenaikan signifikan. Henny menyebut jika biasanya dijual di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram, harga jengkol sempat melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Akibatnya, Henny pun sempat menghentikan penjualan menu jengkol karena khawatir harga jualnya tidak terjangkau oleh pelanggan. Demikian hal ini disampaikan Henny kepada RRI Jakarta pada Senin 15 Juni 2026.
6: Ada.
7: Apa tuh?
6: Kayak jengkol.
7: Jengkol
6: yang biasa 30.000, 25 ya. Sekarang 40.000 gitu. Oh. Ini baru ada ini 2 hari ini. Kalau yang kemarin-kemarin enggak, yang sampai 50.000 enggak berani jualnya.
7: Sampai
6: iya.
7: Berapa, Bu?
6: Harganya 50.000.
7: 50.000 iya. Itu jadi enggak Ibu jual dulu.
6: Enggak. Iya. Kita beli yang 40 aja ini baru 2 hari ini ya banyak yang nanya.
5: Menurutnya, para pedagang warteg kini berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, biaya produksi terus meningkat, sementara di sisi lain mereka tidak berani menaikkan harga makanan karena khawatir kehilangan pelanggan. Sebagai solusi, Hendy memilih mengurangi porsi nasi maupun lauk pada beberapa menu agar harga jual tetap terjangkau. Dia pun berharap harga bahan pangan dapat kembali stabil sehingga mereka tidak lagi perlu mengurangi porsi maupun membatasi menu yang dijual. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ahmad, sosok warga kreatif yang tinggal di kawasan pesisir Jakarta Utara, berhasil membangun musola dan WC umum dari barang bekas. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
8: Di tengah keterbatasan hidup, kepedulian terhadap sesama tetap bisa tumbuh subur. Hal ini dibutuhkan oleh Ahmad, 42 tahun, seorang warga pesisir Jakarta Utara yang berhasil membangun fasilitas ibadah dan sanitasi bagi masyarakat dengan memanfaatkan limbah dan barang-barang bekas. Salah satu karya Ahmad yang paling mencolok adalah sebuah ruang salat terbuka yang terletak tepat di depan tempat tinggalnya, menggunakan material sisa seperti kayu, papan triplek, dan batu kerikil. Ia menciptakan ruang ibadah yang nyaman bagi para pekerja pelabuhan, nelayan, hingga warga yang sedang memancing di sekitar dermaga. Keberadaan musala ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar, terutama karena jarak ke masjid terdekat cukup jauh, harus melewati sekitar 3 gang.
9: Yang itu saya buat sholat.
10: Yang mana, Pak? Yang
11: itu buat sholat.
10: Oh, di ruang terbuka ya. Buat sholat di ruang terbuka. Oh, jadi kayak musola gitu.
9: Iya, karena waktu maghrib juga enak buat sholat karena ada anginnya, Bu. Kedua, kalau ya ini ya biasa, jadi taman-taman ya batu-batu itu saya manfaatin gitu. Nah, kedua ini buat tempat nongkrong. Nah, itu gimana sih kalau di Jawa itu istilahnya itu satu tempat gitu, Bu. Ini mau gitu karena barangkali, Bu. Kalau kemarin kan air banyak di situ ya, namanya sholat itu enggak dipaksa di mana aja. Nah, habis itu saya buat satu ini.
10: Apa tuh?
9: Saya sendiri bikin ya untuk WC gitu.
11: Tempat umum ya.
8: Tak hanya tempat ibadah, Ahmad juga secara mandiri membangun fasilitas MCK. Langkah ini ia ambil sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan pesisir dari kebiasaan warga yang sering kali buang air sembarangan. Hebatnya, hampir seluruh material bangunan WC tersebut, mulai dari paku hingga kayu, didapatkan dari barang bekas. Sehari-harinya, Ahmad bekerja serabutan sebagai tukang kayu dan buruh proyek. Keterampilannya dalam bertukang ia manfaatkan sepenuhnya untuk menciptakan fasilitas publik di lingkungannya. Area di depan rumahnya kini juga menjadi tempat berkumpul warga, terutama saat akhir pekan ketika banyak orang datang untuk berenang atau memancing. Kisah Ahmad menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk berbuat baik. Dengan kreativitas dan kepedulian, limbah yang dianggap tak berguna bisa diubah menjadi fasilitas yang meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan beribadah bagi masyarakat banyak. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta saat ini telah tiba kembali di tanah air. Selengkapnya, Setyo Agung melaporkan.
12: Sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kelompok terbang atau kloter asal Provinsi DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal Provinsi DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
13: Untuk DKI Jakarta ini sudah masuk kepada kloter, yang masuk adalah sudah kloter ke-7. Dan dengan jumlah jemaah itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas. Sedangkan untuk yang belum datang untuk kloter-kloter berikutnya itu berjumlah 4.763 beserta dengan petugas.
12: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Sementara itu, pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG-13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Madinah. Jadwal kepulangan terdekat untuk jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Sementara itu dari Kota Cilegon juga dilaporkan bahwa Wali Kota Cilegon Robin Sar telah menerima kepulangan ratusan jemaah haji kloter pertama asal Kota Cilegon di Asrama Haji Cipondo, Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
14: Semalam penjemputan jemaah haji kloter 11 ya, kloter jemaah Kota Cilegon tiba di Asrama Haji Cipondoh itu jam 9.30 menit.
15: Wali Kota Cilegon Robin Sar menerima kepulangan ratusan jemaah haji kloter pertama Kota Cilegon di Asrama Haji Cipondoh Kota Tangerang Banten Minggu 14 Juni 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jemaah haji kloter pertama yang telah dikembali ke tanah air ini sebanyak 392 jemaah dan petugas haji yang mendampingi. Ratusan jemaah ini diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Tukakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Banten Syamsuddin kepada Wali Kota Cilegon Robin Sar. Setelah dilakukan serah terima, kepulangan jemaah haji kloter pertama Kota Cilegon ini langsung diberangkatkan ke Kota Cilegon menggunakan 10 unit bus dan tiba di gedung DPRD Kota Cilegon Senin 15 Juni 2026 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dan langsung dijemput pihak keluarga masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Cilegon Jarkoni mengatakan yang telah dipulangkan saat ini merupakan jemaah haji kloter pertama atau kloter 11 embarkasi Jakarta Banten atau JKB asal Kota Cilegon.
14: Diserahkan oleh Pak Kakanwil Kemenhaj Banten jemaahnya ke Pak Wali Kota Cilegon langsung dan diberangkatkan ke Cilegon menggunakan transportasi bus 10 bus dari Kota Cilegon menuju Cilegon sampai Cilegon itu sekitar pukul 1 malam atau pukul 00.01 dini hari bubar di DPRD masing-masing jamaah dijemput oleh keluarga.
15: Adapun kloter kedua Kota Cilegon atau kloter 21 JKB Jarkoni menyampaikan dijadwalkan akan dipulangkan ke tanah air tanggal 28 Juni 2026 mendatang. Menurutnya, kloter kedua ini sebanyak 240 jemaah yang akan dipulangkan dan diprediksi akan tiba di Kota Cilegon sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Beralih ke informasi lain, kenaikan harga kedelai impor mulai meresahkan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang karena mengancam kelangsungan operasional akibat margin keuntungan yang menipis. Ridwan Maulana melaporkan.
16: Kenaikan harga kedelai impor yang kini menyentuh angka Rp11.200 per kilogram mulai memicu keresahan di kalangan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang. Para pelaku usaha mikro mulai mengkhawatirkan kelangsungan operasional produksi akibat margin keuntungannya semakin menipis tergerus beban operasional. Salah seorang pengrajin tahu di Pandeglang, Iman mengungkapkan kondisi bisnis harian saat ini sebenarnya masih berada dalam tahapan aman dan belum berdampak secara ekstrim. Namun tingginya bahan pokok serta biaya produksi membuatnya harus memutar kepala untuk menentukan harga dan ukuran dari setiap tahu yang dibuatnya. Ia mengungkapkan fluktuasi harga kedelai impor di pasaran dalam beberapa pekan terakhir terus merangkak naik dari harga normal. Menurutnya, saat ini volume produksi harian di rumah produksi miliknya di wilayah Kecamatan Pandeglang masih mampu mempertahankan kapasitas pasokan yang berkisar antara 4 hingga 6 kuintal per hari. Guna menyiasati lonjakan biaya, ia masih mempertahankan ukuran cetakan tahu dalam bentuk standar tanpa melakukan penciutan dimensi produksi. Namun menurutnya, lambat laun, penyesuaian ukuran maupun koreksi harga jual di tingkat agen akan dilakukan jika fluktuasi harga regional terus menaik.
3: Kalau untuk saat ini, kita masih standar. Standar, ukuran tahu, cetakan, belum masih standar. Nanti kalau semuanya sudah ada demo, dan kebetulan harga mulai di jangka 14.000 lebih, itu baru nanti kita berubah. Kalau nggak dari ukuran atau perkecilan terbesar, nanti di agen juga nanti berubah.
16: Ia menyebut potensi kerugian diproyeksikan bakal mengancam usahanya jika harga jual tahu di tingkat grosir tetap bertahan pada angka Rp37.000 per papan. Beban produksi dinilainya tidak akan sebanding dengan kalkulasi harga komponen penunjang lain seperti minyak sayur, kayu bakar, hingga upah harian karyawan. Iman menilai formulasi alternatif untuk menaikkan harga jual tahu ke kisaran Rp40 hingga Rp42.000 per papan menjadi opsi rasional terakhir. Langkah penyelamat usaha tersebut terpaksa diambilnya guna menghindari gulung tikar akibat tingginya biaya modal awal. Ia berharap stabilitas harga komoditas kedelai bisa segera dipulihkan oleh pihak otoritas terkait. Kembalinya harga bahan baku ke posisi normal di kisaran Rp9.000 per kilogram menjadi tumpuan Imam demi bisa menjaga eksistensi industri rumahannya. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Rangkas Bitung mengeluh pendapatan mereka menurun sejak direlokasi. Jalia Winardi melaporkan.
17: Kawasan alun-alun Rangkas Bitung kini terlihat lebih sepi setelah para pedagang kaki lima direlokasi ke Jalan Abdi Negara, tepatnya di sepanjang ruas jalan dari kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Lebak hingga depan kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Relokasi yang telah berlangsung hampir satu minggu ini dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak sebagai upaya penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang zonasi. Namun sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis sejak menempati lokasi baru. Idrus, pedagang minuman panas dan dingin instan, mengatakan sebelum direlokasi dirinya bisa memperoleh pendapatan hingga Rp400.000 per hari. Namun kini untuk mendapatkan Rp50.000 sehari saja sangat sulit.
18: Atau jauh kemana-mana, Bu, merosotnya lebih dari 50% lebih menurunnya.
17: Gitu?
18: Penghasilannya, ya. Biasanya kita sana dapat 100, di sini 50 aja hampir nggak dapat. Sehari. Selama seminggu ini, ya.
17: Keluhan serupa disampaikan Yanti, pedagang es jeruk peras. Ia mengaku jumlah pembeli jauh berkurang dibandingkan saat berjualan di sekitar alun-alun.
19: Pendapatannya belum stabil.
20: Belum stabil, sepi gitu.
19: Sepi, nggak kayak di depan, jauh berkurang. Kan ini katanya ada aturan lagi, suruh bukanya jam 4 sore. Sedangkan jam 4 sore waktunya sedikit. Jam 4 sore sampai jam 10 lah malam. Oh. Kan waktunya sedikit ya, kalau misalkan kita dari jam 9,
20: biasa gitu.
17: Para pedagang berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi mereka dan mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan PKL berjualan pada jam tertentu, terutama mulai sore hingga malam hari. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian kilas berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap ajang Jakarta Fair tahun 2027 yang akan bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-500 akan lebih meriah. Pengusaha tahu tempe di Pandeglang Banten terancam gulung tikar akibat terus melambungnya harga kedelai. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Kita masuk di 100% Indonesia berdengar untuk hari ini. Tentunya juga masih bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore. Iya, betul banget ya. Jadi untuk Anda yang saat ini ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request yang hari ini juga melalui 0811 7972 7912, atau nanti bisa melalui telepon ya di 021 344 0696.

0: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021 344 1499.

0: 99. WhatsApp 0811 7972 7212. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Di Jakarta siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di 100% Indonesia sampai nanti tepat jam 3 sore. Jadi saya buka kesempatan untuk Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu Indonesia di siang hari ini melalui 0811 7972 7912. Telepon juga bisa ya di line yang sama, atau juga melalui 0213440696 atau 0213441499 ya. Tentunya pendengar yang udah gabung siang hari ini, coba kita sapa satu persatu ya. Ini dari tadi udah masuk ya. Mohon bersabar sebentar, dari Bayu Tangsel. Ini kayaknya selalu pertama nih Bayu. Bayu selamat siang ya, Bayu Pradipta dari Tangerang Selatan yang kali ini mau dengerin lagunya Elo yang judulnya Pergi Untuk Kembali. Kirimnya untuk Fitri Melisa, adik sepupuku yang sedang menunggu hasil UAS kampusnya. Semoga hasilnya bagus, amin ya. Oh iya, sekarang lagi di jam-jam habis UAS nih pendengar. Jadi kalau misalnya Anda yang lagi menanti hasil ujian, kemudian juga lagi menanti sesuatu hal yang Anda tunggu-tunggu gitu ya, tetap terus semangat ya. Dan pendengar juga yang udah gabung di siang hari ini ya melalui WhatsApp kita, selamat siang buat Ibu Iren ya yang udah gabung. Shalom 100% Indonesia dari Tangerang. Ini mau request lagunya Alda Maura yang Hampa. Kirim salamnya buat spesial aja Mas Dede, terima kasih. Buat kru penyiar RRI-nya juga, semoga sehat semuanya. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati, God bless you, terima kasih ya. Informasinya siang ini di Tangerang cuacanya mendung berawan, 30 derajat Celcius ya. Ini kenapa nih komputernya? Selamat siang Kak Dede, halo siang juga Jesse dari Tangsel. Mau request lagunya Mahalini yang Sial. Oke, nanti dicoba putarkan ya. List lagu yang lainnya kita abaikan. Kita puterin aja Mahalini yang Sial, udah disiapin ya. Salamnya untuk Kak Dede aja sama kru yang bertugas, sehat-sehat terus, amin. Terima kasih, sehat juga Jesse ya dari Tangerang Selatan yang udah dengerin. Kemudian pendengar, saya sapa lagi Anda di siang hari ini ya, yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami. Selamat siang buat Anang dari Kabupaten Tangerang. Minta lagunya Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh. Kayak maling ya. Semakin ku kejar semakin kau jauhnya. Nanti kita persiapkan pendengar. Ini sambil saya juga mempersiapkan lagu yang sudah disiapkan siang hari ini untuk di 100% Indonesia. Ini komputernya agak-agak lagi error sepertinya pendengar. Kalau gitu nanti coba kita carikan ya lagunya ya. Ada Ibu Eni juga Tangerang Selatan. Selamat siang Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dede. Mau request lagunya Noah yang judulnya Separuh Aku. Selamat bertugas saja buat Mas Dedenya. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat selalu. Terima kasih Bu Eni juga dari Tangerang Selatan yang sudah request lagunya di siang hari ini pendengar. Tentunya untuk Anda juga yang masih ingin mendengarkan lagu-lagunya di siang hari ini, kita masih menanti Anda melalui 0811 7972 7912, atau juga bisa melalui 0213440696 atau di 0213441499 ya. Terima kasih juga untuk kalian yang udah gabung, yang udah telepon tadi Albert ya, mau request lagunya apa aja nanti kita siapin lagu-lagunya. Kalau di sini lagu-lagunya di mana nih? Yang di sini ya. Atau juga untuk Anda yang udah request Pak Jamal The Bagindasnya, nanti coba kita cariin ya Pak Jamal ya, untuk lagu-lagu yang disiapkan di siang hari ini 100% Indonesia. Tapi tentunya pendengar, untuk Anda juga yang mungkin kalau sekarang dalam perjalanan, mungkin juga beberapa hal yang sudah Anda temui dalam perjalanan, misalnya kemarin sempat ramai ya, ada pendemo menyampaikan pendapat, beberapa ruas jalan juga sempat terjadi kendala, atau ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan dalam perjalanan ini, Anda boleh gabung melalui WhatsApp kami sambil menyampaikan informasi atau juga sambil menyapa pendengar yang lain ya, karena mungkin siapa tahu gitu ya, salah satu dari Anda yang sedang melewati jalan yang sama ini bisa sangat bermanfaat informasinya di siang hari ini. Sambil menunggu lagu yang sudah kami persiapkan, kita putarkan satu lagu untuk Anda dari Denada dengan Kangen.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas, sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masuk di cek fakta hari ini, pendengar, untuk edisi Senin ya, di 15 Juni 2026. Ini sempat rame di media sosial, termasuk juga TikTok, Facebook gitu ya, terkait dengan beredar unggahan narasi yang mengklaim bahwa Singapura menjadi penyebab melemahnya nilai rupiah. Nah, dari postingan tersebut merespon banyak komentar ya, maupun netizen yang hadir dalam kolom komentar tersebut, yang dimana faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya, karena dilihat dari beberapa sumber, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Singapura dalam melemahnya rupiah, hasilnya pendengar tidak ditemukan artikel dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan menurut pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, yang menjelaskan bahwa investor Singapura memang banyak yang membeli surat utang atau obligasi dari Indonesia. Penarikan dana investor secara besar-besaran, biasa disebut capital outflow, ini sangat mungkin melemahnya nilai rupiah. Tapi penarikan dana oleh investor ini terjadi karena faktor-faktor yang sangat objektif dan juga rasional, pendengar. Misalnya seperti konflik di Timur Tengah yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi Indonesia, tetapi juga menyebabkan gejolak dalam skala global. Dengan kata lain, pendengar, klaim bahwa Singapura menjadi dalang melemahnya rupiah adalah menyesatkan ya. Jadi pendengar, sekali lagi kita ingatkan berkali-kali untuk Anda hati-hati terkait dengan informasi yang beredar di media sosial, termasuk TikTok, Facebook dan yang lainnya gitu ya, karena mungkin juga menyesatkan atau tidak benar alias hoax ya. Dan pastikan Anda terus mendengarkan informasi-informasi aktual, informasi-informasi valid yang terus kita siarkan di Cek Fakta di Pro 1 RRI Jakarta, atau juga bisa Anda mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau Cek Fakta melalui komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila 91,2
0: FM Jakarta siang ini.

Kita sapa lagi ya pendengar untuk yang sudah bergabung di 0811-797-7712. Tapi kalau misalnya Anda mau langsung diputerin lagunya, requestnya via telepon, nanti akan kita putarkan ya. Jadi di line yang sama atau juga bisa melalui 021-344-0696. Ada 100% Indonesia. Selamat siang Ibu Saurin dari BSD ya, mau request lagunya Kangen Dewa 19. Tadi kita udah diputer Kangennya ya, jadi Ibu Saurin ganti aja lagunya ya, nanti coba kita putarkan lagu yang lain. Terima kasih, selamat bertugas saja, sukses selalu, amin. 100% Indonesia. Ada Mas Teo dari Magelang. Halo warga Magelang yang lagi dengerin juga siang hari ini ya, salah satunya Mas Teo yang mau request lagunya Bila Kau Tak Di Sampingku dari Sheila on 7. Mantap. Sheila baru beberapa hari yang lalu ya datang ke RR ini, ke Pro 2. Itu keren banget. Kemudian juga selamat siang, kita puterin lagunya Ari Lasso yang judulnya Mengejar Matahari, dari Jalu Handoko, Bambu Apus. Nanti coba ngantri ya lagunya, satu persatu kita puterin di siang hari ini pendengar. Tadi udah beberapa yang request lagu, belum kita sempat putarkan di siang hari ini pendengar. Salah satunya saya punya dari Mahalini dengan Sial.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.

Berdengar semakin kau kejar semakin kau jauh ya. Ini udah kayak maling ya. Yang masih sudah hadir di 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah request lagunya. Tapi kalau misalnya Anda juga masih punya beberapa list lagu yang sepertinya kayaknya enak banget ya, kalau misalnya diputer sore-sore gini sambil nemenin aktivitas atau nemenin santai gitu ya. Jadi kalau misalnya punya lagunya, langsung kirim WhatsAppnya di 0811-7972-7912 atau teleponnya di line yang sama boleh ya. Silakan telepon via WhatsApp atau juga melalui telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Pendengar, ini untuk kalian informasi yang saya ambil ya dari Polda Metro Jaya yang memberikan perhatian khusus terhadap sterilisasi jalur lintasan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ya, di mana pada hari ini bersama dengan pengamanan juga sejumlah aksi unjuk rasa di ibu kota. Nah, dari Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan bahwa seluruh personel yang bertugas ini wajib memastikan jalur VIP bagi tamu negara tersebut tetap aman dan juga kondusif. Dan ini juga dijelaskan, selain mengawal dan melayani hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa, Polri juga mengemban tugas negara untuk mengamankan jalannya kunjungan resmi Presiden Jerman. Sejumlah rute yang menjadi fokus perhatian nih pendengar dalam pengamanan ketat meliputi kawasan Halim Perdana Kusuma, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, hingga kawasan TVRI. Dan Kapolda secara tegas meminta jajarannya untuk mengantisipasi agar tidak ada massa aksi yang bergeser atau meluas hingga memasuki jalur lintasan tamu negara tersebut. Dan secara khusus juga di sini beberapa titik ya, salah satunya kawasan TVRI ini pendengar di Senayan, ini menjadi salah satu titik yang mendapatkan atensi paling ketat dari aparat keamanan karena lokasi tersebut juga dinilai bersinggungan langsung dengan titik-titik rawan pergerakan dari unjuk rasa hari ini.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan pelampu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Barzana Bestandi dengan ruang baru ya. Entah kenapa saya selalu suka sama suaranya Barzana ini yang pasti terus nemenin aktivitas Anda juga mendengar di siang hari ini. 100% Indonesia masih kita tunggu di WhatsApp Anda yang ingin bergabung. Silakan kirim lagu yang ingin diputar di sore hari ini melalui 0811 7927 7912. Telepon juga bisa di line yang sama, telepon WhatsApp atau juga telepon biasa di 0213440696 dan 3441499. Pendengar, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan ini menggratiskan tiket masuk dan kuis berhadiah kepada para pengunjung dalam menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta untuk mencerminkan semangat transformasi Jakarta menuju kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi pendengar, dikatakan oleh Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang, di mana perayaan ini mengusung tema khusus Taman Marga Satwa Ragunan, yaitu Jelajah Ragunan, Kenali Satwa, Cintai Jakarta. Nah, sesuai arahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat dapat menikmati akses masuk gratis ke Taman Marga Satwa Ragunan di tanggal 22 Juni 2026 serta 27-28 Juni 2026. Ini sebagai bagian dari perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Catat ya, tanggalnya masuk Ragunan gratis ini udah pasti rame juga di 22 Juni, kemudian 27-28 Juni 2026. Dan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan bagi masyarakat, khususnya keluarga dan juga para generasi muda.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success, membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier: The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Iya.
1: Tapi saya rasa kita harus berakhir bahagia di sore hari ini, walaupun lagunya ada yang belum sempat terputar karena tidak masuk format kita. Tapi sisanya semua terputar di 100% Indonesia ya, di 100% Indonesia. Kalau gitu pendengar, saya Deddy Bros pamit, sampai jumpa di Jakarta siang ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat sore.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, tim nasional Swedia membuka kiprahnya di grup F Piala Dunia 2026 dengan pesta gol 5-1 melawan timnas Tunisia di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko pada Senin tadi siang. Gelandang serang Yasin Ayasari mengemas 2 gol dalam kemenangan Swedia, diikuti sumbangan masing-masing 1 gol dari Alexander Isak, Victor Gyokeres dan Matthias Swanberg. Sedangkan gol satu-satunya bagi Tunisia dibukukan oleh Omar Rekik. Demikian catatan di laman resmi FIFA. Informasi selanjutnya, pihak kepolisian menerjunkan 5.955 personil gabungan yang berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin ini. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, menyampaikan aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Jalan Medan Merdeka Selatan, depan Gedung DPR dan Jalan Kuitang. Sementara terkait rekayasa lalu lintas di lokasi, sifatnya situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Lurah Andes.
1: Ada Camat Ulil. Apa kabar pendengar RRI Pro 1 Jakarta?
0: Semoga menyenangkan hari Seninnya ya, 15 Juni 2026.
1: Alhamdulillah.
0: Besok tanggal cantik ya.
1: Kenapa gitu?
0: 16.06.26.
1: Oh iya,
0: belakangnya 16.06.66.
1: Betul. Apa kabar Ulil?
0: Aku sehat, bahagia.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Gaji turun, makan enak ya kan.
1: Udah kenyang ya.
0: Iya, ajak bapak jalan-jalan. Alhamdulillah.
1: Semoga juga pendengar di hari Senin ini dapat kabar-kabar yang baik juga tentunya.
0: Betul.
1: Dari pagi.
0: Dan tapi hari ini cuacanya cukup lucu ya.
1: Betul.
0: Dari pagi sampai jam 10 tuh teriknya mantep banget.
1: Oh,
0: terus
1: iya.
0: Setengah 11 menuju ke jam makan siang di Jakarta Barat, rumah saya tuh di Slipi Petamburan situ.
1: Nah.
0: Tiba-tiba hujan, Des.
1: Oh benar, sama.
0: Iya, sama
1: juga
0: ya.
1: Mendadak.
0: Akhirnya mobil saya total kayak ini kayak motif anjing Dalmatian.
1: Betul. Kalau sekarang mungkin hujannya masih ada di selatan Jakarta karena tadi
0: ngeliat
1: di arah sana gelap.
0: Tiba-tiba waktu Bang nih hujan
1: mendung.
0: Nih pendengar Pro 1 ya, Cilandak situ juga sekarang udah hujan katanya. Kalau di tempat Anda gimana? Apakah hujan dan kejebak lalu lintas yang padat karena di sekitar kawasan Monas
1: mana?
0: Dan DPR tuh kan ada
1: aksi
0: penyampaian pendapat ya.
1: Betul.
0: Hari ini.
1: Jadi buat Anda juga mungkin bisa menghindari ruas-ruas jalan atau juga yang sedang berada di sana bisa menginformasikan pada kami. Tentunya bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp.
0: Betul, langsung ke 0811-7972-7912.
1: Dan juga di line telepon kami ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. For you.

0: Hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
1: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
0: Apaan aja tuh?
1: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak dan bikin rumah nyaman.
0: Iya juga ya. Terus, aku kan WFA nih. Ada tips nggak biar nggak bosen?
1: Ada banget. Work from home sambil bikin jadwal teratur. Supaya kerjaan rapi dan pikiran tetap fokus.
0: Oh, iya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
1: Workout di rumah aja. Nggak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
0: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
1: Nah, bersantai dan quality time di rumah, bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
0: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
1: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
0: Yuk, yuk.
2: Suatu malam, pada tahun 1963, hujan mengganggu perjalanan Insinyur Robert Kearns. Ia berulang-ulang harus menyipitkan mata untuk melihat jalan raya karena buramnya kaca depan akibat hujan yang lebat. Penyeka kacanya atau wiper hanya punya dua setelan, lambat dan kencang. Ketika hujan tidak stabil seperti malam itu, agak sulit untuk melihat ke depan. Kearns berpikir, mengapa penyeka kacanya tidak bisa bereaksi seperti kedipan mata manusia dan merespons segala jenis hujan. Akhirnya, terciptalah idenya dan mematenkan pada tahun 1967, Kearns pun kemudian mengklaim penemuannya ini dengan sebuah paten yang didaftarkan pada lembaga terkait di Amerika Serikat.
3: FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Ya, pendengar, Anda masih di Jakarta sore ini dan
5: sama Andes Satria.
4: Betul, ada Rulio Tahayan juga dan kita sudah masuk di mana, Ulil?
5: Beranda Astacita UMKM.
4: Betul, di mana tema kita pada hari ini adalah dari lokal jadi total, strategi UMKM naik kelas.
5: Ini nih yang seru ya.
4: Betul.
5: Karena kalau misalnya kayak jalan-jalan kemanapun gitu ya Andes, mau di mall, mau di festival, ini tuh UMKM-nya tuh mantep-mantep gitu.
4: Itu dia, dan iya kan? Ini juga jadi salah satu indikasi gitu ya kalau UMKM kita juga sudah naik kelas.
5: Betul, dan makin bagus gitu.
4: Ya,
5: ya makin gue. variatif, setuju. Benar-benar mementingkan apa namanya bahannya tuh.
4: Betul.
5: Dari mana ya, baik itu makanan, fashion, aksesoris gitu.
4: Itu semua sudah naik kelas, tapi kalau pendengar juga pengen tahu strategi untuk UMKM naik kelas seperti apa, sesaat lagi, bukan sesaat lagi sih, sekarang juga.
5: Sebentar
4: gitu
5: lagi nih ya, karena kami sudah tersambung lewat line telepon bersama dengan Restuning Diah Widianti.
4: Betul.
5: Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4: Jakarta Utara.
5: Jakarta Utara, maaf.
4: Baik, kita sapa Bu Diah ya. Halo, selamat siang Bu Diah, apa kabar?
6: Halo, selamat siang.
5: Siang Bu.
6: Halo ya, mohon maaf nih aku nggak bisa nyampe ke RRI.
5: Nggak apa-apa iya, Bu. Yang penting Ibu selamat, hati-hati di jalan ya Bu.
4: Iya. Tapi ini tempatnya sudah well ya, sudah maksudnya sudah
5: tenang ya Bu, aman ya.
6: Ya kita usahakan ya.
5: Siap, baik. Bu Diah, kita mau dong dikenalin dulu nih sama profilnya Bu Diah sedikit.
4: Betul.
5: Gitu supaya pendengar juga lebih kenal dengan Bu Diah. Boleh Bu?
4: Silakan.
6: Iya, terima kasih. Ini dengan siapa nih?
5: Dengan Rowli dan Andes Bu.
4: Aku Andes.
5: Saya Rowli.
6: Hai Mas Andes, Mbak Rowli ya?
5: Yes.
4: Iya.
6: Oke, terima kasih ya sudah mengundang saya. Kenalan dulu, salam kenal pendengar RRI, pendengar apa sih?
5: Iya betul, RRI Pro 1 aja.
4: Pendengar RRI Pro
6: 1, salam kenal, saya Restu. Saya saat ini bertugas di suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Jakarta Utara sebagai kepala suku dinas atau kasudin. Jadi saya kantornya sehari-hari di Wali Kota Jakarta Utara di Tanjung Priuk sana.
5: Oke. Baiklah Bu, kita mau dapat strategi-strategi nih agar UMKM bisa naik kelas secara total gitu ya Bu ya. Karena kan ini senang banget sebetulnya saya dan Andes tuh ngeliat teman-teman UMKM semakin kesini semakin bagus gitu.
4: Betul.
5: Baik dari produksinya, terus juga ragamnya gitu ya. Mungkin juga ini salah satunya untuk jadi global ya. Kirim ke luar negeri ya.
4: Ujungnya di sana.
5: Tapi untuk menuju ke sana kan pasti nggak mudah ya, Bu Restu ya. Apalagi melihat perkembangan saat ini banyak banget masyarakat yang mulai berani pada akhirnya membuka usaha sendiri. Jadi milih saya buka lapangan pekerjaan saya sendiri gitu ya Bu. Kayak lebih tenang gitu. Nah menurut Bu Restu nih, sepengalamannya Bu Restu hingga saat ini, apa sih sebetulnya Bu tantangan terbesar yang paling sering dihadapi sama pelaku UMKM ketika awal-awal merintis nih? Selain laku nggak ya gitu, nanti rugi nggak ya gitu.
6: Iya, gitu. Terima kasih pertanyaannya Mbak Rulin, Mas Andes. Jadi kita barangkali udah sering dengar ya yang namanya program Jakpreneur ya, Jakarta Entrepreneur. Nah kita salah satu pembina Jakpreneur itu atau UMKM itu, kita banyak mendengarkan cerita-cerita tentang pelaku usaha pemula. Jadi memang benar tadi yang disampaikan sama Mbak Roli, bahwa pada saat memulai usaha itu pasti ada tantangannya. Dan tantangan yang terbesar di awal itu biasanya ada tiga ya. Yang pertama itu konsistensi produk. Yang kedua itu tentang manajemen keuangan, sama yang ketiga itu pemasarannya gitu. Nah kadang pasti udah sering ya, udah pernah punya pengalaman sendiri gitu ya, ketika kita beli makanan ini tuh kok kemarin enak banget, terus pengen coba lagi, ternyata kok beda rasanya gitu. Sama kalau misalkan kita itu pengen beli misalkan beli di apa ya, di online shop gitu ya, atau sekarang di bukan di marketplace, misalkan di GoFood atau GrabFood gitu. Nah kemarin buka, tapi tiba-tiba sekarang ini udah nggak buka lagi gitu. Jadi nggak konsisten tuh untuk produksinya kayak gitu.
5: Oke.
6: Ya itu sebetulnya sampai tingkat yang sampai dengan pemasaran tingkat global di luar negeri pun, ketika saya bawa perajin atau pelaku usaha itu, ketika mau dipesan agak banyak, udah nggak bisa lagi tuh. Nah itu juga salah
5: quantity-nya
6: satu
5: ya.
6: Inkonsistensi produk, kuantitinya tidak sanggup gitu.
5: Oke, jadi kayak butuh waktu lebih panjang untuk produksi itu ya Bu, ketika mau diambil partai besar tuh kalau kata pedagang.
6: Betul.
5: Ya.
6: Iya betul.
5: Oke, jadi konsistensi manajemen keuangan dan pemasaran. Tapi konsistensi ini yang paling banyak tantangannya. Betul. Ya Bu ya.
6: Betul.
5: Tapi biasanya kalau terkait dengan konsistensi ini, masalah umumnya apa aja sih Bu Restu?
6: Kalau masalah umumnya sih biasanya itu di kualitasnya, baik dari sisi kalau makanan rasanya dan porsinya. Nah kalau tentang porsinya itu ya kadang-kadang karena memang kita itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, ada inflasi harga bahan baku gitu kan. Misalkan tempe tuh ya karena bahan bakunya juga impor, jadi kita beli tempe tahu-tahu yang sekarang jadi setipis kartu ATM
4: gitu. Iya lagi Bu ya.
5: Bener lagi Bu. Relate lagi. Jadi tempe kering mungkin ya Bu.
6: Tapi saya juga pernah ada pengalaman. Jadi kan gimana? Ketika kita membuat satu acara pelatihan gitu ya, katakanlah atau seminar, kita itu kan lihat produk karya craft itu lucu ya, ada tas gitu. Ini bagus nih tasnya kalau dipakai buat goodie bag atau souvenir gitu. Ternyata pas kita beli sekitar misalkan berapa ratus piece gitu, ternyata ukurannya beda-beda. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang ketiga sama gitu.
5: Kejar tayang ya, Bu. Oke, konsistensinya ya.
4: Itu menjadi penting tentunya. Tapi Bu Restu ini juga pengen tahu kita, dari sekian banyak tantangan tersebut tadi, mana yang paling sering membuat pelaku UMKM ini tumbang di tahun pertama? Mungkin karena juga masalah modal atau ada faktor-faktor lainnya, Bu Restu?
6: Iya, yang paling sering bikin tumbang itu biasanya terkait dengan manajemen keuangannya ya, gitu. Jadi sering tuh misalkan omset hari ini itu malah ya dipakainya dicampur untuk kebutuhan rumah tangga atau sehari-hari.
4: Nah, itu tuh.
6: Nah, jadi kalau udah dipakai kayak gitu, pas besok ada order lagi udah nggak ada modalnya, akhirnya tumbang deh, gitu, kolaps deh, gitu.
5: Iya. Berarti ketika punya bisnis tuh benar-benar harus semuanya tuh dipisahin ya, Bu.
4: Betul.
5: Gak boleh ada untuk aduh pinjem ini dulu deh, punya rumah tangga dulu deh, gitu nggak bisa juga tuh kayak gitu ya. Nanti hitung-hitungannya beda. Nah, untuk hal tersebut, Bu, apakah mungkin ada pelatihan dari Jakpreneur atau mungkin ada software? Sekarang kan banyak tuh, Bu, ya, yang punya aplikasi-aplikasi atau software-software untuk pendukung gitu, Bu, Restu.
6: Iya, benar-benar. Sudah banyak pelatihan yang disediakan oleh Pemprov DKI tentang pelatihan manajemen keuangan, bahkan juga sampai perpajakan. Dan di situ juga biasanya ada sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai sih gitu. Biasanya yang pelaku usaha UMKM ini biasanya orang-orang kreatif loh, jadi mereka juga udah bisa ngulik sendiri apps apa yang bisa dipakai untuk ngitung gitu ya, maksudnya kalau aku modal segini yang di saving berapa gitu.
5: Yang mana yang lebih cocok gitu ya, Bu ya.
6: Betul.
4: Oke, kalau dari tadi kan sudah dijelaskan juga ada aplikasi-aplikasinya. Memang ternyata kita juga nggak bisa memungkiri di era sekarang, ada pelatihannya juga di era sekarang, apalagi dengan era digital seperti itu ya, Bu ya. Ini sebenarnya menjadi penting gitu, digitalisasi atau go digital untuk UMKM.
5: Betul.
4: Tapi apakah ini wajib atau untuk semua jenis dan skala usahanya nih, Bu?
5: Terkait dengan go digital
4: terkait
5: ini.
4: Go digital
6: kalau
4: tadi.
6: Kalau di era sekarang tuh bisa dibilang go digital itu udah bukan lagi sekedar pilihan ya, tapi udah jadi keharusan kalau mau bertahan ya. Terus perilaku konsumen juga udah berubah loh, karena kita kayaknya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone.
4: Bisa putar
6: gitu.
4: Balik tuh, Bu.
5: Duh, Ibu ngebacain kita ya.
6: Ya soalnya kan kita biasanya punya kris ya.
4: Betul.
6: Bahkan ada ini nih, ada pepatah juga, kita kalau keseringan pakai kris bahaya.
4: Kenapa tuh, Bu?
6: Karena gini, kalau keseringan pakai kris bahaya karena bisa kekiuras gitu.
5: Kekiuras. Oh, benar.
4: Apalagi sering pakai kris karena bisa kekiuras.
5: Bu, kadang-kadang kita cashless juga udah bisa tartun tuh pakai handphone, makin kekiuras deh.
4: Boleh-boleh ya, Bu.
5: Iya lagi. Nah, itu juga mungkin harus pintar-pintar ya, Bu, untuk pemilihan plot duit-duitnya gitu ya. Terus juga bisa atur limit juga, tapi itu tadi mesti dipisahin juga ya. Digitalisasi ini harusnya semakin membantu ya, Bu ya.
6: Oh iya, benar gitu. Digitalisasi usaha itu kan beda-beda ya sesuai dengan jenis usahanya gitu. Pokoknya prinsipnya digitalisasi itu ya alat untuk mempercepat proses kerja dan transaksi gitu. Ya bukan tujuan akhir gitu.
5: Tapi kan semakin kesini tuh semakin banyak tuh, Bu, kemajuan dari digitalisasi ya. Bahkan dari pedagang gerobakan gitu, kayak beli bakso Malang, dia udah punya krisnya sendiri gitu ya. Walaupun stepnya waktu itu agak sedikit lama karena gaptek gitu, Bu, gak ngerti caranya gimana ya kan. Terus kadang-kadang juga suka bingung tuh gimana untuk nyatuin berbagai macam akun transfer bisa jadi satu supaya nggak banyak potongannya gitu ya Bu. Tapi selain mungkin terkait dengan pembayaran, mungkin banyak juga nggak sih Bu pelaku UMKM ini yang masih ngerasa gaptek gitu ya, atau gagap teknologi, atau masih bingung aku harus mulai dari mana nih, langkah mana yang harus dimulai, postingnya tuh gimana, fotonya gimana gitu ya, buat akunnya untuk mungkin gabung ke website-website tertentu atau e-commerce gitu untuk mulai mendigitalisasi usaha mereka tanpa harus jadi beban gitu Bu.
6: Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kita sering bilang ke para binaan tuh ya, jangan langsung membayangkan sistem-sistem yang rumit, kalau kayak gitu mah nggak akan mulai ya. Tapi mulai saja dari yang paling dekat dan gratis gitu ya, untuk mengamankan lapak digital kita. Misalkan contohnya kan ada WhatsApp bisnis gitu. Nah kita bisa manfaatkan tuh fitur katalognya untuk memajang foto keripik singkong bikinan ibu-ibu beserta harganya gitu. Atau yang di Pulau Seribu kan ada keripik sukun tuh. Udah pernah belum tuh? Enak banget loh.
5: Keripik sukun aku belum pernah coba lagi Bu. Pernah. Sukun goreng aku suka tapi Bu.
4: Sukun goreng iya enak itu.
6: Oh iya, keripik sukun dari Pulau Seribu tuh lebih enak lagi.
5: Nanti
6: tuh.
5: Bu, ntar bagi link boleh enggak? Bagi link ya Bu ke Japri ya.
6: Nanti kalau pas lagi ada pameran di Balai Kota juga nanti kita kirimkan ya.
5: Iya benar, janji ya Bu Restu ya. Aku nggak bisa dibohongin.
4: Dia curhat.
6: Nah terus pada intinya mulai dari yang paling mudah dulu WhatsApp bisnis. Nah kalau udah jalan tuh baru pelan-pelan bisa masuk ke media sosial seperti Instagram atau TikTok. Makanya kita tuh dulu gencar banget. Untuk pemulihan pasca pandemi itu kita bikin pelatihan digital marketing, dilatih foto, dilatih video, dilatih bikin caption gitu. Nah sekarang kayaknya udah masa panen ya, kita udah banyak ngeliat ibu-ibu bikin konten yang punya jualan, atau konten kreator gitu.
4: Nah, betul. Terkait itu juga mungkin karena tadi sudah bicara tentang media sosialnya juga dan tren kontennya yang juga cepat berubah ya Bu ya, kayak TikTok tadi atau Instagram Reels, atau ada cara juga untuk UMKM kecil bisa tetap eksis dan menarik perhatian calon pembeli di tengah ketatnya persaingan konten ini Bu, atau memang ada pelatihannya nanti yang disediakan?
6: Oh iya, kita udah sering kok. Nanti kalau misalnya coba ya secara berkala lihat Instagramnya di Sparekraft DKI, itu biasanya setiap bulan atau 2 bulan 3 bulan sekali itu akan ada pelatihan-pelatihan pemasaran digital. Bahkan juga di suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif di 5 wilayah sama kabupaten juga akan ada itu. Bahkan kalau nggak salah kita pelatihan yang kedua nanti juga ada pelatihan digital marketing bulan apa ya? Bulan Agustus.
4: Dua bulan lagi.
5: Jadi nanti akan ada pelatihan di Agustus mendatang ya Bu?
6: Iya.
5: Pelatihan ini ada pelatihan ini tuh dalam setahun ada ini gak sih Bu Restu, misalnya kayak per 6 bulan sekali atau per 3 bulan atau per 4 bulan
4: dan gitu, mungkin
5: Bu.
4: Beda-beda juga temanya mungkin betul. Atau yang dikhususkan.
6: Kalau tema kalau untuk di tingkat kota kita melakukan pelatihan itu dua kali. Nah, biasanya kita lakukan itu di bulan Mei sama di bulan Agustus gitu. Yang di bulan Mei kemarin tuh temanya tentang higienitas sama produk ramah lingkungan.
4: Baik.
6: Karena kan memang itu masih menjadi
5: fokus ya Bu sekarang.
6: Ya. Terus kalau misalnya kita lihat kemarin tuh pada saat pencanangan HUT DKI, Pak Gubernur itu telah mencanangkan untuk program pilah sampah gitu kan, yaitu relate dengan isu-isu lingkungan, makanya kita kasih pelatihan yang packaging ramah lingkungan gitu.
5: Setuju nah, saya
6: yang, baru nanti yang bulan Agustusnya kita akan memberikan pelatihan pemasaran digital karena masih terus dibutuhkan gitu.
5: Iya. Karena digital tuh tiap bulan ada aja gebrakannya, Bu.
4: Iya benar.
5: Iya, cara baca reach-nya gimana, kesukaannya apa namanya masing-masing umur tuh gimana?
4: Berubahnya tuh dinamikanya lumayan cepat.
5: Iya, strategi promosinya yang menarik juga seperti apa gitu ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Kalau gitu berarti ini terbuka untuk umum atau untuk yang sudah terdaftar aja nih, Bu Restu? Iya.
6: Yang sudah terdaftar aja di Jakpreneur gitu. Jadi memang warga Jakarta yang punya usaha tuh rugi banget kalau nggak daftar Jakpreneur karena fasilitasnya banyak. Gitu.
4: Jadi lebih baik atau juga banyak keuntungan ketika kita juga gabung ke Jakpreneur seperti itu ya, Bu ya?
6: Iya, betul.
4: Untuk tadi sesuai tema kita dari lokal jadi total, strategi UMKM naik kelas. Dan tentunya untuk sekarang kita break dulu sejenak, Bu, untuk mendengarkan satu lagu dan mengundang pendengar tentunya untuk bertanya pada obrolan kita di sore hari ini. Jadi jangan ditutup teleponnya, nanti kita akan kembali lagi ya, Bu Restu ya.
6: Oke, siap.
5: Oke. Untuk pendengar Pro 1 silakan, saya dan Andes tunggu nih untuk pertanyaan Anda ya. Siapa tahu memang saat ini lagi berpikir untuk punya bisnis sendiri, nah, gitu kan ya gitu. Tapi kali ini harus gerak karena saya sama Andes cuma berhenti sampai mikirin doang.
4: Karena bisnis tetap kita belum jadi-jadi ya. Eksekusi di tangan kita masing-masing tentunya.
5: Kebetulan kamar dua konsistennya sampai mau doang. Jadi kalau Anda juga sekarang punya kemauan konsisten dan juga mau disiplin gitu, udah serius, silakan. Pengen tanya-tanya gimana lebih dalamnya ya, untuk persiapannya silakan 0811-7972-7912 atau di
4: line telepon kita juga ada di fix line-nya pendengar di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
3: Anda masih di Jakarta sore ini mendengar
4: bersama Lurah Andes ya
3: dan Camat Ulil dan tentunya masih bersama Bu Restu selaku Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara.
4: Bu Restu tersambung kembali, Bu.
3: Halo Bu Restu. Siap. Kita lanjutkan obrolan kita ya, Bu, di sore hari ini.
5: Siap.
3: Baik, nah Bu, tadi kita juga sudah ngomong tentang ini berbagai aspek seperti strategi digital dan juga tentunya pemetaan masalahnya yang dihadapi oleh UMKM. Tapi seringkali juga ini mungkin dari aspek legalitas dan juga akses permodalannya nih Bu. UMKM takut atau enggan mengurus legalitas seperti NIB atau nomor induk berusahanya, padahal itu kayaknya udah basic atau dasar banget Bu ya. Atau sertifikasi halal, karena membayangkan prosesnya yang ribet, seperti krusial. Sebenarnya dokumen-dokumen ini jika UMKM ingin naik kelas kah, ini memang harus disiapkan sejak dini atau seperti apa nih Bu?
5: Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Andes. Ya itu tadi UMKM yang seringkali takut atau enggan mengurus NIB itu mitos tuh yang harus kita patahkan. Karena sekarang tuh mengurus NIB itu gratis loh, mudah. Dan bisa online lewat OSS atau online single submission.
3: Okay.
5: Ya. Karena ya legalitas itu tuh paspor usaha teman-teman UMKM. Karena kalau tanpa legalitas maka usahanya nanti nggak bisa berkembang, akan jalan di tempat gitu.
3: Iya. Artinya ini juga menjadi gini Bu, kalau ini mengurus NIB itu semua ada di Jakpreneur kah atau harus datang atau seperti apa?

0: Jadi kalau secara umum nih, masyarakat yang umum ingin membuat NIB itu bisa melalui online, melalui website OSS atau online single submission. Tetapi kalau sudah menjadi anggota Jakpreneur, maka dia akan mendapatkan pendamping. Enak banget, karena bisa minta tolong gitu, bisa minta tolong dijelaskan syarat-syaratnya apa, bahkan bisa diurus untuk dibikinin juga, diuploadin gitu, asalkan
1: Ih,
0: nanti
1: enak
0: dikasih.
1: banget.
0: Enak banget gitu. Itu fasilitas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta gitu.
2: Udah kayak ini ya Bu ya, ada kayak pacar gitu ya, ada yang ngurusin, ada yang iniin ya.
0: Ada yang ngurusin
2: pendamping kan. Iya dong.
0: Ada pendamping Jakpreneur, bener. Jadi misalkan gini ya, seorang ibu-ibu gitu ya, punya keripik, keripiknya itu enak, tapi karena dia enggak bisa, karena dia enggak punya legalitas tadi, makanya ketika ada misalkan mengadakan festival, Pemprov DKI misalkan dalam rangka HUT Jakarta mengadakan festival atau pameran gratis di mall, nanti jadi terhalang enggak bisa daftar karena jadi karena nggak bisa melampirkan nomor NIB-nya. Nah, kalau lebih besar lagi nih, misalkan mau ada nih Kementerian Perdagangan membuka jejaring ekspor keripik gitu ya. Nah, ya pasti yang pertama akan ditanya adalah NIB-nya. Nah, selanjutnya ya nanti halalnya dan lain-lain sebagainya. Makanya jangan takut, jangan enggan untuk punya legalitas usaha yang paling basic, yaitu NIB.
1: NIB. Oke. Betul. Tapi itu ribet gak sih Bu? Nah ini nih Bu. Enggak, ribet tuh subjektif apa jadi objektif nih Bu? Enggak ya, mudah sekali ya Bu ya.
0: Mudah. Aku juga punya pengalaman sendiri. Aku juga punya pengalaman sendiri ketika betul-betul pengen bantu
1: UMKM
0: usaha itu. Cuman berapa menit aja udah jadi langsung.
2: Oh, hitungannya
0: keluar.
2: Menit, enggak berhari-hari ya, Bu.
1: Pokoknya segala online ya, Bu.
0: Enggak hari, menit. Bukan hari. Yeah. Bukan hari, bukan jam, tapi menit gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Jadi mudah ya.
2: Syaratnya itu apa yang harus dilengkapi, Bu?
0: Yang harus dipunyai ini ya, KTP. Harus punya KTP, kemudian
2: KTP-nya DKI Jakarta ya, Bu, berarti.
0: Ya karena kita memfasilitasi warga DKI, maka KTP-nya harus Jakarta. KTP DKI ya. Terus yang kedua, punya email yang aktif.
1: Yang pun gampang banget syaratnya.
0: Yang ketiga, punya nomor handphone yang ada WA-nya. Dan selanjutnya kita karena itu di bawah binaan kita, jadi pendamping juga paham, udah mensurvey, oh benar dia punya usaha, punya produk. Jadi langsung bisa dibikin, diproses gitu.
1: Baik. Wah, gampang banget berarti ya.
2: Jadi kalau tadi apalagi semua itu ada, menit. Hitungannya menit udah.
1: Menarik. Nah, selain legalitas ya, Bu Restu, apa sih masalah klasik UMKM yang pasti adalah terkait dengan modal ya Bu. Tetap balik ke modal lagi nih. Apa mungkin alternatif terbaik untuk pelaku usaha mikro ini supaya bisa mendapatkan tambahan modal ya, Bu Restu, selain mungkin pinjaman bank konvensional? Ada cara lain gitu Bu untuk nambahin modal?
0: Oke. Ya sekarang itu memang kalau pemerintah tuh, kalau perbankan tadi kan dengan menggunakan kredit KUR ya, kredit usaha rakyat. Tapi sebenarnya selain itu ada namanya social crowdfunding gitu loh. Jadi bisa dimasukkan ya, sekarang tuh kan banyak platform-platform yang membantu. Jadi listing produk ini yang ingin misalkan ini sebuah catering gitu ya, pengen dapetin modal, jadi dia masuk ke dalam platform investasi ini. Nah, kemudian biasanya yang memudahkan cair adalah ketika si catering itu tuh udah punya SPK, kontrak dari mana gitu ya, misalkan apakah dari perusahaan, apakah dari perorangan gitu. Nah, sehingga dari si platform investasi itu dia akan mengumpulkan modal-modal tuh dari warga masyarakat secara umum lah. Itu namanya social crowdfunding. Jadi itu alternatif ya, yang tidak bisa mengakses KUR, karena kalau perbankan biasanya meminta agunan atau gitu.
1: Mm. Oke. Okay. Jadi lagi jadi semakin ada, mudah ya.
2: Ada alternatif lain.
1: Ini berarti juga enggak gampang kena tipu-tipu ya, Bu? Kalau udah terjamin ya, Bu ya?
0: Udah terjamin.
1: Takutnya kan karena memang yang punya usaha tuh pengen banget modalnya nambah gitu ya, Bu. Terus diiming-imingin ini, takutnya mereka juga main iya-iya aja gitu ya, Bu. Tapi ternyata ini informasi ini disampaikan sama Bu Rosto semuanya aman.
2: Betul.
1: Jadi gak ragu-ragu lagi untuk ikutan penambahan modal. Betul, tadi iya. Gitu ya, untuk juga mendaftarkan nomor induk berusaha. Betul. Dan juga lain-lainnya, karena sangat mudah ya, Andes ya,
2: dipermudah tentunya. Dan tadi juga ketika sudah mempunyai NB itu untuk akses ke permodalannya juga lebih gampang.
1: Iya,
2: seperti itu,
1: karena udah terdaftar semuanya.
2: Betul.
1: Ya,
2: Bu Restu, ini terkait juga kita penguatan produk dan juga hubungan pelanggannya nih, Bu. Bagaimana cara produk dari pelaku UMKM ini, khususnya yang lokal ya, Bu ya, ini bisa bersaing dengan produk-produk yang tentunya pabrikan atau pabrikan besar atau bahkan barang impor yang masuk ke sini yang harganya jauh lebih murah ternyata.
0: Oh iya. Oke, terima kasih Mas Andes pertanyaannya. Jadi kuncinya itu mungkin speciality ya, keunikan ya, karena setiap produk itu kan punya segmennya masing-masing kan ya.
2: Ya.
0: Nah, jadi ya kuncinya itu ada di unique selling propositionnya itu, sama dia harus membuat narasi kedekatan dengan konsumen sih, harus seperti itu. Nah, jadi malah tidak disarankan kalau perang harga gitu ya, karena pasti akan kalah efisiensi. Jangan perang harga dengan pabrikan yang besar gitu, karena memang kalau kita perhatikan produk artisan, produk yang homemade itu pasti agak sedikit lebih pricey nggak sih dari yang mass produk,
1: yes.
0: Gitu
1: yes.
0: Kan gitu. Tapi mereka punya fansnya loh, tapi mereka punya punya pembelinya,
2: pembeli yang
0: punya
2: loyal ya.
0: Sendiri pembeli yang loyal gitu.
1: Karena
0: gitu.
1: Udah suka sama produknya.
2: Betul.
1: Ya.
0: Karena udah suka sama produknya, bener.
1: Udah cocok gitu. Ya Bu ya.
0: Bener.
1: Tapi itu tadi harus konsisten ya.
2: Nah,
1: tantangan yang utama yang tadi tuh harus konsisten. Sama kalau di WhatsApp balasnya cepet ya Bu.
2: Diresponnya cepet gitu.
1: Iya kan, kalau enggak aduh udah lupa nih tadi mau beli apa.
0: Profesional itu kan enggak cuma dikerja ya, usaha itu juga.
2: Oh iya.
0: Sama aja kayak orang kerja itu, dia ada karirnya ya. Kita juga harus rajin, harus konsisten, harus disiplin. Ya termasuk balas WA dari calon customer juga ya gitu.
1: Iya, benar. Pokoknya memang harus apa ya? Harus sepenuh hati ya, Bu, perhatiannya ya, sama kayak punya baby sendiri gitu.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Betul.
1: Kalau ada yang dikira kurang mantep, balik lagi, ulang betul. Lagi, ulang gitu lagi. Ya.
2: Telaten juga tentunya. Iya.
1: Karena takutnya kan kalau misalnya dari yang beli satu orang nih, terus pasti ditanya kan, siapa tahu ada rekomendasi beli ini enggak, terus pasti diinget kalau enak ya kan. Karena kalau misalnya dia nggak improvement suka kelupaan gitu. Nah, ini juga terkait dengan hal tersebut ya Bu, the power of omongan ke omongan ya, jualannya ya, mulut ke mulut ya. Ini oke nih, enak, udah pernah coba. Nah, apalagi sekarang Bu, orang-orang tuh suka banget kalau packagingnya lucu, konsepnya itu. Pokoknya lucu ya. Atau enggak packagingnya thoughtful ya, karena misalnya abis beli cookies atau beli kacang dia langsung flip, jadi nggak cepet itu. Masuk angin. Kalau dimasukin tas nggak tiba-tiba tumpah gitu ya. Nah, ini cukup jadi perhatian juga sih Bu Restu terkait peran penting packaging dan juga branding ya, untuk mendongkrak nilai sebuah produk yang sebetulnya sederhana gitu Bu. Karena kan ini pasti akan ada psikologi marketingnya juga ya. Baik itu mungkin dari bentuknya, dari warnanya gitu.
0: Iya benar-benar. Apalagi kalau kita membeli produk itu untuk diberikan lagi ya, ada momennya kan, hampers gitu kan. Itu pasti kita mencari packagingnya itu harus yang cakep, harus yang lucu gitu ya, karena balik lagi nih era digital, semuanya akan difoto, akan diupload.
1: Betul.
0: Jadi masa kini sebuah produk atau produk UMKM kalau mau bertahan lama itu konsisten di dalam produknya, harus bagus, harus enak, harus jangan kalau fashion jangan yang fast fashion gitu ya. Kalau makanan harus yang enak dan packagingnya juga harus yang lucu.
2: Betul,
0: gitu, harus
2: yang menarik
0: gitu. Gitu. Apalagi ya, jadi misalkan juga kita jalan-jalan ke misalkan ke Sarinah gitu, kita pasti packaging-packaging di sana pasti juga udah bagus-bagus,
2: betul,
0: udah lucu-lucu, dan mungkin malah memilih juga packaging yang ramah lingkungan gitu kan.
2: Oh makanya iya, ada value-nya.
0: Ada value-nya, jadi kalau mau diterima di pasar dan mau bisa diterima di dalam sebuah toko yang merupakan representasinya kota gitu, memang harus sangat memperhatikan packaging atau bungkusannya gitu.
2: Baik, Bu Rosto, tentunya nih udah mencakup semuanya yang dibutuhkan oleh UMKM yang ingin naik kelas, tentunya strategi-strategi tadi yang diutarakan oleh Bu Rosto. Mungkin ada sebagai penutup obrolan kita, Bu Rosto, di sore hari ini, apa pesan mungkin untuk para pelaku UMKM, ya semangat, dan juga closing statement, atau ada yang mungkin ketinggalan tadi yang belum tersampaikan untuk seluruh pejuang UMKM yang sedang mendengarkan ini? Silakan Bu Rosto.
0: Oke, untuk seluruh pelaku UMKM yang di Jakarta, kalau belum masuk ke Jakpreneur, silahkan daftar di Jakpreneur. Manfaatnya sangat banyak dan akan masuk ke dalam ekosistem entrepreneurship ya gitu. Dan cara daftarnya sangat mudah. Nanti browsing aja terkait daftar Jakpreneur. Nanti ada websitenya namanya jakpreneur.go.id.
2: Oh, okay. Nah.
0: Dan selanjutnya untuk seluruh pejuang UMKM-nya dimanapun berada di Jakarta atau di sekitarnya, ingatlah kalau usaha yang besar itu ya selalu dimulai dari langkah yang kecil gitu kan. Jangan minder dengan modal yang terbatas, tapi maksimalkan kreativitas yang tanpa batas itu.
2: Betul.
0: Jadi terus belajar dan adaptasi dengan teknologi, dengan digital, jangan takut gagal, dan produk lokal kita punya kualitas global, jadi mari kita bangga dan terus bertumbuh bersama-sama. Itu aja.
2: Baik.
1: Semangat semuanya ya, berarti Bu Restu ya.
2: Iya.
1: Semangat semuanya, dan jangan lupa tuh untuk bergabung di Jakpreneur supaya pusingnya enggak sendirian.
2: Iya. Ya. Dan tentunya tadi ketika punya NIB dan tadi sudah diurus semuanya, akses ke permodalan juga ya, semuanya jadi lebih mudah, seperti itu ya Bu Restu ya.
1: Betul. Apalagi pelatihan kayak gini tuh mahal tahu kalau enggak disupport
2: ya.
1: Mumpung lagi disupport ya.
2: Manfaatkan tentunya.
1: Manfaatkanlah. Gitu. Ibu Restu, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan selamat berlibur buat besok ya Bu.
0: Oh iya. Terima kasih ya.
2: Iya. Semoga iya, semoga nanti juga lancar, tidak terjebak macet lagi Bu ya.
0: Iya. Benar.
2: Betul.
1: Sehat-sehat gitu terus Bu. Iya. Semoga nanti kita bisa ketemu ya.
0: Oke.
1: Selamat
0: sore. Sehat selalu.
2: Sama-sama. Salam sehat, salam sukses untuk Bu Restu dan tim. Terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore.
2: Baik, itu dia pendengar di obrolan kita pada Beranda Asta Cita UMKM, dari lokal jadi total, strategi UMKM naik kelas.
1: Bersama dengan narasumber Restu Ningdiah Widianti, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Baru sampai 5 bulan, artinya sampai bulan Mei kemarin, pengaduan yang masuk ke Dewan Pers sudah mencapai 573 kasus.
3: Saya sungguh sangat berharap dan meminta aspirasi itu disampaikan dengan cara sebaik-baiknya. Yang paling penting jangan fasilitas publik itu dirusak.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria
4: dan Roli Hutahayan.
1: Sari Berita. Dewan Pers mencatat sebanyak 573 pengaduan kasus pers sepanjang Januari hingga Mei 2026.
4: Gubernur Jakarta ingatkan peserta aksi unjuk rasa di Jakarta tidak merusak fasilitas umum.
1: Berita selengkapnya. Pendengar, Dewan Pers mencatat sebanyak 573 pengaduan kasus pers sepanjang Januari hingga Mei 2026. Berikut Setio Agung melaporkan.
5: Dewan Pers mencatat sebanyak lebih dari 500 pengaduan kasus pers telah masuk sepanjang Januari hingga Mei tahun ini. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya telah diselesaikan, sementara sebagian besar penyelesaian dilakukan melalui mekanisme surat-menyurat. Dalam tayangan siaran pers di kanal YouTube resmi Dewan Pers Senin siang, tenaga ahli Komisi Pengaduan Dewan Pers Indria Purnama Hadi mengatakan jumlah pengaduan tersebut menunjukkan tren yang masih cukup tinggi. Ia menerangkan sejak Januari hingga Mei tahun 2026, pengaduan yang masuk sudah mencapai 573 kasus. Dengan 247 kasus selesai ditangani dan sekitar 326 kasus masih dalam proses penyelesaian.
2: Baru sampai 5 bulan, artinya sampai bulan Mei kemarin, itu pengaduan yang masuk ke Dewan Pers sudah mencapai 573 kasus. Di antaranya 247 kasus sudah diselesaikan, sementara sisanya atau sekitar 326 masih dalam proses penyelesaian.
5: Indria menilai tingginya angka pengaduan tidak sepenuhnya bermakna negatif. Menurutnya, kondisi tersebut antara lain menunjukkan meningkatnya literasi dan kesadaran publik terhadap hak-haknya terkait pemberitaan di media.
2: Oleh karena itu, peningkatan literasi media masyarakat seperti yang nanti akan dilakukan oleh komisinya Pak Mekos dan Pak Busuro perlu diimbangi juga dengan peningkatan kompetensi wartawan, termasuk dalam ini kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik serta penguatan atas tata kelola media.
5: Tren pengaduan ke Dewan Pers dalam beberapa tahun terakhir cenderung naik. Pada tahun 2022, terdapat 691 kasus pengaduan, kemudian meningkat menjadi 813 kasus pada tahun 2023. Jumlah tersebut turun menjadi 678 kasus pada tahun 2024, namun kembali melonjak menjadi 1.286 kasus sepanjang tahun 2025. Dewan Pers mendorong peningkatan kompetensi wartawan, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, dan penguatan tata kelola media agar kualitas pemberitaan meningkat dan jumlah aduan dapat ditekan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali meminta peserta aksi unjuk rasa di Jakarta tidak rusak fasilitas umum. Noviana Gebi melaporkan.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta peserta aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik dan tidak merusak fasilitas umum atau FASUM. Pramono berharap setiap aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tertib dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya. Ia menilai penyampaian pendapatan di muka umum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
3: Di dalam negara demokrasi, hak untuk menyampaikan pendapat, berunjuk rasa itu dijamin oleh undang-undang. Dan tentunya saya sebagai yang dulu aktivis sangat menghormati dan menghargai itu. Apalagi sekarang menjadi Gubernur Jakarta, saya sungguh sangat berharap dan meminta aspirasi itu disampaikan dengan cara sebaik-baiknya. Yang paling penting jangan kemudian fasilitas publik itu dirusak, diganggu, atau dicederai. Karena bagaimanapun kalau fasilitas publik itu kemudian dirusak, yang rugi ya publik sendiri. Dan sekali lagi kami, saya terutama sebagai Gubernur Jakarta, mengharapkan bahwa penyampaian pendapat ini disilakan dilakukan sebaik-baiknya tanpa melakukan perusakan terhadap fasilitas publik.
6: Sebelumnya, sebagaimana diketahui, aksi mahasiswa yang digelar di kawasan Bundaran HI pada Jumat lalu diikuti ribuan peserta dari berbagai kampus. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan mulai dari kritik terhadap kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, hingga sejumlah program pemerintah pusat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh preman di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat mendatangi Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban. Pemeriksaan dilakukan setelah polisi mengamankan dua terduga pelaku yang merupakan bapak dan anak. Korban Hikmatulisan mengatakan dirinya hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan tambahan dalam proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Ia mengaku baru mendapat informasi bahwa kedua pelaku telah diamankan polisi. Menurut Hikmatulisan, pengeroyokan bermula saat dirinya menagih pembayaran makanan dan minuman yang diambil pelaku di warung tempatnya berdagang. Permintaan tersebut justru memicu emosi pelaku hingga berujung cekcok.
7: Untuk awalnya itu kan dari premannya sendiri itu kan datang ke tempat dagang saya kan. Nah, itu tuh langsung dibikin oleh karyawan. Ada yang buat di sana, karyawan satu lagi bagian jus. Nah, kemudian dia minta. Dan secara otomatis kan saya sebagai pedagang juga wajar dong untuk bilang bayar gitu kan. Untuk minta pembayaran atas pengambilan barang yang tersebut kan. Nah kemudian respon dia justru malah berbalik. Dia emosi. Terus nantang-nantang saya, cekcok, adu mulut. Dan saya juga terbawa emosi dong sebagai pedagang karena tidak dibayar. Dan kejadian tersebut bukan cuma sekali dua kali. Sebelumnya dia itu udah sering minta sekali, tiap hari lah bisa dibilang hampir tiap hari. Akan bertahun-tahun lah bisa dibilang. Dan saya kan sebagai pedagang juga ya kesal lah jatuhnya.
1: Dalam kejadian tersebut, korban mengaku sempat dipiting hingga terjatuh sebelum mengalami pemukulan dan tendangan. Akibat pengeroyokan itu, ia mengalami sejumlah luka dan sempat kehilangan kesadaran. Korban juga mengungkapkan bahwa salah satu pelaku diduga pernah mengancam dirinya beberapa hari sebelum peristiwa terjadi. Ancaman itu muncul setelah korban menegur pelaku yang mengambil makanan tanpa membayar. Kini korban berharap proses hukum terhadap kedua pelaku dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta agar kejadian serupa tidak kembali menimpa pedagang lain di kawasan tersebut.
4: Beralih ke informasi dari Banten, pencari kerja dari lulusan SMA di Kota Cilegon tahun 2026 mencapai 1.500 orang. Berikut Romanudin melaporkan.
8: Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon mencatat permohonan kartu pencari kerja atau kartu kuning di Kota Cilegon sudah mencapai 1.500 orang. Data tersebut menunjukkan angka kelulusan sekolah menengah atas atau SMA yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi di Kota Cilegon masih cukup tinggi. Maka Disnaker Kota Cilegon harus berpikir keras untuk ribuan pencari kerja di Kota Cilegon agar tidak menganggur atau mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Kota Cilegon. Kepala Disnaker Kota Cilegon Widiayati mengatakan data di atas merupakan data berdasarkan hasil kelulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tahun 2026 ini. Untuk itu, Sri mengaku terus berupaya mencari pekerjaan bagi pemuda dan pemudi yang baru lulus SMA atau SMK tersebut dengan melakukan koordinasi beberapa perusahaan industri di Kota Cilegon. Selain itu, melakukan koordinasi dengan industri, mereka juga melakukan koordinasi dengan perbankan hingga perhotelan yang ada di Kota Cilegon. Langkah itu dilakukan guna menempatkan anak-anak yang baru lulus SMA agar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
9: Ya, memang sudah ada lebih kurang 1.500 yang terdaftar di kami. Kalau penyerapan kami sedang jalan, ini juga tadi kami sedang berkomunikasi dengan beberapa industri untuk penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja termasuk magang mandiri itu nanti akan dilaksanakan.
8: Menekan angka pengangguran di Kota Cilegon, pihaknya mengaku telah melakukan penempatan pelatihan kerja atau pemagangan secara mandiri di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, serta swasta yang ada di Kota Cilegon. Oleh karena itu, Sri berharap perusahaan yang menerima pelatihan atau pemagangan dapat menerima anak-anak lulusan SMA atau SMK tersebut di perusahaannya masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Kawasan wisata Anyer Cinangka masih menjadi andalan primadona destinasi wisata di Kabupaten Serang. Fitri Aulia melaporkan.
10: Kawasan wisata Anyer dan Cinangka masih menjadi tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Serang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya. Pada Minggu 14 Juni 2026, destinasi tersebut didukung keberadaan pantai, hotel, restoran, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Tingginya minat wisatawan terlihat pada momen libur panjang dan akhir pekan. Kabupaten Serang memiliki beragam potensi wisata yang terus berkembang. Selain wisata pantai, terdapat pula wisata alam, wisata religi, wisata tirta, hingga desa wisata. Berbagai destinasi tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan sektor pariwisata.
11: Saat ini yang diminati wisatawan adalah wisata pantai ya. Hampir lebih kurang 80%, kan di sana juga ada hotel, ada restoran di sekitar Anyer Cinangka itu.
10: Menurutnya, kawasan tersebut masih menjadi magnet utama wisatawan yang datang ke Kabupaten Serang. Kondisi itu turut memberikan dampak positif terhadap sektor usaha pariwisata. Hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya ikut merasakan peningkatan aktivitas wisata. Pemerintah Kabupaten Serang terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai pelengkap destinasi unggulan. Desa wisata diharapkan mampu menjadi alternatif tujuan wisata bagi para pengunjung. Selain menambah pilihan destinasi, keberadaannya juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Kedepan, pemerintah Kabupaten Serang berharap kunjungan wisatawan tidak hanya terpusat di kawasan Anyer dan Cinangka. Wisatawan diharapkan turut mengunjungi destinasi alternatif yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan demikian, manfaat sektor pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi upaya memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitria Uliam melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Dewan Pers mencatat 573 pengaduan kasus pers sepanjang Januari hingga Mei 2026.
4: Gubernur Jakarta ingatkan peserta aksi unjuk rasa di Jakarta tidak merusak fasilitas umum.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Warta berita sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama ada Lurah Ulil, dia tentunya kembali lagi tentunya dan
1: makasih
0: juga...
1: Kades Andes. Cakep ya Kades Andes.
0: Emang terima kasih ya.
1: Amin.
0: Dan untuk Anda pendengar yang baru aja bergabung, saya juga ingin menyapa tentunya untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore.
1: Selamat sore. Mungkin ini sekarang lagi pada siap-siap pulang kantor atau justru lagi nungguin macet, lagi makan gorengan dulu.
0: Sambil ngopi, ngeteh. Enak banget itu. Bicara juga tentang hari ini gitu ya. Tentunya tadi kita sama-sama melihat atau juga dengar berita ya, untuk jalanan Jakarta atau beberapa ruas jalan di Jakarta itu ditutup atau pengalihan karena adanya aksi unjuk rasa ya, seperti itu ya Lil ya.
1: Betul. Ini saya lagi coba dulu buka informasinya.
0: Di mana aja nih?
1: Ini nih dari Instagram Jakarta terkini ya, pendengar Pro 1. Ada blokade di Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia, tepatnya di Bendungan Hilir. Jadi ini macet sekali, macetnya parah imbas karena blokade tersebut gitu. Jalan ditutup.
0: Iya.
1: Wow.
0: Dialihkan, terus juga ini
1: benar-benar ditutup di Jalan Sudirman ya, Kak.
0: Iya.
1: Jadi enggak bisa kemana-mana.
0: Betul. Ini bahkan harus putar balik atau cari jalan alternatif lain ini udah ini atau sih, masuk gedung ya, terus putar balik ke lewat Ben Hill.
1: Ini bisa. Tapi ini kan dari arah
0: sampai arah Blok M ini.
1: Iya,
0: atau
1: betul.
0: Semanggi.
1: Kedua arahnya jadi iya, benar.
0: Jadi kedua arahnya ya berarti ya.
1: Iya betul, ini kan dia mau ke arah Blok M nih.
0: Betul.
1: Jadi yang dari Tamrin Sudirman terhambat nih ya. Turun dari jalan layang nontol Bundaran Semanggi situ. Betul. Ya depan PP nih kurang lebih. Sebelumnya itu sudah kena blokade tuh.
0: Iya, jadi untuk
1: Semangat
0: Anda
1: Semangat Majaya nih kayaknya.
0: Betul, jadi ya, untuk Anda ya pendengar ya, yang sedang ingin melintas atau
1: sebaiknya putar balik ya, lewat Jakarta Timur, Jakarta Timur lain deh. Ya kan?
0: Tapi ini maaf, ini bukan dari yang arah Sudirman Tamrin, dari arah Blok M yang menuju ke Tamrin. Arah Tamrin Sudirman.
1: Ya dua-duanya macet juga.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Jadi untuk Anda mungkin cari jalan alternatif atau mungkin bisa juga ganjil genap juga masih ada tentunya ya.
1: Betul.
0: Jadi ini juga bisa parah juga sebenarnya ini yang di ganjil genap, tapi ada baiknya mencari jalan alternatif. Pendengar, Anda juga bisa menginformasikan pada kami tentunya untuk update-nya di 0811 ya, 7972-7912 tentunya.
1: Iya,
0: karena beberapa titik di Jakarta gitu ya, ini ada penutupan atau juga pengalihan arus lalu lintas di sore hari ini dari tadi siang.
1: Betul, salah satunya polisi menutup jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat di kedua arah seiring adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok mahasiswa ya. Jadi ratusan mahasiswa ini berjalan dari Tugu Tani Jakarta pada pukul 14.27 tadi menuju jalan Medan Merdeka Selatan dan tiba di jalan Merdeka Selatan sekitar pukul 14.50. Sejumlah hal yang disuarakan antara lain terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengenai MBG, melemahnya nilai tukar rupiah dan naiknya harga BBM non subsidi. Nah, ini tuh tidak cuma menyebabkan lalu lintas terganggu, tapi juga menyebabkan sejumlah rute TransJakarta seperti 2A, 5C yang mengarah ke Monas ini dialihkan sebelum Patung Kuda.
0: Oh, dialihkan ya?
1: Dialihkan. Sementara itu personel gabungan terdiri dari Polda Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta hingga saat ini ya.
0: Betul, jadi untuk Anda juga yang ingin menginformasikan atau juga update tentunya ada pun rekayasa mengenai lalu lintas di lokasi aksi, polisi juga menyampaikan sifatnya situasional ya, sekali lagi, dan dengan mempertimbangkan jumlah massa yang ada di lapangan atau di aksi demo tersebut. Pendengar, Anda juga bisa mengupdate tentunya bersama kami melalui telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499 dan juga WhatsAppnya di 0811-7972-7912.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Ini untuk Anda yang mungkin lagi persiapan pulang ya, lagi cek-cek jalur Transjakarta kali ya.
0: Betul. Ini juga beberapa karena tadi ditutup ada pengalihan atau tidak melewati beberapa halte karena adanya juga aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta pada hari ini ya, Lil ya.
1: Betul. Di mana memang hari ini tuh ada jadwal aksi penyampaian pendapat ya, di mana disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dan aliansi masyarakat.
0: Ya.
1: Dan

0: Dan pengalihan tentunya dari
1: pengalihan lalu lintas
0: ya, yang berdampak juga tentunya kepada kemacetan. Dan Anda juga bisa mencari jalur alternatif atau ingin butuhkan informasi, silakan. Kalau di berikutnya itu ada di Gedung Senatama di Kuitang Raya, tentunya di Senen, Jakarta Pusat, yang dilakukan oleh Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina di Kuitang itu adalah
1: dari
0: BEM SI Provinsi Jambi.
1: Kemudian di yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Paramadina ini di Istana Negara, dan tadi titik kumpulnya di lobi gedung Nurholis Majid ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Aliansi Perisai dan Cipayung Jakarta Barat, ini di kawasan Hotel Pullman Jalan S. Parman Jakarta Barat, dan di kawasan DPR MPR RI. Ini tepat dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi siang. Betul. Ya.
0: Iya, Anda juga bisa mengupdate dan juga tentunya melaporkan situasi lalu lintas dan juga cuaca atau juga keadaan di sekitar Anda tentunya. Dari tujuan-tujuan tadi aksi demo tentunya ini ada yang disampaikan, di antaranya mengevaluasi menyeluruh program Makan Gizi Bergratis, Koperasi Desa, dan juga meninjau kembali Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia serta stop militarisme dan tegakkan supremasi sipil.
1: Tuh, pendengar Pro 1. Ini untuk Anda yang mau update-update sama kami di studio, boleh ya?
0: Silakan.
1: Boleh banget, terkait dengan informasi lalu lintas mungkin, atau mungkin informasi transportasi umum ya. Apalagi mengingat besok adalah libur ya, pendengar Pro 1. Pasti ini agak sedikit lebih padat jalanan.
0: Ya, tentunya. Besok itu libur 1 Muharram.
1: Iya, tahun baru.
0: Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, okay. Ya, seperti itu.
1: Untuk Anda yang besok libur, mungkin hari ini bisa sedikit bersantai ya. Jadi pulangnya boleh agak malam ya, nunggu macet sekali ya. Mumpung gitu. Besok libur.
0: Siap,
1: ya.
0: Deder.
1: Boleh update-update juga sama kami di 0811 7972 7912,
0: dan tentunya di fix line kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh, dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosely & Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavashe Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
1: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
2: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
1: Wah, gimana tuh caranya?
2: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
1: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
2: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
3: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1
1: Jakarta. Selamat sore mendengar Pro 1.
0: Sorry, maaf ya. Senang sekali rasanya.
1: Kalau saya sama Anda habis rebutan gorengan. Jadi kayak gimana?
0: Gorengan direbutin ya.
1: Ya udah remeh banget hidup kami berdua ya. Semoga tapi, Anda enggak rebutan roge.
0: Kok jadi roge. Gorengan.
1: Iya.
0: Semoga Anda enggak jemputan gorengan.
1: Siapa tahu makannya justru lebih enak ya. Betul. Marmer cake. Chiffon coklat ya.
0: Tapi udah paling pas memang gorengan sore-sore sih.
1: Jamannya banyak. Saya 7 bulan tahun lalu baru kerja di sini, tiap hari gorengan naik 7 kilo kan. Bahaya ya. Janganlah ya. Ya
0: 7 kilo. Dari 43 ya berarti sekarang 50 ya. Dibantu nih,
1: iya,
0: dibantu
1: iya, boleh, nih. Boleh lah kumon kamu lah.
0: Loh, bener kan 43 tambah 7 50.
1: 50 bener. Halu ya, ngarang banget ngarang. Tapi untuk informasi kali ini kami enggak akan ngarang pendengar Pro 1 karena kami mau memberikan yang terbaik untuk Anda, khususnya besok nih tanggal merah ya.
0: Tanggal merah memperingati juga 1 Muharram ya.
1: Biasa 1 Muharram tuh ada acara apa sih, Des? Ini aku beneran.
0: Iya, kalau 1 Muharram tuh lebih ke
1: ada ibadah salatnya enggak? Iya.
0: Sholat sih enggak, tapi lebih memang merefleksikan diri lagi karena masuk tahun baru, seperti layaknya tahun baru gitu ya, merefleksikan diri sudah ada hal baik apa atau hal jelek yang kita
1: berarti
0: tinggalkan.
1: Sama keluarga inti gitu ya.
0: Bisa.
1: Atau sama pengajian ya, komunitasnya.
0: Betul. Ya gitu.
1: Oh, paling kalaupun ada kegiatan dari musala tempat pendengar baru satu aktif gitu kali ya.
0: Di masjid seperti itu.
1: Masjid tepatnya.
0: Masjid. Oh. Karena kalau di Jakarta sendiri kan juga ada nih festival Muharram ya.
1: Ini nanti di tanggal hari ini ya, tepatnya
0: hari ini.
1: Pendengar Pro 1 perayaannya hari ini, di mana ini nanti diadakan di Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam Festival Muharram 1448 Hijri ya, dari pukul 14 tadi sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu makanya terjadi rekayasa lalu lintas nih Andes, disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin.
0: Jadi beliau juga mengatakan lebih lanjut, pendengar, ini pihaknya telah menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus menjaga mobilitas masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Lebih lanjut lagi juga beliau menghimbau untuk masyarakat bisa menyesuaikan waktu dan rute perjalanan selama berlangsungnya Festival Muharram ini. Jadi pengguna jalan atau Anda pendengar nih, diharapkan juga mematuhi pengaturan lalu lintas yang berlaku ya, untuk bisa mengikuti arahan petugas di lapangan serta mengutamakan tentunya keselamatan selama berkendara.
1: Oke, nah ini Festival Muharram ini yang kalau misalnya di daerah-daerah itu bawa obor, pawai obor.
0: Oh iya
1: ya?
0: Bener, pawai obor.
1: Yang keliling anak-anak, kampung keliling, gitu ya.
0: Iya itu.
1: Oh, ternyata hal ini juga dilakukan sama di Jakarta di Festival Muharram yang tadi kami infokan pendengar Pro 1. Karena nanti akan dilangsungkan parade obor juga, tapi untuk di Jakarta ini obornya elektrik.
0: Oh, lebih aman, lebih safety.
1: Betul, betul. Dan juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kan
0: tuh
1: ya,
0: itu dia.
1: Di mana rute perjalanannya mulai kemana dari aja mana aja tuh, dari Jalan Barito. Jalan Barito 1.
0: Betul.
1: Kemudian ke Jalan Lamandau, lalu ke Jalan Mahakam 3.
0: 2.
1: 2, maaf 2. Ya. Lalu ke
0: Jalan Mahakamnya, Jalan Makam Raya mungkin ya, dan Jalan Melawai, lalu masuk ke Jalan Gandaria Tengah 3, Jalan Langsat 1, Jalan Langsat 3, Jalan Langsat aja, Jalan Langsat Raya maksud kami, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu masuk ke Jalan Kiai Maja, dan terakhirnya titiknya di Jalan Leuser.
1: Nah, jadi selama parade ini berlangsung, lalu lintas akan berbagai ruang dengan rangkaian peserta kegiatan, sehingga berpotensi terjadi perlambatan arus kendaraan pada ruas-ruas jalan tersebut.
0: Tuh.
1: Sehingga untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, pengguna dapat menggunakan rute alternatif ya. Beberapanya nih, dari Pakubuwono menuju Fatmawati bisa lewat Ahmad Dahlan, Keramat Pela, atau Jalan Melawai, atau bisa dari Kiai Maja terus ke Panglima Polim dan seterusnya.
0: Betul. Atau juga yang dari Jalan Radio Dalam yang mau menuju Jalan Pakubuwono bisa melalui Jalan Kiai Ahmad Dahlan, masuk ke Jalan Kiai Maja dan seterusnya sampai melalui Jalan Panglima Polim tentunya.
1: Dan ini pendengar Pro 1, terkait juga dengan layanan angkutan umum ya.
0: Oh iya?
1: Untuk menuju kawasan kegiatan ini bisa menggunakan Transjakarta. Rute 1C, 1M, 1Q, lalu 6T. Terus juga ada
0: 8D. Lalu bisa naik juga 8E pendengar, serta S21 yang beroperasi setiap hari tentunya dari pukul 5 hingga 22 malam ini.
1: Betul. Semoga ya informasi ini bisa membantu perjalanan Anda ya.
0: Iya.
1: Baik itu yang mau pulang atau mau ikutan pawai obor ya, nah, Festival Muharram ya. Di betul. Barito tadi ya.
0: Di Barito tadi titiknya.
1: Dan juga bisa terus update kondisi lalu lintas terkini ya pendengar Pro 1 terkait adanya aksi penyampaian pendapat gitu. Terakhir kali kami informasikan ada blokade di daerah Ben Hill itu dari arah Blok M menuju ke Tamrin. Bundaran Hotel Indonesia atau ke Tamrin tadi. Semoga perjalanan aja lancar-lancar. Dan untuk Anda yang mungkin menggunakan Transjakarta, boleh di 4455 check ya.
0: Oh iya, itu harus
1: di aplikasi atau mungkin ke akun sosial media Transjakarta, karena ada beberapa rute yang memang dialihkan.
0: Jadi untuk Anda juga nyaman nanti atau menggunakan Transjakarta, nggak apa ya, nunggu lama, dan tentunya bisa sampai di rumah dengan aman.
1: Betul. Dan menemani perjalanan pulang Anda ya, pendengar Pro 1, kami mau putarkan For Revenge kali ya, Andes ya.
0: Oh, siap kalau gitu.
1: Yang sadrah nih untuk pendengar Pro 1 ya.
0: Selamat mendengarkan.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Pendengar Pro 1, Sore Jakarta Sore Ini bisa Anda nikmati secara visual ya.
2: Dan juga audionya tentunya.
1: Betul.
2: Bersama RRI Net. Apa kabar Anda di sore hari ini pendengar? Ingin menyapa ya, untuk Anda yang berada dimanapun ya. Mm-hmm. Yang sedang mendengarkan Jakarta Sore Ini. Ada Ade Satria.
1: Ada Roli Hutahayan yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya di RRI Net.
2: Betul.
1: Tapi untuk di radionya di frekuensi 91,2 kami akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Baik. Untuk itu sekarang saatnya kita masuk ke cek fakta. Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ya Ulil, di Cek Fakta kita kali ini ada apa nih?
1: Ada informasi terkait dengan pembelian Pertalite untuk sepeda motor. Ini dibatasi Rp50.000 aja per transaksinya. Atau ini gimana nih? Bener apa enggak? Bagaimana Bapak pengendara sepeda motor?
2: Belum menemukan sih ya sejauh ini. Tapi gak tahu juga kalau ternyata emang ada pembatasannya gitu.
1: Jadi memang sekarang beredar nih pendengar Pro 1 ya. Di Facebook utamanya. Ini mengklaim adanya informasi yang menyatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga ini resmi membatasi pembelian BBM subsidi berjenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor. Jadi katanya cuma boleh Rp50.000 aja sekali transaksi.
2: Oh gitu. Tapi ini berita yang beredar ya. Tapi ternyata faktanya
1: adalah
2: klaim tersebut ini tidak benar atau hoax ya.
1: Yes.
2: Seperti juga yang dilansir dari kompas.com pendengar, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 nih per transaksinya.
1: Dan terkait dengan hal tersebut ada berita juga ya dengan judul benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi? Penjelasannya dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan kalau hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite.
2: Jadi belum ada ya.
1: Betul, baik untuk roda 2 ataupun roda 4.
2: Lebih lanjut juga pendengar, Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembebasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
1: Jadi belum ada pembatasan ya, terkait dengan pembelian Pertalite ini. Berarti kalau untuk motor ada barcode subsidinya juga dong?
2: Kalau motor nggak ada.
1: Oh, jadi motor tuh pilihannya bisa Pertalite langsung, atau
2: bisa Pertamax.
1: Kalau
2: mobil kan memang harus ada barcode ya, yang subsidi tepat itu kan di aplikasinya. Kalau motor nggak ada.
1: Menarik. Jadi pendengar Pro 1 kalau ada informasi terkait dengan pembatasan Rp50.000 aja per transaksi ya untuk roda 2, pembelian Pertalite ini adalah hoax atau tidak benar ya.
2: Ya, gitu. Itu jadi berita tidak benar atau hoax pendengar. Ya. Dan Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital, ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet, pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas, tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Anda masih di Jakarta sore ini mendengar tentunya bersama saya Andrea Satria
1: dan saya Nikita Willy. Apa sih?
0: Yang baru jadi bunga matahari ya. Karena di sekolah anaknya ada acara gitu ya.
1: Betul. Itu di minggu-minggu ini tuh adalah minggu-minggu lagi minggu graduation des.
0: Oh iya.
1: Iya, anak-anak lagi pada mau naik-naikan kelas. Iya kan, udah mau Juni.
0: Iya betul.
1: Nama summer school.
0: Iya, iya kan makanya kan tadi jadi bunga matahari kan.
1: Betul.
0: Ibu kan ngantar anaknya kan.
1: Gemas ya. Bapak jadi apa?
0: Eh? Jadi kuncup. Atau enggak jadi apa ya?
1: Saya tahu, saya tahu Bapak cocoknya jadi apa?
0: Jadi apa?
1: Tungtung sahur.
0: Itu apa ya?
1: Pentungan sahur.
0: Oh
1: kamu.
0: Iya. Jelasin lagi.
1: Anakmu yang kedua bukannya udah mau graduation TK?
0: Udah S1.
1: Oh, udah S1 dia.
0: Udah minta nikah lagi.
1: Bye-bye.
0: Oh iya. Loh, kalau emang minta enggak apa-apa dong kalau emang udah umurnya. Kenapa memang ya?
1: Iya.
0: Tapi bicara itu juga semua mendengar kehangatan atau juga obrolan-obrolan tentunya selama ini kalau saya melihatnya, mendengarnya bahkan itu dari radio.
1: Oh betul. Jadi ingat pertama kali saya dengerin radio tuh karena ayah saya punya radio tape di rumah.
0: Oh gitu.
1: Radio
0: oh,
1: tape yang di
0: bener konsol iya, gitu ya.
1: Iya, yang di iklan-iklan tuh zaman 90-an tuh yang bisa digendong-gendong, boombox.
0: Oh iya, tahu boombox.
1: Ada boomboxnya tuh, ada yang kecil juga.
0: Oh.
1: Terus kayak seru ya. Dia tuh kadang-kadang pagi-pagi suka dengerin radio.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya setelah aku beranjak teenager, itu radio mulai aku, dan aku punya kamar sendiri. Akhirnya rumahnya dibangun gitu ya. Punya kamar sendiri itu buah saya angkut kamar.
0: Si komponya ini ya, si boombox ini. Oke.
1: Terus akhirnya dengerin radio. Dan akhirnya jadi kayak berasa punya teman. Secara kan saya anak tunggal ya.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang
0: jadi biar rame gitu ya.
1: Biar rame, terus dengerin lagu-lagu juga.
0: Okay.
1: Mulai kenal lagu-lagu selain dulu juga suka dibeliin majalah ya.
0: Okay.
1: Dulu tuh dari Bobo.
0: Oh iya bener.
1: Terus ke Gadis.
0: Betul.
1: Gitu-gitu. Dengar radio jadi kayak komplit gitu ya. Lifestyle-nya alhamdulillah puji Tuhan punya privilege itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Merasakan semuanya.
1: Iya, karena dulu majalah lumayan masih affordable ya.
0: Iya.
1: Masih 2.500.
0: Betul. Jajannya hanya 500
1: gitu. Bener, jajannya masih gopek ya. Akhirnya dari situ ya udah dengerin kakak-kakak di radio itu.
0: Ya,
1: jadi kayak
0: ya
1: berasa dewasa gitu, ikut-ikutan kuis, menang CD.
0: Oh iya bener. Atau request lagu atau titip salam.
1: Betul gitu ya. Dan betul, semakin kesini ya ternyata semua perjalanan hidup saya itu gak lepas dari radio.
0: Wah iya. Betul.
1: Jadi
0: ya,
1: dulu pun waktu kuliah ditanya mau apa, mau jurusan komunikasi. Kenapa? Karena mau jadi penyiar radio dulu.
0: Oh
1: gitu
0: iya,
1: ngomongnya.
0: Jadi emang cita-cita begitu ya?
1: Emang cita-cita gitu.
0: Sampaian.
1: Carilah kampus yang komunikasi, ada ekskul radionya.
0: Oh iya, punya radio dan bergabung di situ.
1: Bergabung, kenal sama teman-teman radio swasta gitu. Dan dulu tuh waktu kecil kan Des, umur 7-6 tahun gitu. Waktu kecil suka banget diajakin keliling Tamrin. Keliling keliling Jakarta maksudnya.
0: Yeah, lewat Tamrin, Sudirman, terus berbalik di
1: Istana, Senayan, pokoknya muter-muter gitu ya.
0: Terus kayaknya semua anak 90-an gitu deh.
1: Di Jakarta ya.
0: Di Jakarta benar.
1: Diajak muter-muter gitu terus kayak, "Eh, aku mau nanti waktu kalau udah gede kerjanya di RRI."
0: Oh.
1: Baru kesampaiannya umur 34 ternyata.
0: Kesampaian dong tapi kan.
1: Iya, tapi 34 tahun aja.
0: Ya enggak 34 tahun.
1: Yeah.
0: Mungkin saat itu ngomongnya di umur 10 kali ya.
1: Iya.
0: Ya, 24 tahun kemudian. Iya,
1: akhirnya ya kesampaian terus kayak ini real gitu, kayak beneran gitu. Ini bukan hari radio sih, tapi
0: ini bukan hari radio benar pendengar. Tapi kita pengen tahu backgroundnya Lil, atau juga Anda
1: Andes
0: pendengar.
1: Juga,
0: betul.
1: Ya.
0: Kalau awal kenal radio tuh sebenarnya kenalannya enak nggak enak.
1: Hah?
0: Jadi
1: okay,
0: waktu itu ada banjir tahun 97 di daerah Grogol Jakarta Barat, memang langganan.
1: Oh yang gede-gedean itu ya.
0: Betul, tahun 97 masih SD.
1: Uh-huh.
0: Jadi hiburan kita satu-satunya itu hanyalah radio, dan di radio itu mendengar apa terdengar info tentang banjir sudah sampai mana, terus bantuan sampai mana, terus update-nya bagaimana melalui radio itu gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi tahu tadinya kan nontonnya TV aja gitu ya. Tapi ternyata ada media lain selain TV itu radio, dan baru dikenalkan atau baru mendengar karena itu ada musibah banjir dan jadi update gitu. Karena radio itu masih bisa pakai ini loh, apa namanya? Baterai yang gede-gede
1: yang dijemur
0: tuh.
1: Masih yang bulat-bulat gede.
0: Betul.
1: A1 ya.
0: Iya kalau nggak salah ya kan?
1: Mahal lagi itu.
0: Itu sekarang.
1: Dulu mahal. Ingat banget itu adalah baterai senter.
0: Ah iya, baterai buat senter. Nah itu.
1: Ketahuan ya umur kita berdua ya. Berarti kamu 97 itu SM.
0: Udah S2 ada tes.
1: Oh udah tes.
0: Enggak.
1: Dokter Andes.
0: Mecer banget ya berarti ya. Masih SD kelas 5 dan itu jadi pengalaman pertama kenal radio. Oh, ternyata tuh bisa mengabarkan informasi, bisa menceritakan, bisa berbagi, bisa sharing juga pengetahuan. Disitulah akhirnya tertarik sampai sekarang
1: sama radio.
0: Betul, sama
1: gitu
0: radio.
1: Ya. Akhirnya kerja juga di dunia radio.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi waktu zaman COVID kita cukup bersedih ya, karena banyak beberapa radio yang akhirnya harusnya tutup gitu, radio-radio swasta. Tapi akhirnya after COVID kita comeback stronger. Banyak yang merger jadi berapa radio jadi satu radio gitu ya. Atau mungkin sampai saat ini tetap bertahan tapi ada pengurangan karyawannya, tapi tetap berjalan.
0: Ada
1: gitu
0: efisiensi,
1: ya.
0: Efisiensi sana
1: ada
0: sini.
1: Efisiensi betul, tapi tetap berjalan. Jadi apa ya, seru ya.
0: Betul.
1: Ternyata digitalisasi itu dari frekuensi MHZ gitu, megahertz. Udah bisa didengarin digital gitu ya. Sama kayak Anda sekarang mendengar Prosa tuh bisa mendengar kami via streaming di rri.co.id atau mungkin bisa lewat aplikasi RRI digital gitu
0: dan
1: ya.
0: Dan sekarang juga bisa melihat secara audio dan juga visualnya.
1: Betul. Makanya kita kalau ke radio tuh harus make up terus.
0: Betul. Apa namanya, well performs gitu ya.
1: Yang penting make up, mandi gak mandi belakangan.
0: Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Tapi untuk Anda pendengar mungkin di kata di Ulel juga bilang kalau jalan-jalan gitu ya, terus di mobil ini banyak juga yang masih ternyata mendengarkan radio ya.
1: Betul.
0: Anda, atau di rumah juga masih yang mungkin udah
1: pagi-pagi,
0: gak ada
1: nggak
0: pakai apa namanya tadi mini komponya atau boomboxnya, tapi lewat handphone gitu ya masih mendengarkan gitu.
1: Atau mungkin di ini deh, kalau TV-nya udah pada canggih, smart TV kan
0: smart
1: udah
0: TV
1: bisa
0: juga,
1: di
0: ya?
1: Pakai yang di Google-nya itu loh.
0: Betul
1: ya, di ke rri.co.id kali gitu ya.
0: Radio juga ya.
1: Betul.
0: Tentunya.
1: Jadi memang seru sekali ya, banyak pilihan informasi gitu, dan dari radio juga akhirnya banyak konten audio lain ya, kayak podcast gitu ya. Podcast tuh akhirnya dibikin paling lama setengah jam gitu kali ya.
0: Iya, karena
1: untuk
0: basicnya
1: ngobrol.
0: Memang untuk ngobrol kayak penyiar gitu
1: tanpa
0: ya,
1: iklan.
0: Akhirnya, betul, tanpa iklan, tanpa lagu, dan akhirnya ya konsep radio juga yang dibawa gitu.
1: Betul. Dan pastinya ini shifting yang tidak mudah ya dari zaman after COVID gitu, apalagi untuk teman-teman agency dan teman-teman media gitu ya, yang biasanya laris manis gitu ya, setiap tahun ada bonus. Ini shiftingnya lumayan menantang gitu ya di bisnis radio dan juga teman-teman yang berkarir di media ini.
0: Betul.
1: Gitu ya. Apalagi memang data terbaru menunjukkan kalau jumlah pendengar radio di Indonesia memang tidak sebesar media digital gitu. Tapi menariknya Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pendengar radio yang cukup tinggi.
0: Cukup tinggi di Jakarta pendengar. Berarti salah satunya Anda juga ya pendengar
1: yang
0: masih mendengarkan.
1: Bersama kami ya.
0: Betul. Nah, kita juga pengen tahu nih Ulil, alasan dari Anda juga masih mendengarkan radio seperti apa? Mungkin kedekatan dari penyiar dan juga pendengarnya gitu ya.
1: Iya, betul. Di apa, menemani keseharian. Karena mungkin ada juga yang bosan dengerin lagu playlistnya itu aja. Ada kan mungkin yang sekarang tuh di mobil pakai USB music.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Atau berapa digital
1: platform digital ya. Lagunya itu aja. Jadi butuh variasi. Aduh, bosan lagu ini mulu, jadi dengerin radio. Terus kadang-kadang banyak yang bilang kayak radio tuh informasinya jauh lebih cepat dibanding media lain gitu. Karena langsung disiarkan kan ketika itu terjadi ya.
0: Langsung bisa langsung disiarkan.
1: Betul.
0: Atau kalau tadi lagu, biasanya kalau kita yang nyusun playlist kita udah tahu abis ini lagu ini gitu, udah bosan.
1: Betul.
0: Tapi karena radio ada efek kejutannya.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Ya ampun lagunya
0: itu dia.
1: Ya ampun gitu ya. Dan yang paling menyenangkan ketika denger radio adalah ketika nama kamu tuh disapa itu.
0: Oh nanti, iya
1: ya.
0: Bener.
1: Di halo-halo. Untuk Anda yang mau di halo-halo boleh nih. Di 0811 ya, 7972-7912. Dan saya juga menyapa seorang sahabat nih yang baru WhatsApp.
0: Halo
1: Ulil, aku dengerin kamu nih di jalan. Halo Muhammad Rutfi, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Salam buat Ulil, semangat terus siarannya. Makasih udah nemenin aku di jalan pulang. Sama-sama ya, semangat menuju Bekasi.
0: Sama-sama semangat. Kok ke Bekasi ya?
1: Menantang.
0: Menantang. Semangat juga.
1: Semangat ke rest area dulu beli makan.
0: Itu berarti logistik harus banyak ya.
1: Betul, betul, betul. Bahkan Nendes, ini ngomong-ngomong soal Bekasi ya.
0: Apa nih?
1: Kita iklan dikit nih, pendengar baru satu ya. Jadi aku tuh punya teman di Bekasi rumahnya Nendes. Karena dia tahu rumahnya tuh menantang. Dia tuh punya minimarket di mobilnya. Jadi punya dia selalu minimarket. Ngestok makanan di dalam mobilnya.
0: Jadi mau apa aja ada?
1: Ada.
0: Oke.
1: Jadi kayak minimarket, di lu buka gak? Gitu. Jadi, dia suka ambil cemilan di mobil dia kalau dulu waktu di kampus ya.
0: Iya, jadi udah
1: tapi ada. Tapi kita restock lagi.
0: Oh gitu. Karena tahu juga perjalanan.
1: Perjalanannya panjang. Betul. Ya ampun.
0: Siap kalau gitu.
1: Menyala betisku.
0: Jadi silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung tentunya Anda juga punya alasan ya masih mendengarkan radio seperti apa, bisa di WhatsApp kami atau juga ke fix line kami ada di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Atau Anda juga bisa ke WhatsApp kami ya 0811797279 12. Apa sih yang membuat Anda sampai sekarang bertahan nih untuk dengerin radio?

0: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas, sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Sixpence None the Richer, Don't Dream It's Over ya, tahun yeah. 2002.
1: 2002 bener. Ini sudah ini 24 tahun
0: lagunya. Betul. Ini kayak lagu ini aku juga kenal dari radio sih, Des.
1: Oh iya lagi.
0: Pada masa
1: bener,
0: itu.
1: Pada masanya.
0: Walaupun dulu bahasa Inggrisnya belum bagus ya.
1: Iya.
0: Jadi pas baca
1: setidaknya,
0: apa ini judulnya, siapa ini penyanyinya.
1: Atau sedang terdengar aja Don't Dream It's Over lah, berikutnya na-na-na gitu. Ya, aja udah.
0: Bener.
1: Iya dong.
0: Aku jadi ingat ya, dulu aku tuh kan pernah kerja juga jadi produser di radio ya. Terus kadang-kadang tuh banyak lagu yang kita kenalkan lah gitu, walaupun gak baru-baru banget. Kayak misalnya lagunya udah lewat 6 bulan gitu. Kadang-kadang kami tuh suka ditantang sama pendengar untuk, Mbak, lagu ini tuh judulnya.
1: Oh iya, ada tuh.
0: Saya kayak jadi main kuis tebak lirik. Terus kita kayak
1: Jangan di situ. Kalau Lil bawain Ruang Rindu, itu kita juga main tebak lirik. Ya pendengar ya.
0: Oh, iya.
1: Mantap ya.
0: Oh, saya belum pernah ketemu yang tebak lirik
1: iya,
0: tuh.
1: Tebak lirik. Jadi ternyata memang ada yang beneran ngetes, ada yang memang enggak tahu. Yang ngetes tuh dinyanyiin, di humming, ayo apa gitu.
0: Oh.
1: Kan langsung apa ya ini lagi gitu. Ada
0: gitu.
1: Tapi seru gitu
0: iya,
1: jadinya
0: seru.
1: Menantang sekali.
0: Ya. Mm-hmm. Aku jadi ikat dulu kayak Mbak Lil itu lagunya apa, yang liriknya ini gimana? gimana?
1: Ada dua kata yang juga di request sering kuakui.
0: Wah, itu
1: ada banyak tuh.
0: Kuakui Dewi Sandra kuakui.
1: Iya. Feminite kuakui.
0: Oh iya.
1: Itu bukan Feminite, sorry.
0: Andra
1: and the Backbone juga
0: iya,
1: ada.
0: Kuakui ya kan. Duh, jadi tebak lirik dong kita ya. Ya
1: betul. Tapi itu menariknya pendengar ketika kita mendengarkan radio, ada momen-momen yang juga hanya bisa di capture gitu ya secara ingatan dari situ.
0: Oh, yang satu yang paling dekat sama pendengar pendengar radio itu adalah kita tahu lagu-lagu baru dari radio.
1: Betul.
0: Aku ada zaman enggak deng. Aku pernah ada suka sama lagu di radio dan pada saat itu ngerekam. Jadi karena aku gak mampu beli kaset aslinya ya pendengar Pro 1.
1: Saking sukanya nih
0: sama lagunya. Iya, sama suka sama bandnya. Terus waktu itu kasetnya masih mahal banget ya. Masih anak SMP 25 ribu mahal kan ya.
1: Mahal.

0: Say it with song dulu kayaknya.
1: Ya, kamu begitu enggak? Kalau saya sih yang dikirimin ya.
0: Oh,
1: selain saya suka ngerekam buat saya sendiri.
0: Kalau kita ya, yang mana warkop langsung nyanyiin depan orangnya.
1: Waduh, itu kayak di belakang kantor PU tuh apa namanya?
0: Apa?
1: Yang roti bakar Pak Edi, Blok
0: iya.
1: S. Eh, bukan, Blok. Roti bakar Edi yang di belakang kantor PU.
0: Iya, tahu.
1: Itu ada
0: lagi ada bapak-bapak bazar juga di sana.
1: Bapak-bapak pengamen.
0: Mm-mm.
1: Dan dia tuh selalu lucu banget.
0: Oh, lupa namanya iya. Kebayoran.
1: Ya, tuh.
0: Betul.
1: Dia bawa organ tunggal, pakai speaker gitu.
0: Mm-mm.
1: Terus dia karaoke gitu. Mm-mm. Terus semua orang disapain sama dia.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang kita kalau mau happy birthday di teman kita. Kita bilang ke bapak itu.
0: Okay.
1: Jadi seluruh antero Bayoran kedengeran pakai sound sistemnya dia. Aduh, aku lupa lagi nama bapaknya.
0: Yeah.
1: Jadi setiap kali request dia selalu nanya nama kita siapa.
0: Oh,
1: jadi disapa untuk Bang Andes, Bang ini, Bang ini. Lucu banget ya.
0: Lah kita kan jadi aduh, lagi ya kadang-kadang malu tapi seneng juga.
1: Benar. Gitu. Sama kayak di radio.
0: Iya.
1: Kita bisa sapa semuanya ya. Gratis. Cuma di radio yang kali ini gratis pendengar bersatu.
0: Betul.
1: Mau request lagu, mau disapa ya.
0: Betul. Kayak kita juga mau menyapa nih tentunya.
1: Boye.
0: Yang sudah ikutan bergabung alasannya masih mendengarkan radio dari siapa nih?
1: Ada Teh Santi di Cibinong.
0: Halo Teh, selamat sore.
1: Bagi saya radio itu penting ya, menghibur banget, nyuci, nyetrika, masak, dengerin radio dan ada infonya juga lagi. Bener, bener.
0: Iya,
1: cakep.
0: Menemani setiap aktivitas ya,
1: bener.
0: Teh Santi ya.
1: Ini Cibinong agak mendung nih. Oh.
0: Sama juga di Jakarta juga mendung.
1: Oh. Ya, mendung apa polusi?
0: Oke.
1: Aku nanya loh.
0: Aku enggak bisa jawab karena ini laporannya sih mendung.
1: Oh,
0: ya.
1: Mendung ya.
0: Betul.
1: Karena dari Jumat kemarin deh aku di FX tuh olahraga dari lantai 12. Itu lantai 14 itu tuh daerah GBK Senayan Park itu gelap gitu. Aku kayak ih, masa iya jam 5 masih udah mendung gelap banget, terus kata temanku enggak itu polusi kata
0: gitu. Ya.
1: Semoga tapi, cuciannya enggak kehujanan ya.
0: Benar, sudah diangkat ya karena udah mendung gitu. Udah bener, sore juga
1: udah sore
0: nih.
1: Sore juga ya.
0: Betul.
1: Lalu ada waduh ini kesayangannya Mas Andes nih.
0: Betul dari Pandu ya.
1: Bro Pandu.
0: Bro Pandu coba kita dengarkan apa katanya. Dia ngirimin voice note.
1: Boleh.
2: Alasan saya masih mendengarkan radio.
0: Mm-hmm.
2: Yang pasti radio itu sumber mencari ini hiburan di tengah kondisi galau. Yang pertama sumber mencari hiburan anti galau-galau klub.
1: Anti galau-galau.
2: Sebagai sumber informasi tentang apa yang terupdate.
0: Betul.
2: Terkini dan teranyar, bahkan yang viral sekalipun.
1: Oke.
2: Yang ketiga, apalagi di situ kan ada lagu-lagu tuh.
0: Mm-mm.
2: Di situ kita menjadikan radio itu sebagai nuansa singalong.
0: Oh iya.
2: Dan yang terakhir adalah sarana untuk ramah orang yang keterbatasan pendengaran. Tunarungu kalau tidak salah saya bilang tunarungu atau tunanetra. Untuk
1: teman-teman disabel ya, disabilitas.
2: Sebuah program namanya wajar di beberapa radio termasuk RRI mengadakan yang namanya program live komentari dengar bareng Piala Dunia.
0: Oh,
2: jadi itu sebagai ajang untuk hiburan untuk kaum tunarungu yang tunarungu tunanetra.
0: Baik.
2: Yang keterbatasan penglihatan. Pokoknya itu radio jangan anggap remeh lah.
0: Ya.
2: Bisa dengerin di mana saja dan kapan saja.
0: Setuju.
1: Sumber informasi ya.
0: Sumber informasi kalau
1: jadi hiburan juga untuk semuanya.
0: Sips.
1: Baik, kita akan bacaan lagi yang lain nanti.
0: Nanti kita lanjutkan pendengar karena saat lagi kita juga akan menantikan ya untuk beduk azan maghrib tentunya dan juga pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang sebelumnya juga akan ada lagu religi yang akan diputarkan.
1: Betul. Selamat beribadah salat maghrib ya untuk Anda yang menjalankannya di hari ini. Selamat beribadah.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah yang bernama Sar. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.

Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun, dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali lagi pendengar Pro 1 masih bersama kami di Jakarta sore ini, Roli Hutahayan
2: dan ada Andi Satria. Pendengar, sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib karena waktu maghrib azan sudah berkumandang.
1: Yes. Anda sudah sholat belum?
2: Iya, sebentar lagi tentunya.
1: Boleh. Pendengar, kami juga masih mengajak Anan untuk cerita ya.
2: Oh iya, karena apa kita sih lagi ngobrol tentang alasan ya. Mm-mm. Anda masih mendengarkan radio.
1: Betul, siapa tahu nih karena banyak program requestnya. Mm-mm. Jadi aku suka banget laguku kalau diputer gitu.
2: Iya, atau juga salamku tersampaikan. Bener. Di udara.
1: Atau penyiar asik-asik. Iya.
2: Nah, banyak alasannya tentunya.
1: Iya,
2: ya.
1: betul.
2: Kalau tadi dari Pandu juga katanya informasinya ada, lagunya ada, dan tentunya menghibur ketika ada sedang dalam perjalanan katanya.
1: Betul, informatif ya.
2: Betul.
1: Yes. Kemudian ada Bang Ray di Cibinong nih.
2: Halo Bang Ray. Bang Ray bilang katanya saya mendengarkan radio RRI Pro 1 karena ada Bung Andes dan juga Kak Ruli penyiar yang jempol dua.
1: Aduh, jempol dua.
2: Terima kasih Bang Ray ya. Tapi katanya kalau request lagu pasti diputerin di 100% Indonesia. Di Ruang Rindu juga bisa salam-salam katanya.
1: Oh, bisa salam-salam sama sobat-sobat walau di udara gitu.
2: Iya.
1: Dari dulu saya emang suka dengerin radio baik di rumah atau lagi nyetir karena dapat info update lalu lintas, cuaca dan info lainnya. Gitu.
2: Karena memang sejauh banyak gelombang radio saya seringnya monitor di RRI Pro 1 Jakarta katanya. Wah, terima kasih.
1: Andes, kamu ditagih itu pantunnya.
2: Hah? Enggak. Jadi itu biasanya Bang Ray ini pantun di Ruang Rindu.
1: Oh.
2: Jadi katanya Bung Andes pantunnya tunggu ya nanti di Ruang Rindu. Siap Bang Ray. Aman.
1: Jadi cakep mulu Bang Ray kalau di Ruang Rindu
2: bener
1: ya.
2: Karena pantun sedikit deh cakep.
1: Bang Ray gak mau pantun sekarang aja nih, mumpung ada saya loh.
2: Jalan-jalan
1: pakai sepatu rodaku.
2: itu lagu
1: sorry.
2: Beda.
1: sorry. Aku mau nyapa bapakku dulu di Manokwari lah.
2: Halo
1: Pak Bonar.
2: Pak Bonar.
1: Halo Pak Bonar. Selamat malam Pro 1. Acara apa ini mas? Salam dari ujung timur Jakarta sore ini Pak Bonar.
2: Iya. Mungkin Pak Bonar baru aja
1: stay tune
2: ya. Jarang
1: ketemu Roli sama Andes di sore.
2: Betul.
1: Berdua kayaknya ya.
2: Betul. Karena kalau kata Pak Bonar juga radio itu dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja.
1: Oh benar. Horas Boru.
2: Horas
1: Pak Bonar. Ada Andes juga.
2: Mm-mm.
1: Kalau Batak tuh Amang.
2: Amang ya kalau
1: laki-laki tuh bisa
2: laki-laki juga amang. Siap.
1: Gitu. Siapa tahu nanti ya kamu dapat besan orang Batak ya?
2: Oh iya, betul.
1: Boleh. Harus disiapkan.
2: Iyalah. Pak Bonar apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Terima kasih sudah bergabung.
1: Lalu ada Bapak Anang di Kabupaten Tangerang.
2: Halo, Pak Anang.
1: Katanya enak untuk santai dengerin radio tuh.
2: Oh iya, kalau dengerin radio ya. Dan tentunya dilanjut tadi Pak Bonar juga ini ingin menyampaikan kalau saya jangan ditanya kapan mulai denger radio. Separuh lebih dari hidup saya ada bersama radio.
1: Mantap.
2: Sama juga dengan
1: saya, Pak.
2: Ruli ya, separuh.
1: Separuh enggak ya?
2: Hidup
1: iya
2: lah.
1: Lagi benar iya, lagi kan? Separuh. Iya, benar.
2: Sama kalau tadi saya juga dari umur
1: kamu 10, juga
2: sih, 10 tahun sampai udah
1: sekarang 55 ya?
2: 54.
1: Oh, 54.
2: Belum 55 ya.
1: Bentar lagi ya.
2: Setahun
1: Desember lagi 55
2: betul
1: ya.
2: Oke. Dibacain. Terima kasih ya Pak Bonar karena memang punya memori tersendiri, punya kenangan tersendiri dan akhirnya selalu jadi kalau
1: peneman
2: dan akhirnya membuat suasana hati menjadi hangat gitu ketika mendengar.
1: Betul. Berasa ditemenin terus gitu ya. Apalagi kadang-kadang suka dengerin lagu-lagu yang memang memorable buat Anda.
2: Iya.
1: Ya ampun lagu ini waktu aku dideketin sama
2: ada momennya tuh berarti.
1: Aku kalau dulu patah hati ini jalan lagunya
2: jadi
1: diulang-ulang
2: salah satu lagu,
1: gitu
2: iya,
1: ya. Nah, memang Des, kekuatan radio ini tetap punya power ya di gempuran dunia digital saat ini, apalagi platform digital ataupun layanan streaming digital gitu ya. Karena eksistensi radio di Indonesia terus-terusan tergerus gitu ya.
2: Iya.
1: Sedikit banyaknya, tapi data dari Badan Pusat Statistik ini menunjukkan adanya 9,48% yang tercatat dari penduduk berusia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan siaran radio pada 2025. Wow.
2: Oh. ini cukup besar ternyata ya.
1: Berusia 5 tahun ke atas loh. Tapi dulu memang aku pernah sempat pegang program radio tuh isinya dongeng 1 jam.
2: Oh, untuk anak ya berarti
1: di
2: ya targetnya
1: dulu.
2: Ya.
1: Jadi kadang-kadang kita suka bikin acara off air dongeng juga. Okay. Seru banget ya ampun masa-masa
2: iya,
1: itu.
2: Iya, iya.
1: Terus ajak main ke kolam renang, yeah. Ajak main ke apa?
2: Ada aktivitas untuk
1: mini
2: mereka.
1: Zoo gitu. Terus ada coloring gitu, seru sih. Seru sih. Dan angka tersebut ini memang mengalami kenaikan tipis ya dibanding 2024. Kalau di 2024 tuh 8,67%. Tapi kalau dibandingkan dengan masa COVID ini
2: sebelum pandemi,
1: tren penurunannya terlihat cukup signifikan sih memang dari 2018.
2: Jumlahnya turun sebanyak 12,73%. Iya, tapi meskipun penurunan dalam jangka panjang ya, ternyata radio ini masih memiliki tentunya segmen pendengar yang loyal seperti Anda pendengar.
1: Betul.
2: Terutama di kalangan usia lanjut ya. BPS mencatat penduduk berusia 60 tahun ke atas ini menjadi kelompok dengan tingkat konsumsi radio tertinggi, yaitu mencapai 14,65%. Wah, keren.
1: Wow, keren. Dan temuan ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi kelompok usia, maka semakin besar kecenderungan untuk tetap mengakses siaran radio sebagai sumber informasi dan hiburan. Gitu pendengar Pro 1. Bahkan nih kalau Anda punya kesempatan atau misalnya di kantornya bisa akses gitu ya, bisa temenin sambil kerja ya kan.
2: Oh iya benar.
1: Di laptop gitu pakai
2: headset.
1: Atau bahkan kayak misalnya ada beberapa kafe di Jakarta ya pendengar Pro 1 kayak coffee shop atau mungkin tempat makan kayak food court gitu. Mereka bekerja sama dengan radio tertentu terus diputerin radionya.
2: Oh gitu.
1: Iya seru banget.
2: Jadi tentunya ada musiknya dapat, ada obrolannya juga dapat, informasi juga dapat.
1: Betul. Dan kita juga mau menyapa ini nih Bang Andes.
2: Siapa
1: ada
2: nih?
1: Bapak Jamal di Rengkas Bitung.
2: Oh iya.
1: Salam untuk Andes dan Roli katanya.
2: Salam juga Pak Jamal, selamat sore, selamat mendengarkan. Tapi boleh kali Pak Jamal, kenapa masih tetap mendengarkan radio? Apa nih alasannya? Silakan.
1: Iya, boleh WhatsApp ya.
2: Boleh.
1: Atau SMS enggak apa-apa.
2: Silakan.
1: Dan terkait dengan kekuatan radio di era digital ini, ini juga ditanggapi oleh Profesor Burhan Mungin, seorang dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media dari Universitas Ciputra Surabaya. Kalau memang menilai adanya penurunan angka bukan berarti radio ini kehilangan masa depan. Tapi radio ini justru sebagai bukti media yang mampu bertahan lintas era teknologi.
2: Betul. Lebih lanjut juga beliau mengatakan ya, dan juga mengingatkan tentunya bahwa industri radio ini sudah beberapa kali menghadapi perubahan besar dalam landscape medianya sendiri nih pendengar.
1: Dan terbukti deh ya, sepanjang zaman dari akhir abad ke-18 sampai awal 19 sudah hadir nih media-media lain yang juga berkembang ya di era-era perubahan. Dan juga kalau misalnya digabungkan dengan usia produktif, penetrasi pendengar radio dapat mencapai 85% sampai saat ini. Gitu. Jadi memang masih punya kekuatan ya.
2: Masih ada kekuatan.
1: Walaupun bukan lagi targetnya Gen Z atau millennials
2: gitu ya.
1: Tapi mungkin untuk yang awal-awal millennials nih masih suka dengerin radio untuk nemenin perjalanan pulang ya. Seru sekali. Tapi dia yang satu lagi yang menyenangkan terkait dengan radio dan juga Piala Dunia. Dulu tuh saya sering diceritain sama ayah saya karena dia tuh dulu masih sempat ngedengerin nonton bola dari radio.
2: Jadi nonton
1: di kampungnya.
2: Denger bola melalui radio, nonton denger gitu.
1: Pertandingan bola disiarin di radio kayak komentator kan biasanya komentator-komentator gitu kan. Terus kayak emang iya pah gitu kan. Iya, ntar diceritain yang pemain nomor sekian namanya ini lagi kemana, dikasih tahu warna bajunya apa. Lalala gitu-gitu sampai akhir pertandingan. Terus pada nonton, iya pak Romo rame nonton tuh. Kalau di kampung dulu satu radio apa namanya?
2: Rame-rame mendengarkan.
1: Rame-rame gitu. Oh iya seru. Nah, kemarin kan kita sekarang lagi Piala Dunia.
2: Oh iya benar.
1: Waktu kapan ya? Aku sama Bindi hari Sabtu apa ya? Sabtu apa Minggu? Apa Jumat ya? Jumat kayaknya. Jumat itu pertama kalinya dalam hidupku aku mendengarkan siaran pertandingan bola dari radio.
2: Dari radio. Dan hanya mendengarkan aja secara visual.
1: Awalnya bingung sih kayak ini gimana ya nomor sekian muka. Aku tuh kan visual jadi kayak ini mukanya yang mana ya? Terus ini gimana ya? Gitu. Terus kayak lama-lama oke, aku paham.
2: Jadi udah dapat ya ini ya. Seru memang seru. Karena jadi akhirnya Theater of Dream-nya atau Theater of Mind-nya juga
1: ikutan main gitu. Ya kesini gitu. Ih, seru banget.
2: Betul. Mantap ya.
1: Seru.
2: Seru dan Anda
1: ternyata
2: juga masih
1: 35 tahun baru ngerasain. Kemana aja sih gue?
2: Akhirnya tapi pecah telur. Mendengarkan secara langsung siaran sepak bola melalui radio.
1: Kalau kamu udah pernah?
2: Sudah pernah. Dulu tuh ya itu tahun-tahun dimana ada informasi karena waktu itu kebanjiran gitu ya. Terus ada pertandingan apa gitu kalau nggak salah, Indonesia melawan apa. Nah itu juga salah satu perdana mendengarkan siaran langsung, tidak hanya tidak secara visual tapi juga
1: dari TV, dari radio juga.
2: Karena TV-nya nggak ada gitu, nggak ada listrik. Jadi akhirnya mendengarkan lewat radio dan itu ternyata meriah juga gitu.
1: Aku lagi bayangin Andes banjir-banjir dengerin pertandingan bola tuh, kamu kayak lagi nungguin detik-detik proklamasi.
2: Iya. Karena udah gelap
1: proklamasi
2: malam.
1: Proklamasi kan dulu juga dari radio kan?
2: Betul.
1: Benar kan?
2: Iya.
1: Di bawah nih pendengar Pro 1 di lobi di gedungnya RRI itu ada tuh pitanya proklamasi.
2: Rekaman pita proklamasi benar.
1: Keren.
2: Didengarkan melalui radio tentunya ya.
1: Iya.
2: Baik, mungkin sekali lagi kita ingin bertanya pada Anda pendengar alasan masih juga mendengarkan radio seperti apa, karena tadi juga banyak, karena informasi, memorabilianya juga, ada memori tersendiri dengan lagu dan juga penyiarnya, kedekatan itu ya. Silakan Anda bisa sampaikan pada kami di 0811 7972 7912,
1: atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Dan Anda masih bergabung di Jakarta sore ini. Gak cuma lewat frekuensi 91,2, betul, tapi juga Anda bisa menyaksikan kami secara visual
1: dan di juga audionya
0: RRI Net.
1: Ya. Benar.
0: Update juga soal hari ini ya, pendengar Pro 1, karena katanya radio tuh emang paling ditunggu-tunggu terkait dengan informasi terkininya.
1: Itu dia.
0: Kalau gitu untuk yang terbaru di sore hari ini, saya juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Aibda Yogi Supono di line telepon. Diinformasikan sesaat lagi nih terkait dengan informasi lalu lintas di sekitar wilayah DKI Jakarta. Hari ini ada Roli dan juga Andes yang akan bergabung dengan Aibda Yogi Supono di line telepon. Halo, selamat malam Aibda Yogi, ada Roli dan Andes di studio.
2: Selamat malam Mbak Ruli dan
0: Andes.
1: Dengan Andes, Pak.
0: Andes. Iya. Aibda Yogi, bagaimana situasi terbaru di sore hari ini terkait dengan informasi lalu lintas terlebih dahulu mungkin nih, Aibda Yogi?
2: Ya, Mbak Ruli, untuk yang pertama yang tadi sore, dari tadi siang sampai sore, sempat ada kegiatan penyampaian pendapat di seputaran Ben Hill dan ada pengalihan arus di seputaran objek lokasi.
0: Oke.
2: Dari seputaran Semanggi yang mengarah ke arah Ben Hill, sempat dialihkan ke Ben Hill, dan sempat juga ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR RI yang sempat memakan satu ruas jalan depan DPR MPR RI yang mengarah ke arah Slipi. Malam ini alhamdulillah sudah normal, sudah membuarkan diri, dan arus lalu lintas sudah normal kembali, tepatnya depan gedung DPR MPR RI yang mengarah ke arah Slipi. Begitu juga untuk seputaran Ben Hill yang mengarah ke arah Bundaran HI. Petang ini ramai lancar untuk arus pulang kantornya. Dan untuk wartawan lainnya, masih ada beberapa proyek galian PDAM di wilayah DKI Jakarta Timur, tepatnya di seputaran sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, dan satu lagi di depan Perum Aspol Tanjung Timur atau tepatnya Jalan TBC Matupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM, ada ketersendatan dan kepadatan mengingat memakan satu ruas jalan untuk arus pulang kantor sore ini. Dan untuk pantauan lainnya, untuk sore ini tepatnya di seputaran wilayah Bekasi Kota juga masih ada galian saluran air di putaran Bundaran Mall Pondok Indah. Maaf kami lagi, putaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota, dan arus pulang kantor dari Lubang Buaya yang mengarah ke arah Mall Pondok Gede. Ini ada ketersendat padatan karena makan satu ruas jalan. Dan untuk pantauan lainnya, untuk arus pulang kantor terutama seputaran protokol, terutama dari seputaran Semanggi yang mengarah ke arah seputaran seputaran Kuningan dan Pancoran, ramai cenderung padat untuk arus pulang kantor sore ini, mengingat besok
0: libur
2: petang
1: tanggal merah,
2: libur masyarakat antisipasi untuk arus pulang kantor sore ini mengingat untuk liburan besok. Dan untuk putaran arus pulang kantor dari seputaran Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah seputaran Depok juga ramai cenderung padat untuk arus pulang kantor sore ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 15 Juni diberlakukan untuk kendaraan berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 IB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4. Demikian.
0: Baik, berarti sejauh ini terpantau baik-baik saja ya kondisi lalu lintas ya, Aibda Yogi. Jadi padat dikit karena besok mau liburan gitu. Adakah lagi informasi tambahannya, Aibda Yogi, mungkin untuk pendengar Pro 1 bisa mencek RTMC Polda lewat media sosial atau himbauan lainnya, silakan.
2: Ya, sempat tadi sekitar pukul 6 cuaca diguyur hujan deras sebagian wilayah ibu kota DKI Jakarta, namun saat ini sudah reda lagi, sudah reda, agar pengendara tetap berhati-hati dengan curah hujan yang tadi cukup lumayan dan saat ini sudah reda. Demikian.
1: Baik.
0: Baik. Terima kasih Aibda Yogi Supono, selamat kembali bertugas. Selamat sore, selamat malam.
2: Selamat petang, selamat malam, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Itu dia informasi lalu lintas dari MTMC Polda Metro Jaya ya, bersama dengan Aibda Yogi Supono, pendengar Pro 1. Lancar-lancar untuk Anda yang mau berjalan pulang ya, karena aksi penyampaian pendapatnya sudah selesai,
1: dan
0: tadi sempat ada penutupan, tapi sekarang sudah dibuka.
1: Sudah dibuka kembali blokade-blokade yang tadi sempat diadakan.
0: Semoga lancar-lancar semuanya.
1: Amin.
0: Besok libur. libur yang penting.
1: Betul, itu dia ya. Hati-hati juga di jalan karena tadi juga sebagian wilayah Jakarta informasi dari FDJ di guyur hujan.
0: Sempat hujan. Betul. Ih, kita di dalam gedung enggak ngeliat apa-apa ya. Habis ini kita jalan-jalan kali ya, Des.
1: Kalau kita Anda juga jangan kemana-mana tentunya masih di Jakarta sore ini Anda bisa bergabung tentunya di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
0: Boleh ikutan topik kita ya.
1: Boleh
0: apa
1: dong.
0: Sih yang membuat Anda sampai sekarang tuh suka sekali mendengarkan radio? Karena setelah ini kami akan menghadirkan informasi adanya kerjasama nih dari Kemenakraf bersama dengan RRI ya. Sesaat lagi.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Self-Healing with Quran, karya Ummu Kalsum. Menggabungkan konsep-konsep keagamaan Islam dengan prinsip-prinsip psikologi modern untuk membantu individu mencapai kesembuhan diri secara holistik. Penulis menekankan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber utama kebijaksanaan dan kedamaian yang dapat membantu individu dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan dalam hidup. Salah satu aspek utama yang dibahas dalam buku ini, kekuatan doa dan zikir dalam menyembuhkan jiwa dan tubuh. Ummu Kalsum menunjukkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir tertentu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi stres, kecemasan, dan penyakit fisik maupun mental lainnya. Buku ini juga menyoroti pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai langkah pertama dalam proses penyembuhan diri. Ummu Kalsum menekankan, ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat dan hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, ia akan mendapatkan kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi segala tantangan. Selain itu, Self-Healing with Quran membahas pentingnya memaafkan dan memaafkan diri sendiri sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ummu Kalsum menunjukkan bagaimana mengikuti ajaran Al-Quran dalam memaafkan dapat membantu menghilangkan kebencian dan membebaskan jiwa dari beban emosional yang merugikan. Buku ini juga mencakup beberapa teknik praktis seperti meditasi, visualisasi, dan latihan pernafasan yang dapat membantu individu dalam memperkuat koneksi spiritual mereka dan mencapai kedamaian batin. Secara keseluruhan, Self-Healing with Quran adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi individu yang mencari penyembuhan holistik melalui ajaran-ajaran Islam. Dengan menggabungkan konsep-konsep agama dengan ilmu psikologi modern, buku ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana Al-Quran dapat menjadi sumber utama kebijaksanaan dan penyembuhan bagi setiap orang. Buku Self-Healing with Quran, karya Ummu Kalsum, terbit 8 April 2022.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apa

0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Alpha Singers, Aku Jatuh Cinta. Ih, kemarin mereka ada di Java Jazz loh, Andes.
1: Oh iya ya. Mm-mm. Mereka main bener lagi.
0: Mereka ada
1: ya.
0: Show.
1: Dengan lagu-lagu hits mereka tentunya ya.
0: Betul. Wah, dan menarik. Pendengar Pro 1.
1: Iya.
0: Ini juga kami masih menemani di Jakarta sore ini ya. Ada Roli Hutayan dan Pak Lurah Andes Satria.
1: Betul.
0: Kami berdua juga mau
1: menginformasikan
0: terkait dengan janji kami yang tadi ya.
1: Radio.
0: Di mana Kemenaker ini kolaborasi sama RRI nih, mendengar Pro 1 ya. Oh, okay. Di mana Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang menginisiasi program radio masih ada untuk kembali menghidupkan peran radio di tengah era transformasi digital.
1: Karena juga menurut Menteri Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Tengku Rifki Harsya juga mengatakan langkah ini untuk mendorong radio tetap terus bertumbuh bersama digitalisasi dengan kolaborasi dan berkembangnya industri kreatif tentunya ya.
0: Betul. Jadi sekarang mau bersama-sama berupaya untuk menghidupkan kembali semangat, memori dan kedekatan ini diberikan oleh sebuah media khususnya radio gitu kan ya. Dan program ini juga mendukung berkembangnya industri radio di Indonesia terkait dengan tantangan digitalisasi terestrial untuk radio.
1: Betul.
0: Ya. Dimana nantinya akan bermain-main kali ya. Visit juga kali.
1: Ayolah gitu ya. Untuk program radio memang masih ada nih tentunya.
0: Betul. Tepatnya di gedung-gedung kantor. Betul. Atau mungkin dalam ruang publik lainnya. Nah. Ada mini studio gitu ya. Kali
1: untuk mendekatkan boleh. Radio sebagai ruang untuk berkreasi tentunya.
0: Begitu pun ke generasi muda sekarang.
1: Yap.
0: Untuk kenalin radio juga gitu ya. Jadi memang ini menjadi salah satu sarana media yang mudah diakses. Betul. Nantinya ya, untuk menghidupkan ekosistem industri kreatif lainnya seperti iklan, musik, penyiar atau voice over.
1: Nah, itu dia.
0: Saya hampir mau bilang voice over pakai P ya, maaf dong. Sementara itu Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan melalui program kolaborasi ini ingin menyampaikan pesan kuat kepada publik. Apa bahwa ini? Radio memang masih relevan Des.
1: Dan dibutuhkan.
0: Serta
1: mempunyai masa depan.
0: Itu tentunya. Dia dikatakan kalau memang radio ini punya karakter yang tidak tergantikan oleh media visual karena membangun imajinasi, kedekatan emosional dan menyampaikan informasi dengan cara yang personal dan juga akrab. Seakrab pendengar Pro 1 kita yang juga sudah bergabung ya. Bapak Bonar mau cerita lagi Andes?
1: Oh, silakan.
0: Kalau apa sekitar info sekedar info baru ya. Usia saya sudah memasuki 70 tahun. Wow. Gitu. Dan katanya Pak Bonar hampir separuh lebih hidup saya ada bersama radio. Keren
1: Pak Bonar.
0: Manakwari cerah banget malam ini. Ih, cantik. Wah, berarti bintang-bintangnya ya.
1: Iya, kelihatan ya.
0: Ayo lagu yang ada bintang-bintangnya apa?
1: Bintang-bintang berikan cahaya.
0: Ya, 100.000 untuk Andes dipotong pajak.
1: Oh, tadi berharapnya dapat donat.
0: Ayo gampang dibahagiakan kamu ya.
1: Iya, mudah memang. Lalu juga ada siapa lagi nih?
0: Ada kesayangannya Teh Eca nih.
1: Halo Teh Eca, apa kabar?
0: Alasanku kenapa sampai sekarang masih suka dengerin radio, bagiku radio itu entertainment banget. Oh. Dikala hati sedang galau. Bisa komunikasi dengan host dan crew-nya gitu.
1: Betul. Dan kata Teca juga awal bergabung mendengarkan dengan RRI di tahun 2000-an, jadi sudah 26 tahun.
0: Wow, seumur aku.
1: Wow. Kurang 2 tahun kalau saya, beda-beda tipis nih.
0: Oh iya, Andes 28 ya.
1: 28. Jadi kalau ibarat pernikahan ini sudah dapat medali perak katanya.
0: Oh, benar. Kalau Mbak Ulul dan Bang Andes sepertinya junior kami.
1: Betul.
0: Dan sebetulnya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata nih, iya, Roli dan Andes ya. Banyak kesan dan kenangan yang sangat manis.
1: Betul.
0: Bersama teman-teman radio. Oke deh, terima kasih.
1: Betul.
0: Seru ya. Kaca. Terima kasih ya pendengar Pro 1 ini baik-baik, setia-setia dan sayang-sayang banget sama kami di sini ya.
1: Tentunya
0: selalu
1: dong.
0: Selalu ada terus untuk diajakin ngobrol ya.
1: Enak dan juga ada interaksi yang terjalin, kedekatan dan kemelekatan itu sendiri tentunya.
0: Betul.
1: Bicara dan juga tentang kemelekatan tadi, tentunya di radio ada informasi ya.
0: Betul.
1: Kita juga ingin menyampaikan informasi cuaca kelautan pendengar yang tentunya akan disampaikan oleh prakirawan Rangga Setia Pratama
0: dari
1: Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok.
0: Berikut silakan laporan cuacanya untuk perairan wilayah DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 15 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi akan berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum diprediksi akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum yang mencapai 10 knot atau 17 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 1,2 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 22 malam ini. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 8 pagi esok hari. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rop ini diprediksi berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 19 hingga 00 dini hari. Adapun untuk wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir khususnya di utara Jakarta. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Rangga Setia Pratama yang menyampaikan langsung dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca
0: kelautan. Oke, seru-seru ya nih Andes.
1: Betul. Dan, jadi ternyata memang masih banyak dan masih ada tentunya dan masih apa
0: banyak
1: ya?
0: Yang sayang.
1: Betul lah. Dengan
0: masih,
1: radio.
0: Betul. Apalagi kalau misalnya nih kadang-kadang tuh suka yang bikin kita terenyuh gitu ya. Kalau lagi jalan tiba-tiba nih Mbak Ulil dari ini ya.
1: Oh iya benar.
0: Mbak Andes dari ini ya. Mas Andes dari ini tuh kayak gitu. Kita kayak
1: rasanya tuh ya hangat aja gitu.
0: Betul.
1: Jadinya.
0: Walaupun muka saya tuh emang judes ya dengan para satu, nggak apa-apa kalau ketemu saya ditegur ya, tegur ya.
1: Emang settingan pabrik ya.
0: Iya, emang settingan wajah Sumatera aja saya tuh.
1: Jadi begitu, kalau ketemu disapa dan kita saling ngobrol juga.
0: Bener. Kalau mau pinjam goceng boleh.
1: Gorengan ya, lumayan dapat.
0: Saya sama Andi sering tuh bang goceng dong pinjem gitu.
1: Iya. Dan Anda juga pendengar tentunya terima kasih sudah ikutan interaksi tentunya di
0: Jakarta sore ini.
1: Jakarta sore ini dengan tema kita yang juga dekat dengan kita tentunya, radio masih ada dan juga masih didengar dengan Anda pendengarnya juga yang banyak banget yang ikutan tadi berinteraksi bersama kami. Tentunya sekali lagi terima kasih ya.
0: Betul. Dan pendengar Pro 1, ini mungkin akhir dari RRI Net kami ya.
1: Betul.
0: Di Jakarta sore ini, tapi untuk di frekuensi 91,2 masih akan kami lanjutkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, tapi sebelumnya juga kita akan mendengarkan bersama warta berita yang akan diril dari Pro 3.
0: Baik, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 untuk warta berita sentral.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Kedepan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan, apa benar telah dieksekusi? Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan.
15: Pak, ketersediaan pupuk subsidi aman
14: banget. Aman, pupuk Pak aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal enggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jamaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jamaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jamaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggal di Keruak itu satu orang karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
3: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi.
2: Pamit yuk. Gak boleh ya.
1: Kita kan tadi baru saja mendengarkan warta berita dari Pro 3 tentunya.
2: Yes.
1: Tapi tentunya sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk mimbar agama.
2: Mimbar agama hari ini pendengar Pro 1 adalah mimbar agama Hindu ya. Dengan tema hidup sederhana hati pun bahagia, bersama dengan Nilu Cahyani
1: sebagai penyuluh agama Hindu.
2: Betul.
1: Untuk itu makanya seperti yang dibilang oleh tadi, kita pamit pendengar dari Jakarta sore ini.
2: Ya. Sekalian pamit ya.
1: Betul.
2: Setelah mendengarkan mimbar agama Hindu nanti, nanti akan dilanjutkan oleh Bam Sari di
1: Jakarta malam ini.
2: Jadi siap-siap yang mau request di ruang rindu ya.
1: Silakan.
2: Pendengar Pro 1, Bam sudah siap tuh.
1: Betul.
2: Kalau gitu semoga Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Happy-happy. Jangan lupa beli makan kalau belum makan.
1: Ah benar.
2: Ya kan, biar sampai rumah tuh tinggal mandi terus tidur. Kalau enggak drakoran.
1: Iya, sambil drakoran tertidur tuh biasanya ya.
2: Sleep call dulu enggak sih?
1: Oh, oke.
2: Zaman kapan ya itu ya sleep call ya? Ya udah, Rono Tayan pamit.
1: Andre Satria pamit, mewakili kerabat kerja ada produser Gia Pangestu, dan juga terima kasih sekali lagi untuk Anda
2: sudah bergabung bersama kami di Jakarta sore ini. Ini dia mimbar agama Hindu. Hidup sederhana, hati pun bahagia.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

swastiastu, om awi genam astu, nama sidem. Bapak Ibu umat sedharma yang saya banggakan, berjumpa kembali dengan saya, Niluh Cahyani, penyuluh agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan mimbar agama dengan tema Hidup Sederhana, Hati Bahagia. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu merasa di tengah rumah yang megah, di tengah keluarga yang berkumpul, atau di tengah keramaian kota, tiba-tiba hati kita merasa sangat sepi? Pernahkah kita merasa bahwa baju-baju indah yang kita beli, kendaraan yang kita kendarai, atau pujian-pujian yang kita terima, ternyata hanya mampu menghibur kita selama beberapa saat saja? Setelah itu, ketika malam tiba dan lampu kamar dimatikan, kita kembali dilingkupi oleh rasa hampa yang tidak tahu dari mana asalnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita hidup di zaman di mana manusia modern dipaksa untuk terus berlari. Kita berlari mengejar sesuatu yang kita sebut sebagai kesuksesan. Kita lelah bekerja dari pagi hingga malam, memeras keringat, mengorbankan waktu bersama anak dan istri, mengorbankan waktu untuk bersembahyang, hanya demi satu hal, memenuhi tuntutan duniawi agar kita dinilai hebat oleh orang lain. Kita seringkali membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya untuk membuat kagum orang-orang yang bahkan sebenarnya tidak menyukai kita. Tanpa kita sadari, kita telah menukar kedamaian hati kita dengan kemewahan yang belum tentu dapat membuat kita bahagia. Jiwa kita ini pada hakikatnya adalah suci, tenang, dan damai. Dia tidak butuh makanan berupa kemewahan materi. Dia tidak butuh tumpukan harta. Jiwa kita hanya membutuhkan satu hal, yaitu rasa cukup dan rasa syukur. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita letakkan sejenak semua beban pikiran kita. Mari kita lepaskan semua ego, jabatan, gengsi, dan ambisi yang selama ini mencengkram pundak kita hingga terasa berat. Mari kita dengarkan kembali bisikan suci dari leluhur kita, dari kitab suci Weda kita, yang dengan penuh kasih mengingatkan bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati tidak pernah berbelit-belit. Jalannya sangat lurus, sangat dekat, dan sangat murah. Jalannya adalah dengan hidup bersahaja. Sebab ketika tangan kita berhenti menggenggam dunia terlalu erat, disitulah tangan kita baru memiliki ruang
untuk menggenggam kasih sayang Ide Sang Hyang Widiwasa. Hidup sederhana adalah kemampuan spiritual untuk membedakan mana yang merupakan kebutuhan hidup dan mana yang merupakan keinginan nafsu kita. Kebutuhan hidup manusia sebenarnya sangatlah terbatas. Perut kita hanya butuh sepiring nasi untuk terasa kenyang. Tubuh kita hanya butuh beberapa potong pakaian untuk dijadikan pelindung. Tetapi yang membuat hidup ini menjadi rumit dan mahal adalah keinginan kita yang tidak ada batasnya. Kita tidak hanya ingin kenyang, tetapi kita ingin gengsi. Dalam kitab Slokantara 29 menyatakan sebagai berikut.

Agrata yang artinya keinginan, kemarahan, dan ketamakan semua itu bagaikan komplotan pencuri yang bersemayam di dalam tubuhmu sendiri. Mereka mengintai untuk merampok permata pengetahuan.

dicuri. Ketenangan malam kita dicuri oleh rasa cemas. Dan waktu kita yang berharga bersama keluarga habis terjual untuk mengejar pemuasan nafsu materi yang sembuh. Hidup sederhana adalah cara kita memperkuat benteng diri agar pencuri itu tidak dapat merusak kesucian di dalam hati kita. Umat Sedharma yang berbahagia, yang dikasihi oleh Ide Sang Hyang Widiwasa, mengapa orang hidup sederhana hatinya bisa bahagia? Jawabannya sederhana, karena mereka adalah orang-orang yang merdeka. Mereka tidak disetir oleh tren, tidak bisa didikte oleh gengsi, dan tidak bisa dihancurkan oleh rasa iri hati. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran etika Hindu, kita mengenal musuh dalam diri kita yang disebut dengan satripu. Salah satunya adalah loba atau tamak dan kama atau keinginan. Orang yang hidupnya megah di luar tetapi jiwanya rapuh di dalam biasanya adalah orang yang kalah berperang melawan satripunya sendiri. Mereka mengira mereka menguasai harta mereka, padahal sebaliknya, harta dan gengsi itulah yang sedang menjajah hidup mereka. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 2 Sloka 70 menyatakan sebagai berikut. Apuryamanam acala pratistam samudram apa prawi santi yatwa tatwa kama yam prasanti sarvesa santim apnoti nakama kami. Yang artinya, bagaikan samudra yang luas, meskipun terus-menerus dialiri oleh air sungai dari segala penjuru, air samudra itu tetap tenang, anggun, dan tidak meluap. Demikian pula orang yang kemasukan berbagai keinginan duniawi, namun hatinya tetap tenang dan stabil, dialah yang akan mencapai kedamaian sejati, dan bukan orang yang sibuk memburu dan diperbudak oleh keinginan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, jadilah seperti samudra yang menggambarkan yang ada di dalam Bhagavad Gita yang telah kita bahas tadi. Samudra tidak pernah menolak air yang datang. Artinya, jika kita dianugerahi rejeki yang berlimpah oleh ide Sang Yang Widiwasa, terimalah dan syukuri. Namun, samudra tidak pernah meluap hingga merusak dirinya sendiri. Orang yang memiliki mental seperti samudra adalah orang yang menolak untuk ikut gila ketika dunia di sekitarnya sedang sibuk memamerkan kemewahan. Ketika tetangga membeli mobil baru, hatinya tidak ikut panas. Ketika tren berganti, dia tidak latah. Dalam ajaran agama Hindu, itu disebut sebagai santi, yang merupakan bahan utama dari kebahagiaan sejati. Lalu, bagaimanakah langkah nyata kita untuk bisa hidup sederhana dan berhati bahagia di tengah modernisasi ini? Ada dua cara yang terdapat dalam kitab suci kita. Yang pertama adalah aparigraha, yang artinya tidak loba, tidak menimbun materi secara berlebihan. Ketika kita mengambil sesuatu dari alam, kita sedang menyisakan ruang bagi orang lain untuk hidup. Aparigraha adalah bentuk keadilan terkecil yang bisa kita lakukan dari rumah kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah santosa, yang artinya merasa puas dan bersyukur atas apa yang ada saat ini. Santosa bukan berarti kita menyerah pada nasib, melainkan sebuah kelapangan hati untuk menerima hasil usaha kita setelah kita bekerja dengan jujur dan maksimal. Banyak manusia menderita bukan karena mereka kekurangan, melainkan karena mereka menempatkan pandangan matanya. Kita terlalu sering melihat ke atas dalam urusan materi.
sehingga kita selalu merasa miskin. Padahal jika kita mau menengok sejenak ke bawah, masih banyak saudara-saudara kita yang harus berjuang keras hanya untuk menyambung hidup esok hari. Kita mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar pujian, sampai-sampai kesehatan kita abaikan, waktu untuk sembahyang kita lupakan, dan ketenangan keluarga kita korbankan. Kita merasa bangga dengan semua pencapaian itu. Padahal, tanpa kita sadari, ambisi serakah itu sedang melukai dan menghisap kebahagiaan batin kita sendiri dari dalam. Hidup sederhana adalah obat penawar dari luka batin tersebut. Ketika kita mulai melatih diri untuk hidup bersahaja, kita sedang melepas ikatan ego kita. Kita mulai menyadari bahwa pakaian yang mahal tidak akan mengubah nilai dari diri kita di mata Ide Sang Yang Widiwasa. Yang dilihat oleh Ide Sang Yang Widiwasa bukanlah merek pakaian yang melekat pada tubuh kita, melainkan ketulusan doa dan kesucian pikiran yang memancar dari dalam hati kita. Bapak Ibu umat Sedharma yang saya cintai, sebagai benang merah dalam renungan kita pada hari ini, kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa dalam kita mampu bersyukur. Hidup sederhana bukanlah sebuah kemunduran. Hidup sederhana adalah sebuah kemerdekaan dan pencapaian tertinggi dalam hidup kita. Di saat dunia sibuk memaksa kita untuk terus menambah dan memupuk materi, ajaran Dharma justru dengan lembut berbisik kepada hati kita untuk belajar mengurangi beban ego dan keinginan. Ketika kita berani memilih hidup yang bersahaja, akan ada banyak keajaiban yang muncul dalam diri kita. Kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk menunjukkan bakti kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa melalui doa dan sembahyang. Dengan hidup bersahaja, kita memiliki hati yang lebih peka untuk berbakti melalui yadnya dan punya kepada sesama yang membutuhkan. Kemudian kita juga mendapatkan kesehatan mental dan kedamaian sejati yang tidak akan pernah bisa kita beli di toko maupun di supermarket. Oleh karena itu, mari kita mulai melatih diri kita. Ketika kita melihat ponsel kita, ketika kita melihat media sosial kita, atau ketika kita berjalan di tengah ramainya pusat perbelanjaan, katakanlah pada diri sendiri dengan penuh kesadaran, "Aku bersyukur atas apa yang aku miliki, dan aku merasa cukup. Aku tidak perlu meyakinkan dunia bahwa aku bahagia, karena hatiku sudah merasakannya." Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah mimbar agama yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberkahi hati yang ikhlas, hati yang damai, dan hati yang penuh dengan syukur. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Semoga damai di hati, damai di dunia, dan senantiasa atas anugerah ide Sang Hyang Widiwasa. Saya Niluh Cahyani untuk mimbar Agama Hindu Pro 1.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana hari ini yang ada di Jakarta? Apakah terjebak macet sempat gitu ya? Karena hari ini lumayan ada beberapa titik unjuk rasa di hari ini. Mudah-mudahan yang dalam perjalanan pulang aman-aman ya, tidak terjebak kemacetan ya. Walaupun kalau dari informasi Jasa Marga masih ada beberapa titik macet, terutama untuk tol Japek ya, dari arah Cikarang Pusat menuju ke arah Cikampek ini padat ya. Kemudian juga kepadatan masih ada di tol Janger dari Karang Tengah kilometer 11 menuju Kunciran kilometer 15 plus 22 arah Bitung. Ini informasinya juga padat. Untuk tol dalam kota sendiri dari arah Senayan menuju Semanggi juga informasinya padat. Dari Kuningan menuju Tebet juga informasinya padat. Waduh, ini luar biasa. Sabar-sabar di perjalanan Anda ya. Tarik nafas dalam-dalam. Kalau ada minum, coba minum dulu supaya nggak ada rasa kesel-keselan untuk sampai ke rumah atau tempat istirahat Anda. Menemani Anda di Jakarta malam ini bersama saya Bamsari dan teman-teman di Gatekeeper ada Noval dan juga Selo.

Masih bersama Bamsari di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Dibukanya sama lagunya Menyesal tapi versi aslinya ya, tadi dibawain sama Ressa Herlambang. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk sedikit relax pendengar untuk mendengarkan Rama Radio, ada persembahan dari RRI Antikong. Judulnya adalah Tiga Lorong Kanan. Tapi sebelum itu Bams juga akan menginformasikan nanti seperti biasa akan ada obrolan komunitas ya di malam hari ini. Jadi untuk Anda yang nungguin, stay tune terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa kecuali oleh siapa yang mengisinya. 4 perempuan, 4 latar, 4 kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi, tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Ya ilah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggik jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

Di bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu, mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Pagi datang seperti biasa, tapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang, kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar. Dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: Pendengar, dalam menjalani keseharian, setiap orang memerlukan penghasilan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Mulai dari pangan, sandang, sampai dengan tempat tinggal. Tapi, memiliki banyak uang saja nggak cukup nih untuk menghadirkan kebahagiaan kalau misalnya kondisi tubuhnya nggak sehat. Kesehatan ini kan merupakan modal utama supaya seseorang bisa bekerja, kemudian beraktivitas, dan tentunya juga bisa menikmati hasil jerih payahnya dengan nyaman. Makanya, menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, dan menerapkan gaya hidup sehat menjadi investasi yang sangat berharga untuk masa depan. Nah, untuk membahas pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang tepat, kita akan ngobrol ya malam hari ini bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon malam hari ini. Ada Ibu Mary Marianasari. Beliau ini adalah seorang mentor bisnis influencer diet seimbang komunitas Rumah Sehat. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Mary.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu?
1: Sehat, tapi namaku salah loh tadi jemputnya.
0: Mary Marianasari.
1: Ya, Mary Marianasari.
0: Oke, mohon maaf Ibu. Sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini kita ngobrolinnya mengenai untuk hidup kita butuh uang, untuk menikmati hidup kita butuh sehat. Nah ini realita banget kehidupan sehari-hari sekarang ya. Ini ya, sebetulnya yang betul. Paling sering ditemui sama Ibu Mary sebetulnya apa kalau bicara mengenai tema kita malam hari ini?
1: Ya kan orang rata-rata itu, ini yang saya temui ya dari di lapangan bertemu dengan klien dan lain sebagainya, itu biasanya mereka sangat tidak memperhatikan kesehatan gitu. Lebih fokus untuk bekerja keras gitu sampai kesehatannya ditinggalkan. Sehingga akhirnya dia jadi jatuh sakit malah gak bisa kerja gitu kan.
0: Karena terlalu fokus bekerja ya.
1: Karena workaholic berarti. Memforsir badannya untuk bekerja sampai lupa nih untuk memperhatikan kesehatannya gitu.
0: Ada anggapan yang bilang kalau kesehatan ini sering disebut sebagai aset yang lebih berharga daripada kekayaan. Menurut Bu Mary seperti apa?
1: Ya, sering ya kita dengar seperti itu ya. Pokoknya sehat itu lebih utama daripada uang begitu ya.
0: Betul.
1: Biasanya yang kita dengar dari orang-orang di luar sana. Sebetulnya kalau untuk kesehatan sendiri sih, kita tuh kalau mikirnya gini, kalau kita kerja itu kan harus sehat ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita nggak sehat gimana kita bisa kerja, betul ya?
0: Betul.
1: Seperti itu ya. Tapi bukan berarti kalau kita udah sehat banget langsung kita jadi banyak duit gitu kan, enggak juga ya. Dan sebetulnya kalau kita tahu bahwa kalau kita tidak menjaga kesehatan itu kan pastinya banyak justru uang yang harus kita keluarkan untuk memeliharanya. Kalau kita sampai jatuh sakit, terus berhari-hari tidak bisa kerja, bahkan kalau ada sakit yang lebih berat gitu ya, kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Dan kita kan biasanya melihat orang itu berpikirnya, saya masih muda, saya masih kuat. Dan bahkan waktu muda kita itu sering kita korbankan untuk uang gitu ya, untuk bekerja terus dan tidak memperhatikan kesehatan. Lalu kalau sudah tua nih ya, anggaplah itu kita usia 40 tahun, 45 tahun ke atas gitu. Anggaplah walaupun kita masih produktif ya, rata-rata kita sudah banyak mengeluarkan biaya-biaya untuk keadaan kita yang tidak sehat. Misalnya sampai sakit dan kalau ya, nauzubillahi minzalik, jangan sampai ya. Itu banyak juga yang sudah terkena penyakit-penyakit degeneratif yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi sebetulnya kesehatan itu kan berhubungan dengan produktivitas kita dan juga waktu ya. Kalau badan kita fit gitu, kerja kita kan lebih fokus, terus juga lebih jernih dalam berpikir, moodnya juga bagus, dan waktu kita bersama keluarga itu loh yang paling penting, yang tidak bisa kita bayar dengan uang ya. Bahkan jumlah rekening berapapun gitu, dengan waktu kita saat sehat bersama keluarga, nah itu tidak terukur dengan uang ya. Jadi untuk hidup nyaman itu memang kita membutuhkan uang, tapi kalau sehat itu membutuhkan sehat itu membuat hidup kita itu bisa dijalani dengan lebih bahagia gitu ya. Kalau seperti ada pepatah kan ya, harta paling berharga adalah kesehatan kan gitu ya. Bahkan di apa di iklan di TV-TV itu juga banyaklah dicanangkan tentang harta yang paling berharga adalah sehat gitu. Nah, sebetulnya uang itu kan sebuah alat, tapi kesehatan itu kayak mesin gitu loh. Yang apa orang udah ngerasain ya, kalau kita sedang bekerja itu pengennya tuh dapat bonus-bonus. Kalau ada lemburan gitu, kita ya udah yuk kita ngelembur gitu. Padahal badan udah lelah, udah capek, bahkan mungkin nggak sempatlah kita memperhatikan makan kita apa, konsumsi air kita cukup atau tidak, istirahatnya cukup atau tidak gitu ya. Jadi kalau memang secara jangka panjang sih ya, kesehatan tidak bisa dibandingkan dengan uang gitu ya. Tapi memang tidak simpel seperti itu. Dan
0: Kalau bicara mengenai kesehatan nih Bu, maaf nih, kalau bicara kesehatan ini pasti kan ada hubungannya juga dengan pola makan gitu ya. Antara pola makan sehat dengan kualitas hidup seseorang. Ini hubungannya seperti apa? Antara pola makan
1: ini
0: dan
1: suaranya,
0: hidup sehat. Gimana Ibu?
1: Suara saya masih bagus ya?
0: Suaranya masih terdengar, jelas?
1: Oke. Saya oke. Jadi berhubungan dengan pola makan ya. Ya, sebetulnya tadi mau menambahkan keterangan tadi ya, kalau kita ya kalau memang kita tanpa uang nih misalnya ya, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo kan, ada orang yang bekerjanya itu sangat ngoyo. Terus kita bisa lihat ada orang yang misalnya dompet kita itu tinggal satu lembar uang merah gitu ya. Bahkan yang uangnya segitu, tapi dia masih bisa tertawa, bahagia gitu kan, masih tidur enak, main sama keluarga juga nyaman gitu. Itu kalau kita berpikir dengan uang. Tapi kalau dengan kesehatan itu, kalau udah sakit mau rekening kita seberapa, itu kan nggak bisa happy juga gitu ya. Nah, itu penjelasan saya yang tadi. Tapi nah, ini berhubungan dengan pola makan. Itu sebetulnya seperti badan kita ini adalah mesin gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal nih yang mempengaruhi pola makan kita dengan kesehatan. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita punya energi yang bagus, terus kemudian moodnya juga bisa stabil, bagaimana kita mengelola istirahat kita, tidur dengan nyenyak, tidur dengan bagus, sehingga esok harinya itu kita fit lagi gitu ya. Terus yang penting adalah bagaimana kalau kita jarang sakit, lebih enak mana ya. Kita mungkin kerjanya nggak usah terlalu diforsir, kerja cukup, memperhatikan kesehatan yang cukup, kita jadi jarang sakit, lebih banyak tertawa gitu ya. Dengan makanan-makanan yang bagus, dengan makanan-makanan fitur, itu kita hidupnya itu lebih nikmat gitu ya. Maksud saya tuh lebih rileks, lebih ringan gitu menikmati hidup ya. Jadi singkatnya sih, makan sehat itu memang nggak bisa langsung kita jadi punya tenaga superpower gitu ya, tapi setidaknya hari-hari kita ini bisa dijalani dengan lebih rileks, lebih ringan, lebih enteng, dan insya Allah punya kualitas hidup yang lebih baik gitu, Mas Bang.
0: Oke. Ada nggak kesalahan yang mungkin paling sering dilakukan sama masyarakat dalam mengatur pola makan sehari-hari?
1: Oh, kalau kesalahan ya, kalau saya lihat itu orang-orang ya di lingkungan gitu ya, biasanya itu malah nggak memperhatikan polanya ya. Biasanya itu orang makan kalau lapar gitu. Atau bahkan sinyal lapar ini kan kadang-kadang kalau otak ini tidak bisa membaca laparnya itu butuh air atau butuh makanan. Jadi ada orang yang cenderung porsinya banyak dan makan berkali-kali. Sehingga makanya ada kalau dilakukan berkepanjangan itu ujung-ujungnya nanti obesitas. Terus obesitas nanti akan berhubungan dengan penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Jadi porsi yang pertama tuh yang banyak dilihat dari masyarakat itu masih terlalu besar ya. Untuk kalorinya berapa itu mungkin istilahnya belum familiar dengan itu. Tapi saya rasa anak-anak zaman sekarang ya sudah mulai tahu kok kalau makan, oh aku makan cake nih, ini kira-kira ada 300 kalori gitu, sudah paham ya. Jadi itu yang pertama tentang porsi, terus kemudian tentang pilihan makan. Nah, pilihan makan itu kadang-kadang dia nggak tahu nih kalau tubuhnya itu sebetulnya yang diperlukan adalah protein gitu atau serat gitu ya. Kita biasanya lihatnya karena cakep dilihat gitu. Atau kalau misalnya orang-orang yang di rumah ya, ibu rumah tangga atau ya orang yang berkeluarga, biasanya apa sih yang ada di rumah? Nah, itu yang dimakan. Jadi mengenai jenis-jenis makanannya masih belum familiar gitu ya, apa yang harus dimakan, apa yang harus dibutuhkan. Terus kemudian pola minumnya ya, kadang-kadang kalau sudah berada di kantor atau di ruangan AC itu, gimana lanjut ya?
0: Ya, Ibu, silakan lanjut.
1: Ya, ini biasanya minumnya yang tidak terkontrol, biasanya kelebihan sih enggak ya, tapi kekurangan biasanya. Jadi untuk standar kesehatan yang 3 liter satu hari minimal gitu, itu masih belum tercapai. Rata-rata sih seperti itu. Dan paling sering adalah jam makannya yang nggak teratur gitu. Nah, jam makan yang tidak teratur ini kan kadang-kadang makan pagi nggak sempat kan, di skip. Terus balas dendamnya adalah waktu makan siang atau kadang makan malam sebelum tidur. Nah, akhirnya kan badannya jadi bingung, terus mempengaruhi metabolisme yang tidak baik dan akhirnya lambungnya protes gitu ya. Badannya sering protes, bangun tidur pegel, lesu, lemah gitu. Juga kalau kita orang kerja biasanya tuh kalau makan sering buru-buru gitu. Udah, aku harus buru-buru nih makan yang apa, yang gampang, yang ini. Nah, itu jadi istilahnya kandungan nutrisinya itu kan belum banyak yang tercukupi sesuai dengan kebutuhan tubuhnya gitu.
0: Berarti sebetulnya banyak sekali kesalahan yang dilakukan sama masyarakat kita ya dalam mengatur pola
1: Iya.
0: makan, Ibu ya.
1: Iya, kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat dari keluarga kita sendiri pasti dari misalnya kita berlima satu rumah itu biasanya yang sering memperhatikan hanya satu orang yaitu ibu gitu ya. Tapi prakteknya sih sangat sulit untuk dilakukan ya. Biasanya seperti itu.
0: Baik. Nah, ini kan Ibu dari influencer diet seimbang komunitas rumah sehat. Kalau masyarakat atau pendengar kita pengen melakukan atau menerapkan diet seimbang yang mungkin sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga Indonesia, ini apa nih sarannya?
1: Oh, sarannya ya, mungkin saya pakai rumus ya. Saya biasanya pakai rumus 3-3-1 gitu.
0: Apa itu?
1: 3-3-1 itu yang pertama itu aturannya di dalam piring makan, pastikan ada tiga hal, yaitu ada karbohidrat, misalnya nasi, terus ada proteinnya, sama ada sayurnya. Nah, kalau kita biasanya rata-rata orang Indonesia itu kan suka yang gurih-gurih gitu, enak ya.
0: Ya, betul.
1: Biasanya
0: Saya
1: isi
0: banget tuh, Bu.
1: piringnya isi piringnya itu bukan yang ada sayur, tapi biasanya karbohidrat, misalnya apa ada nasi tapi ada mie gitu ya,
0: Ya,
1: atau sama
0: double ya.
1: sayur, double double karbo, atau mungkin dibalik nggak ada proteinnya biasanya gitu kan. Nah, jadi aturannya itu di dalam piring ada tiga hal itu. Jadi misalnya seperempatnya itu ada protein gitu, seperempatnya lagi ada karbonnya atau nasi, dan sisanya lagi sayur gitu ya. Ini yang paling mudah seperti itu. Terus yang kedua, pola seimbangnya kalau kita makan harus ada air, bener ya?
0: Betul.
1: Jadi harus minum. Minum itu kalau saya tipsnya itu setiap satu ya, sebelum makan minum dulu gitu, terus setelah makan minum lagi, kalau bisa 1 jam sekali. Habis nonton TV bangun mau ngambil remote lah apa, minum dulu gitu, satu gelas satu gelas. Kalau kita di kantor juga mau ngambil sesuatu atau habis dari toilet gitu ya, harus minum, sering-sering minum. Kalau menurut saya 6 sampai 8 gelas per hari itu nggak cukup sih ya. Kita harus perlu lebih banyak lagi.
0: Harus lebih dari itu.
1: Lebih dari itu ya. Terus apalagi ya yang penting adalah kita harus bisa lebih enjoy makan aja ya, jangan terlalu banyak diatur dengan pantang ini, nah nanti takut gendut, pikiran-pikiran seperti itu ya, itu malah malah bikin stres. Jadi kalau stres itu malah membuat kita jadi nafsu makannya lebih banyak. Jadi kita harus tetap makan makanan yang kita favorit, tetap makan yang kita sukai, tapi kita jadwal gitu. Misalnya kita sukanya apa sih, ketoprak ya. Nah hari ini udah makan ketoprak ya, udah kita makan ketopraknya mungkin setiap hari Senin aja gitu. Atau kalau makan ketoprak kita tambahkan proteinnya, tambah dada ayamnya atau tambah telurnya gitu. Jadi istilahnya makanan favoritnya jangan ditinggalin. Jadi kita tetap, wah aku seneng banget nih makan, bisa masih bisa makan kesukaan, tapi makanannya kebutuhan nutrisinya tercapai dan tubuhnya itu bisa lebih fit gitu. Itu sih mungkin.
0: Ibu maaf saya geser yang ketiga, 3-1 tadi itu berarti yang pertama tuh ada karbo, protein, sayur, kemudian tiga berikutnya ada air atau seperti apa tadi maksudnya?
1: Ya, iya, air tuh maksudnya per tiga, apa, sekali minum itu minimal 3 gelas gitu misalnya. Kan tadi saya tipsnya itu kan apa namanya, 1 gelas per jam. Tapi kalau bisa, kalau minum itu ya jangan 1 gelas gitu. 3 gelas kecil-kecil gitu.
0: Baik-baik.
1: Terus yang satu tadi adalah makanan favorit, minimal 1 kali dalam
0: Yang satu
1: satu
0: itu
1: minggu
0: makanan
1: kita makan.
0: favorit ya.
1: Iya.
0: Baik-baik.
1: Iya.
0: Ibu Mary, kita break dulu dengan satu lagu. Jangan ditutup teleponnya, Bu, ya. Kita dengarkan lagunya sama-sama ya, sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Dan untuk Anda pendengar yang mau tanya seputar tema kita di malam hari ini, nanti kita juga akan ngobrol bersama Ibu Mary di tentang obrolan tentang komunitas rumah sehat ya. Jadi untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar untuk hidup kita butuh uang, untuk menikmati hidup kita butuh sehat. Silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami ya di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini

0: Ini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Masih di obrolan komunitas pendengar, kita masih ngobrolin seputar untuk hidup kita butuh uang, untuk menikmati hidup kita butuh sehat. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon malam hari ini ada Ibu Mary Mersianasari, mentor bisnis influencer diet seimbang komunitas Rumah Sehat. Ibu Mary.
2: Ya, masih di sini.
1: Oke, sebelum kita ngobrolin komunitas Rumah Sehat, ini ada satu pertanyaan dulu dari pendengar Ibu Tari di Banten yang bertanya, apakah sudah benar saya itu setiap pagi sarapannya karbohidrat, kemudian ada sayur ikan, ada sayur plus buah plus susu, tapi siang dan malam harinya hanya makan buah dan sayur. Bagaimana konsepnya, sudah benar atau belum? Ibu Tari di Banten, silakan.
2: Ya, terima kasih Bu Tari yang sudah bertanya ya. Wah, berarti Bu Tari terbiasa dengan makan pagi makan berat ya?
1: Mungkin ya, sarapannya ya, mungkin itu ya. Soalnya
2: ya, sebetulnya kalau makan pagi ini kita, saya sih, maksud saya menyarankan untuk tidak terlalu berat dulu gitu ya. Karena pagi hari ini tubuh kita kan malam itu ketika istirahat, tubuh kita itu tetap bekerja. Jadi kita, dia banyak bekerja keras ya, selama kita tidur itu sekitar 6-7 jam kan kita tidur. Ketika kita bangun sebaiknya kita berikan dia makanan yang sesuai dulu ya, yang ringan tapi bergizi ya. Kalau misalnya terbiasa dengan telur, telur itu 2 dimakan sama kuningnya itu bagus. Kalau misalnya terbiasa dengan susu, kan ada orang yang sudah dewasa itu tidak bisa menerima susu laktosa dari susu ya. Jadi kalau memang sudah terbiasa enak makan susu, bagus juga. Tapi pastikan susunya ini jangan susu yang berlemak ya. Susu yang low fat mungkin gitu. Atau diseling-seling dengan susu kedelai seperti itu ya. Okay. Terus tapi kalau terbiasa dengan makan pagi yang berat gitu ya, boleh karbohidratnya mungkin diganti dengan ubi-ubian seperti itu atau oatmeal itu ya Bu Tari. Dan kalau siang saya sarankan itu dibalik ya, harusnya sih pagi yang ringan, siang yang berat. Kenapa? Karena kita membutuhkan energi lebih berat gitu, lebih banyak yang akan kita gunakan dalam keseharian kita sampai malam. Begitu Bu Tari, semoga membantu.
1: Baik, dan kalau ngobrolin mengenai komunitas Rumah Sehat ini, apa yang mau disampaikan? Ini komunitas yang seperti apa, kapan berdirinya, dan kegiatannya apa saja? Silakan Bu Mary.
2: Ya, komunitas Rumah Sehat itu sebetulnya saya buat, kenapa Rumah Sehat? Karena dibuatnya dari rumah. Jadi kita memulai sehat itu dari rumah. Karena saya sebagai wanita, ibu rumah tangga juga ya, saya juga punya anak, pasti menginginkan sering berada di rumah supaya ketemu dengan anak-anak lebih sering, keluarga lebih sering. Jadi awalnya itu saya mengawali dengan memastikan makanan yang dimakan oleh anak-anak saya itu makanan yang terbaik yang saya buat gitu. Tidak dibuat oleh pembantu, tidak jajan gitu ya. Dibiasakan dengan membawa bekal gitu. Bahkan suami saya kalau kerja saya bawain bekal. Jadi dia udah terbiasa tidak jajan gitu. Nah, itu awalnya saya memulai seperti itu, tetapi kemudian saya melihat tetangga saya kok banyak yang sakit ya, banyak yang mengeluh gitu. Ada yang obesitas, ada yang sakit kaki karena asam urat, ada yang sampai nggak bisa jalan, ada yang sakit jantung. Terus saya berpikir, saya kayaknya nggak mau sehat sendiri deh. Saya mau membantu masyarakat gitu ya. Jadi akhirnya saya bukalah konsultasi untuk tetangga-tetangga saya yang mau hidup pola sehat. Nah, dari situlah mereka berdatangan ya. Terus kemudian saya buatkan resep nih, ceritanya seperti meal plan gitu ya.
1: Oke.
2: Meal plan untuk keseharian, apa yang harus dimakan. Jadi untuk hidup sehat seimbang itu kita unsur-unsur dari gizi, vitamin, nutrisi itu harus tercukupi. Terus kemudian untuk polanya, justru orang yang makannya jarang itu pasti gemuk. Tapi kalau orang mau bodinya bagus, fit, bugar jangka panjang, dan sebagai orang yang bertambah usia terus, kan pengennya itu 10 tahun lagi saya masih bugar gitu ya. Nah, itu harus diatur makannya. Jadi kita saya ada konsultasi di sana jam 7 pagi sarapan apa, jam 9 ngemil apa gitu ya. Kita ada 6 kali makan dalam sehari, tapi makan besarnya satu kali saja. Seperti itu, dan dari mereka hasilnya bagus, dan akhirnya ada yang membuka juga di rumah yang lain gitulah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah di seluruh Indonesia ya, ada cabangnya. Sudah 200 rumah sehat dari saya. Terus kemudian di seluruh Indonesia. Jadi kegiatannya kita ngobrol, ngobrol tentang makanan ya, makanan tentang kesehatan. Terus bagaimana sih cara menurunkan kadar gula darah supaya lebih alami gitu, nggak usah terlalu banyak obat-obatan. Terus di sana kegiatannya selain ngobrol sehat, kita juga ada olahraga. Terus kegiatan-kegiatan biasa yang dilakukan ya, ada tentang kalau ada yang ngomongin masalah pengajian mungkin ya, boleh ada sekali-sekali kita ada juga. Terus belajar juga, belajar kalau mau yang belajar yang muslim, pengen belajar bahasa Arab ada juga gitu. Jadi kegiatannya yang sehari-hari saja, tapi membuat kita pengen datang terus, kumpul lagi untuk lebih belajar, lebih pinter aja untuk mengelola kesehatan keluarga gitu.
1: Baik, kalau misalnya pendengar ingin tahu mengenai lebih jauh komunitas rumah sehat dan ingin bergabung, ini ada persyaratan khusus atau bisa lihat di sosial medianya mungkin, Bu Mary?
2: Oh iya, sosial media saya menggunakan Instagram.
1: Silakan boleh dikasih
2: Instagram
1: tahu.
2: Instagram itu langsung disebutkan ya?
1: Iya, silakan.
2: Itu ada namanya Mary Jo. Kalau Mary Jo, sebentar kok saya ini sendiri sih.
1: Boleh di spelling Mary Jo-nya?
2: Nama Instagramnya kolam ceria, kolam cerita, tapi emailnya Mary Jo.
1: Kolam cerita.
2: Ya, kolam cerita. Terus nama saya Mary Jo di situ. Terus untuk yang pribadi saya itu untuk aktivitas-aktivitas di klub atau rumah sehat. Kalau untuk pribadi saya di Mercy Mersiana.
1: Oke, baik. Ibu Mary, terakhir apa yang ingin disampaikan nih ke pendengar Pro 1, termasuk mungkin ada pesan Ibu nggak untuk masyarakat atau pendengar kita yang mulai ingin mulai menjalani hidup sehat tapi kayaknya masih sulit untuk konsisten. Apa yang mau disampaikan?
2: Ya, kita tidak bisa memulai langsung sempurna. Semua itu belajar dari, mulainya dari diri sendiri yang kita aplikasikan untuk keluarga. Dan dengan komunitas ini, mau tidak mau kan, setiap kita tidak bisa mengharapkan orang langsung mau mengikuti kita gitu ya. Jadi kita memberi contoh dulu dengan diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, terus nanti masyarakat akan mengikuti, dan insya Allah itu juga ada uangnya mengikuti gitu.
1: Amin.
2: Jadi saya ingin menginspirasi nih para apa, ibu rumah tangga ya, yang ingin punya penghasilan juga, walaupun itu tidak bisa tergambarkan harus banyak gitu ya, karena kan sifatnya kita membantu ya, membantu orang lain ya. Jadi kita dengan membantu itu melihat mereka berhasil aja rasanya udah bahagia banget gitu. Dan uang itu akan mengikuti sendiri gitu.
1: Baik.
2: Jadi ayo kita mulai dari rumah.
1: Ya, baik. Ibu Mary, terima kasih banyak untuk waktunya di obrolan komunitas malam hari ini. Sehat selalu dan sukses untuk komunitas rumah sehat. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini mengenai untuk hidup kita butuh uang, untuk menikmati hidup ya kita butuh sehat. Bersama Mary Mersiana Sari, mentor bisnis influencer diet seimbang komunitas Rumah Sehat. Tetap bersama kami di jam 9 seperti biasa, karena ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Udah masuk di segmennya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti biasa, kami mempersilakan Anda untuk merequest ya di 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga via WhatsApp ya di 0811 7972 7912. Lagu-lagu yang akan saya putar adalah lagu-lagu tahun 80 dan 90 saja. Silakan yang mau request ya, boleh Indonesia, boleh mancanegara. Saya buka ya, pakai lagunya Sofia Lachuba, Tak Pernah Mati.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
7: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, masih menemani Anda Bamsari sampai jam 12 malam nanti. Tapi mengingatkan pendengar, nanti di jam 11 itu akan ada relay ke Pro 3 ya, untuk pertandingan Piala Dunia. Nanti malam itu di jam 23 Spanyol versus Tanjung Verde. Wih, yang nungguin boleh dengerin di Pro 1 RRI Jakarta ya. Selamat malam untuk Kak Joyce di Bekasi, request lagunya The Course, What Can I Do to Make You Love Me, kalau nggak salah gitu ya. Salamnya untuk Bang Ray, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Ulan, Bu Eka, Bu Merpati, Kak Puja, dan semua pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta. Pak Kuat Kuswanto, selamat malam. Yang ada di Peru Muncul, Tangerang, request lagunya malam hari ini Leoni dari Arjan Brass. Lagunya untuk Bu Dindin, Bu Rista, Bu Endang, Bu Siti, Bu Marani, Bu Eka, Kak Puja, Tedinda, Pak Haris, Bang Ray, Bung Bram, Pak Ali, Pak Ujang, Pak Doni, semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga sehat semuanya. Mas Bamsari bertugas sampai tuntas katanya. Satu lagi, Ibu Ira yang Tangerang, selamat malam, request lagunya Dodo Zakaria featuring Vina Panwinata, Lalu Kemana. Spesialnya katanya buat Mas Bams. Informasi Tangerang malam hari ini cuacanya hujan deras 27 derajat Celcius. Aduh, mudah-mudahan aman ya dan bisa tidurnya juga.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya langsung bacakan lagi WhatsApp yang masuk di 0811 7972 7912. Ada Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Selamat malam Bu Dindin. Request lagunya Kangen dari Lydia Natalia. Salamnya untuk Pak Ali, Bang Aris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu

Cool. Selamat menikmati dan dengarkan lagu di Ruang Rindu. Satu lagi ada Ibu Eka. Selamat malam Ibu Eka di Tebet. Request lagunya Step by Step untuk Ibu Saurin, Bu Muji, Bu Ut, Kak Joyce, Kak Puja, Pak Alex, Pak Kuat, Pak Bambang, Bu Anisal, Bu Rista, Bu Ria, Bu Dindin, Bu Eti, Bu Ana, dan lain-lain. Mas Bams, makasih. Selamat tugas sampai tuntas.

yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ibu Endang, selamat malam. Ada Ibu Endang Hutomo di Cimanggis, request lagunya Pambers Cinta dan Permata. Kirimnya untuk semua pendengar Ruang Rindu dan Mas Bams yang sedang bertugas. Salam sejahtera dan bahagia untuk semuanya, khususnya untuk Bu Cip di Depok. Bu Cip di Depok ya. Oke. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Saurin, selamat malam Bu Saurin, yang ada di BSD, request lagunya The Power of Love, Celine Dion. Salamnya untuk Bu Yati, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Muji, Ibu Titi, Bu Eka, Bu Marani, Tedinda, Kak Ana, Ciguria, Kak Puja. Ini apa? Banare, Bang Ray kali ya, Pak Parsudi, Pak Litopan, dan semuanya. Satu lagi ada Ririn di Binong Curug Tangerang, request lagunya malam hari ini Kusadari Rida Sita Dewi. Tapi itu gak masuk, itu tahun 2002 yang masuk Sing the Carpenters ya. Salamnya untuk ibu saya, Ibu Nuraida, dan untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Cuaca di Tangerang, tepatnya di Binong, Karawaci dan sekitarnya, hari ini baru saja hujan reda. Sebelumnya hujan cukup deras, tadi sempat makan bakso Cah Solo dan jadi terjebak nostalgia hujan. Aduh, enak banget bakso hujan-hujan. Tapi alhamdulillah tidak banjir jalanannya. Terima kasih. Selamat bertugas juga. Selamat beristirahat ya. Dan selamat mendengarkan.

Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

Ibu Cip, selamat malam. Makasih Mas Bams, katanya selamat lanjut tugas bersama kru. Tuhan memberkati. God bless you too Ibu Cip, sehat selalu ya. Lanjut lagi ya, baca WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Ada Roni di Jakarta Timur yang request lagunya Bermimpi dari Best Jam. Ini lagunya dari zaman saya SMP, sudah dengerin lagu ini katanya. Oke. Kemudian ada Rima di Central Jakarta atau Jakarta Pusat. Ya, ada lagi Asmara Paramita Rusadi. Buat semuanya saja yang mendengarkan Pro 1 RR Jakarta, buat Mas Bamsia selamat bertugas. Dan satu lagi ada Rio di mana nih, Tangerang ya, request lagunya ada band Seharusnya yang dirilis di tahun 1997. Oke, kalau gitu selamat mendengarkan.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

Saya mau menyapa kakak Echa Hamid di Bogor yang request lagunya malam hari ini, tak mungkin lagi, Betaria Sonata. Specially song for Mas Bams dan kawan-kawan katanya. Mas Bams, izin ya. Maaf, boleh aku izin cerita pengalamanku bersama kedua artis penyanyi berasal dari Bogor, Betaria Sonata dan Harvey Maleholo. Tapi aku ceritakannya untuk Mas Bam saja dan kawan-kawan on air. Oke. Terima kasih sudah saya baca ya. Ada fotonya juga lengkap, ini jadul sekali. Tapi nampaknya seru gitu ya masa-masa itu. Masa-masa ketika kita kayaknya bahagia banget kalau ketemu artis pujaan gitu. Kayak bahagia yang apa ya namanya, seneng banget gitu. Minta tanda tangannya dulu tuh pasti kayak gitu. Ada gak sih yang masih ngumpulin tanda tangannya? Ke Bang Jos Raja Wali, Jakarta Pusat. Selamat malam Bang Jos, request lagunya Hotel California sama tugas aja. Katanya semoga semuanya baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semuanya selalu baik-baik saja. Kalau gitu selamat mendengarkan.

0: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas. Sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.

Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama Bamsari sampai jam 11 kayaknya, karena nanti akan ada siaran bola ya pendengar ya. Malam hari ini jadwal pertandingan Piala Dunianya itu siapa nih? Spanyol versus Tanjung Verde. Jadi nanti jam 11 Bams akan gabung sama Pro 3. Dengerin terus ya. Sambil tiduran masih bisa mendengarkan nanti siarannya tentunya. Ada Bang Ray di Cibinong, selamat malam Bang Ray. Request lagunya malam hari ini The Bangles, Eternal Flame. Terima kasih. Kemudian saya ke Bogor lagi, ada Ibu Muji. Ibu kumaha damang, lama nih gak bersua saya. Sore tadi hujan katanya Bogor, seger banget, udah lama gak hujan. Mas Bam request lagunya Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul, hatur nuhun. Kita temenin sampai tuntas katanya. Oke, terima kasih, selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan Anda bersama Bamsari sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari Senin 15 Juni 2026. Sekarang waktunya mengikuti pertandingan Piala Dunia. Malam hari ini Spanyol versus Tanjung Verde. Kami akan bergabung bersama Pro 3. Selamat mendengarkan.
1: Timnas Tanjung Verde dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
2: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan 2010 ya. 2010

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Ada Andes Satria tentunya menemani di Jakarta pagi ini. Pendengar, untuk Anda apa kabar di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Selamat tahun baru Hijriah atau satu Muharram ya, untuk Anda juga yang merayakannya. Dan ini adalah di tanggal 16 Juni bertepatan juga tanggal 1 Muharram tentunya. Selamat tahun baru Hijriah sekali lagi. Dan Anda bisa berinteraksi bersama kami, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Di line telepon pendengar ada di 021 344 0696 dan 021 344 1499.

Anda masih di Jakarta Pagi ini pendengar, dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama untuk lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Wahyu Rumyati untuk surat Al-Waqiah ayat 1 hingga 27. Mari kita dengarkan bersama.

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya kita untuk masuk di Mutiara Pagi, di mana tema kita pada hari ini adalah obat hati dalam Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan untuk kembali berjumpa di program Mutiara Pagi. Sahabat tentunya pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan, tekanan hidup juga ini dalam Islam tentunya ada satu obat, yaitu obat hati dalam perspektif itaf Islam maksud kami. Dan untuk itu kita juga akan berdiskusi mendengarkan tausiah dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ustazah Rosa, yang tentunya akan membahas tentang obat hati dalam Islam. Dan dalam perspektif Islam tentunya ada apa aja sehingga juga hati menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dan Anda juga bisa bertanya tentunya, ikut dalam diskusi ini, di mana Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912, pendengar. Dan untuk itu, sekarang saatnya kita akan menyapa untuk Ustazah Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustazah pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, bikhair.
1: Alhamdulillah. Ustazah, kita akan bicara juga tentang obat hati dalam Islam, Ustazah.
2: Iya.
1: Mungkin pertama juga kita ingin tahu mengapa hati juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Lalu sesuai tema kita, obat hati dalam Islam itu seperti apa? Silakan, Ustazah.
2: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, pendengar RRI Pro 1 DKI Jakarta yang berbahagia, pada hari ini, pagi ini, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Mutiara pagi ya. Nah, hari ini tema kita adalah obat hati dalam Islam. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, setiap manusia itu pasti penuh dan juga pernah mengalami sakit hati, gelisah, ya kan, cemas, sedih, kecewa. Nah, hal ini tidak ada satu manusia pun yang tidak mengalami yang kita sebutkan. Artinya semua ini adalah gejala-gejala penyakit hati. Maksudnya apa? Nah, seperti itu ya. Di dunia ini banyak hal yang kita alami. Misalnya gelisah kita, kecemasan kita, kesedihan kita, kecewaan kita ini banyak penyebabnya. Contoh, misalnya karena ekonomi, orang juga bisa mengalami sakit hatinya atau hatinya gelisah atau kecemasan yang dimunculkan oleh keadaan. Nah, artinya apa? Penghasilannya yang berkurang, ya, kemudian mereka merasa tertekan dengan penghasilan yang berkurang, punya dampak misalnya hutangnya mungkin saja meningkat, ya kan, kemudian kebutuhannya juga mulai banyak dan hal ini tidak terpenuhi. Nah, ini juga bisa menyebabkan gelisah, ya kan? Kenapa mereka gelisah? Mereka memikirkan masa depannya bagaimana, gitu kan? Kemudian bisa saja susah tidur karena hutangnya yang banyak, ya kan? Kemudian mudah marah. Kenapa mudah marah? Karena memang solusi belum terpecahkan ya dengan kondisi yang ada. Nah, hal ini mesti ada solusi. Nah, solusinya seperti apa? Kita sudah sering mendengar dari para guru, ya kan, para ulama menjelaskan dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja. Maksudnya apa itu? Setiap orang yang bertawakal kepada Allah, insyaallah dijadikan oleh Allah banyak solusi, ya kan, diberikan kepadanya solusi makhraja, jalan keluar dari mana saja, ya kan, min haitsu la yahtasib, dari mana saja, dari pintu mana saja akan diberikan jalan keluar. Terus bagaimana caranya? Nah, di dalam apa ajaran sunnah Rasul, kita mesti bersabar, kita selalu berikhtiar dan memperbanyak istighfar. Nah, ini kalau seandainya terjadi kegelisahan di dalam hati. Nah, kegelisahan ini juga banyak disebabkan oleh masalah keluarga gitu. Cekcok dengan suami istri, anak yang susah diatur gitu kan. Hubungan orang tua dengan kita kurang harmonis, atau kita juga mengalami konflik dalam bersaudara. Nah, ini banyak muncul kegelisahan-kegelisahan sehingga sedih yang berkepanjangan, merasa tidak dihargai, hilang semangat hidup, ya kan? Kemudian menyimpan dendam. Nah, ini juga merupakan sakit hati, ya, kemudian kesedihan yang tadi, kecewa, mesti ada obatnya. Nah, seperti itu. Dalam Al-Qur'an juga sudah menjelaskan tadi, harus bertawakal kepada Allah kalau ini muncul pada diri umat muslim, ya. Nah, Rasulullah juga pernah menyatakan bahwa setiap orang mukmin itu bersaudara. Maka dari itu fa aslihu baina ahawaikum. Maka kita harus memberikan perbaikan antara saudara kita. Nah, ini artinya kalaupun ada muncul kegelisahan, gejala-gejala sakit hati, kecewa karena tadi masalah keluarga, masalah ekonomi, ya Mas. Maka dari itu kita mesti antara kita memperbaiki, ya, memperbaiki dan memperbanyak doa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga pernah disebutkan fasabru jamilun, orang yang sabar itu sangat baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munculnya gejala-gejala kesedihan, gejala kecewa ini juga bisa disebabkan karena kehilangan orang yang sangat kita cintai. Benar atau tidak, kenyataan hidup di dunia kita mesti harus melewati ini. Misalnya kita kehilangan orang tua, ya kan, kehilangan anak, kehilangan sahabatnya. Muncullah kesedihan yang sangat mendalam. Kemudian kita harapan hidup kita juga merasa menurun gitu. Kemudian kita menangis berkepanjangan, sulit menerima kenyataan. Nah, ini juga merupakan sakit hati, kecewa ataupun gejala yang muncul dan mesti ada obatnya. Nah, dalam Islam itu disebutkan alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila timpa musibah kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, nah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan adanya kekecewaan yang muncul, kita mesti menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini pada diri kita adalah karena Allah dan kembalikan kepada Allah. Nah, seperti itu. Pemirsa Pro 1 yang berbahagia, gejala-gejala kecewa, gejala-gejala sedih yang memunculkan sakit hati, ya kan? Ini sakit hati, ini maksud sakit hati apa ya? Hati itu kan istilahnya juga merasakan kecewa dan kesedihan itu mesti ada obatnya. Nah, itulah kita sebut tadi beberapa kekecewaan yang muncul, obatnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bertawakallah, bersabarlah, berikhtiarlah, kemudian berdoa. Ini adalah solusi yang ditawarkan dalam Islam. Nah, karena itu para pendengar Pro 1 yang berbahagia, hadis Rasulullah juga pernah menyebutkan ada di dalam tubuh manusia itu segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh aktivitas yang ada pada dirinya. Apa itu fisiknya, apa itu psikisnya, yaitu apa itu yang baik, segumpal daging itu adalah hati. Nah, ini sementara yang kita baca ya, tentang bagaimana solusi yang ditawarkan dalam Islam tentang kita mengobati hati. Ulama juga menjelaskan kepada kita beberapa ajaran hati supaya kita bisa ya kan melalui melewati kegelisahan, melewati yang namanya ujian gitu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah satu dengan membaca Al-Qur'an. Jika orang membaca Al-Qur'an itu kegelisahan, kesedihan, kemudian kecemasan. Nah, itu insyaallah akan kita bisa lewati dengan membaca Al-Qur'an, lalu obat kita, hati kita akan tenang. Nah, kita coba aja kalau misalnya pengen yakin atau tidak yakin dengan apa yang diajarkan oleh ulama, kita mesti praktekkan. Ternyata memang benar ketika kita baca Al-Qur'an kita tenang, ya kan? Nah, kegelisahan-kegelisahan kita mulai hilang seperti itu. Nah, yang kedua kata ulama, banyak berzikir kepada Allah. Alladzina yu'minun wa ta'minuna mil qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman itu obatkan hatinya itu dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Sesungguhnya kalau kita zikir kepada Allah, insyaallah Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kemudian memperbanyak sabar. Ketika kita menghadapi ujian, kita mesti banyak sabar. Wabashiril muhajirin. Kalau Allah itu sangat senang dengan orang-orang yang sabar seperti itu. Yang keempat, bagaimana cara solusi kata ulama? Berdoa banyak-banyak kepada Allah. Ya, qala rabbukum ud'uni, kata Allah. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, insya Allah akan aku kabulkan. Artinya, jika kita ada masalah-masalah yang muncul di dunia, ya, yang memunculkan atau menimbulkan kekecewaan hati, kegelisahan, kesedihan, maka perbanyak doa. Jangan kita ketika kita hatinya galau dan segala macam, kita malah memperbanyak buat status, gitu. Kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang tidak menimbulkan solusi yang sebenarnya kita inginkan. Maka dari empat yang ditawarkan oleh para ulama ini, kita lakukan. Perbanyak Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, ya kan? Kemudian memperbanyak sabar. Tambah lagi mungkin kita mesti memperbanyak istighfar, karena memang istighfar itu salah satu cara kata Rasulullah kita menghilangkan penyakit hati. Kita ini kan di dunia ini sangat-sangat sering melakukan dosa atau maksiat. Nah, dengan memperbanyak istighfar, maka kita insya Allah mengurangi yang namanya nuktah, bintik-bintik hitam di dalam hati. Kata Rasulullah, setiap orang melakukan kesalahan itu, maka kita memunculkan satu bintik hitam di dalam hati kita. Jadi kalau seandainya kita perbanyak, banyak titik-titik-titik-titik hitam dalam hati, maka biasanya akan muncul penghambat hidayah, penghambat kasih sayang Allah, karena kita memperbanyak dosa sehingga hati kita merasa kekecewaan yang mendalam karena kurangnya istighfar. Dosa tadi kita tidak kurangi. Ini salah satu juga kata Rasulullah bagaimana cara kita mengobati hati dalam Islam. Jadi perbanyak istighfar, berzikir kepada Allah, selalulah baca Al-Qur'an, kemudian sabar menghadapi ujian juga. Abasyiril musabirin. Jadi Allah sangat senang melihat orang-orang yang sabar. Nah, mungkin itu sementara Mas apa yang kita sampaikan pada pagi ini, bahwa obat hati dalam Islam itu ada pasti solusinya. Penyakit hati itu apa saja yang tadi kita sampaikan, banyak hal yang menyebabkan penyakit hati, baik itu karena dampak ekonomi, kemudian juga karena masalah keluarga, cekcok gitu. Bisa jadi juga hilangnya pekerjaan atau jabatan, Mas. Biasanya kan kalau orang hilang jabatan, hilang pekerjaan, stres, kemudian cemas, merasa tidak dihargai. Wah, gua sudah tidak dihargai, sedih, ya galau. Kemudian kehilangan motivasi. Sudah tidak ada motivasi untuk bekerja keras karena memang merasa bahwa pekerjaannya hilang ya, yeah, tidak sesuai lagi apa yang dia inginkan, dan dia juga merasa gagal ya kan, mudah putus asa. Ini yeah, juga merupakan sakit, apa namanya, penyebab-penyebab sakit hati. Okay, sementara itu kami kembalikan kepada MC atau moderator, silakan
1: baik.
2: Mas.
1: Ya, baik.
2: Mungkin ada yang ya, akan dipertanyakan atau seperti apa untuk ya, diskusi kita pagi ini.
1: Baik, Ustazah. Untuk ini kita akan break dulu sejenak untuk mengundang juga pendengar untuk bertanya kepada Ustazah tentunya terkait tema obat hati dalam Islam ini yang telah diutarakan tadi. Kita mengundang pendengar di 0811-7972-7912 untuk Anda bisa WhatsApp dan bergabung bersama kami, dan di line telepon ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ustazah, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah break, jadi jangan ditutup teleponnya ya.
2: Baik.
1: Baik. Pendengar, Anda juga kami undang sekali lagi di 0811-7972-7912.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Kita masih di Mutiara Pagi pendengar, dan kita akan lanjutkan. Ini ada tausiah juga dari Ustazah Rosa terkait dengan obat hati dalam Islam. Kita sapa kembali beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan obrolan ini, Ustazah, tausiahnya untuk tema kita adalah obat hati dalam Islam dengan pertanyaan dari pendengar. Ustazah, ini sudah ada beberapa yang masuk ke kami. Yang pertama, baik, saya juga ingin membacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ada dari Bu Rina yang ada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan juga Mas Andes. Izin bertanya terkait tema pada hari ini, yaitu obat hati dalam Islam. Saya ingin bertanya, ada nggak tanda-tanda hati yang sedang sakit menurut ajaran Islam? Dan kalau ada, itu apa aja, Ustazah? Dan ini juga terkait dengan tema, tanda-tanda hati itu bisa tidak dihilangkan, dan dengan cara apa kita menghilangkannya. Terima kasih Mas Andes dan Ustazah atas jawabannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Rina, Ustazah silakan.
1: Waalaikumsalam Bu Rina. Baik, pertanyaannya cukup bagus sekali. Bisa gak kita melihat tanda-tanda orang mempunyai penyakit hati? Sangat bisa sekali ya. Karena kenapa? Karena memang kalau hatinya yang sedang sedih, hatinya sedang kecewa atau sedang marah, biasanya muncul sikap ataupun raut wajahnya berbeda, ya kan? Orang kalau misalnya hatinya sedang sakit, sakit itu kan bukan berarti marah aja ya, bukan kecewa saja, tapi sedih pun juga merupakan hatinya sedang sakit atau sakit hati, ya kan? Betul. Kecemasan juga itu akan terlihat di raut wajah, kemudian sikapnya seperti apa? Sikapnya mungkin saja marah tidak jelas gitu ya, terus bahasanya juga tidak nyaman gitu, sikap gejala yang muncul itu juga di hadapan tidak normal gitu ya. Kadang kita bicaranya baik, sambutannya tidak baik, ya kan? Kadang kita misalnya senyum, mohon maaf, karena dia lagi tidak mood, kalau kata orang sekarang ya, mungkin mukanya cemberut gitu. Nah ini juga ciri-ciri hatinya yang sedang sakit ataupun kecewa, ya kan? Kemudian bagaimana kita solusinya? Nah, kita bisa menawarkan kepada teman-teman kita yang sedang sakit hati itu dengan bahasa bijak kita, ada apa ya, kemudian sedang dapat ujian apa. Nah, kita bisa melihat itu mungkin dengan cara kita berbicara ya, atau kita menyapa, sehingga kita bisa menawarkan misalnya teman kita mendapatkan ujian ataupun sedang ya mengalami musibah, ya kan, begitu ya. Mungkin kita menawarkan bahwa kita mesti sabar dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini belum tentu semuanya azab, ya kan?
0: Betul.
1: Maksudnya apa ya azab gitu ya? Maksudnya kita kan terkadang kalau ada hal-hal yang terjadi ini, kita langsung istighfar, kita kadang-kadang berpikir juga bahwa itu azab gitu ya. Padahal bukan, bisa jadi itu ujian. Kalau namanya kita melakukan kalau kita mendapatkan ujian, kalau di dalam sedang melaksanakan atau menunaikan pendidikan, biasanya ujian itu adalah untuk kita akan memperoleh nilai ya, sama di mata Allah itu. Kalau kita mendapatkan ujian, insya Allah itu berarti kita akan menambah ataupun harkat kita ataupun kelas kita itu sedang diuji oleh Allah, dan untuk peningkatan. Nah, seperti itu. Naik kelas lah judulnya. Kalau kita ujiannya lulus, kita naik kelas, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi kita menawarkan kesabaran, kita menawarkan memperbanyak doa kepada Allah, karena Allah sudah jamin. Qala rabbukum, kata Allah kepada kita ya, kata Allah, ud'uni, mintalah kepadaku. Apa yang minta ya? Solusi. Kemudian kata Allah lagi, insya Allah akan aku kabulkan apa yang engkau

0: diskusi dengan teman-teman, maka obat hati ini dalam Islam akan muncul dan dalam diskusi-diskusi yang lain. Terima kasih.
1: Ya, baik. Bu Rina, semoga terjawab juga dari penjelasan yang disampaikan oleh Ustazah Rosa terkait juga pertanyaan tadi, tanda-tanda hati yang juga sedang sakit seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari pendengar Bu Ustazah, ini dari Pak Ahmad yang ada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andes dan
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, dan Ustazah, izin bertanya, apakah ada hubungan antara hati yang bersih, hati yang tenang juga dengan kebahagiaan hidup kita? Mungkin boleh dijelaskan, Bu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang alhamdulillah ini pertanyaan yang sangat baik buat kita juga. Bahwa hati yang bersih itu ada enggak kaitannya dengan kebahagiaan hidup kita? Ya jelas. Alladzina amanu, kata Allah, orang yang beriman itu, watatma'inul qulubuhum, akan tenang hatinya, bidzikrillah, ya kan? Dengan zikir kepada Allah. Nah, ketenangannya muncul karena kebahagiaan. Biasanya orang yang sering berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan hati dan muncul kebahagiaan. Kenapa? Kalau hati sudah tenang, kegelisahan hilang, ya kan? Kesedihan hilang, yeah. Kemudian kecemasan pun hilang. Jadi penyakit yang namanya, mohon maaf, apalagi ada juga ya, kita dijelaskan di sunah-sunah Rasul, salah satu penyakit hati juga ini apa tuh, iri dan dengki, Mas. Nah, iri dan dengki ini juga merupakan penyakit hati yang menyebabkan kita kurang bahagia. Kenapa? Ketika tetangga kita beli mobil baru, ya kan, orang beli mobil, kita yang menggigil, ya kan? Orang beli kulkas baru, kita yang kedinginan, seperti itu. Jadi tidak merasa bahagia. Kemudian kalau orang perempuan itu suka bergurau, orang yang beli gelang, kenapa kita yang meriang, ya kan, begitu. Saya pernah itu kalau di pengajian ibu-ibu, hal ini menjelaskan bahwa tadi ada nggak kaitannya hati yang tenang, ya kemudian bisa memunculkan kebahagiaan, atau kebahagiaan itu muncul karena hati kita yang tenang. Itu sangat erat kaitannya. Maka dari itu perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, ya kan, agar hati kita tenang. Kemudian kalau hati sudah tenang, tadi kegelisahan, kesedihan, kesedihan, kecemasan, kemudian penyakit hati kita hilang, maka yang muncul adalah kebahagiaan. Sementara itu, Mas, jawaban kita pada pagi ini buat Bapak Ahmad. Siapa tadi yang
1: di Bekasi?
0: Pak Ahmad. Iya, semoga Pak Ahmad cukup bisa terjawab pertanyaannya pada pagi ini.
1: Baik, semoga Pak Ahmad juga bisa terjawab tadi pertanyaannya terkait juga kebahagiaan dengan hati yang juga tenang hati. Gitu ya. Betul. Baik, Ibu Ustazah, ini juga sudah di penghujung acara, mungkin sebagai penutup atau konklusi dari tausiah kita pada pagi hari ini, silakan yang bisa disampaikan juga terkait dengan obat hati dalam Islam.
0: Baik. Tadi kita sudah sampaikan bahwa memang obat hati ini kenapa kita munculkan, karena sakit hati atau penyakit yang ada di dalam hati itu semua manusia akan mengalami. Seperti yang saya sampaikan, kita pernah mengalami sakit hati, gelisah, cemas, sedih, kecewa, ya kan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari selalu kita alami sebagai manusia. Maka dari itu kita mesti mencari solusi. Ya, bagaimana sih caranya agar hati kita yang sedang sakit dapat terobati? Maka solusi yang ditawarkan oleh para ulama, Pak Rasulullah mengajarkan kepada kita, yang pertama bacalah sering-sering Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu obat hati ya. Nah, kemudian yang kedua, banyaklah berzikir kepada Allah, karena Allah menjamin, ya kan, bagaimana ingin tenang hatinya, watatma'inul qulubuhum bidzikrillah, berzikirlah kepadaku, kata Allah. Jadi insya Allah hatimu akan tenang. Yang kedua, kata Rasulullah, perbanyak istighfar, kata Rasulullah, untuk mengobati hati. Rasulullah itu minimal beristighfar setiap hari itu 70, satu riwayat, dan satu riwayat lagi.

0: menyatakan minimal Rasulullah itu beristighfar satu tiap hari itu 100 kali. Nah, Rasulullah yang istilahnya dijamin oleh Allah manusia mulia, istighfarnya setiap hari 70 atau 100. Nah, bagaimana dengan berarti harus minimal segitu atau lebih dari 100 kali beristighfar setiap hari. Keempat itu kita ditawarkan akan sabar menghadapi ujian karena ujian juga merupakan apa namanya memunculkan kekecewaan dalam hati karena ujian itu kan macam-macam tadi disebutkan ujian karena pengkhianatan, ujian karena masalah keluarga, ujian karena ekonomi, hilang pekerjaan ya kan dan hilangnya orang yang kita cintai banyak sih penyebabnya. Nah, yang kelima kita harus memperbanyak doa kepada Allah karena Allah menjamin jika kamu ada masalah maka mintalah kepadaku solusinya pasti akan aku berikan apa yang kamu minta. Apanya itu solusi? Dari mana? Wahai itu layastasib. Jadi dari pintu mana saja Allah akan berikan kepada kita solusinya. Mungkin itu hari atau di pagi hari ini kajian kita ya. Para pendengar Pro 1 semoga bermanfaat. Apabila ini ada manfaat itu semua datangnya keberkahan dari Allah. Jika ada kesilafan dan kesalahan itu dari saya mohon dimaafkan karena tidak ada yang kesalahan satupun. Insya Allah kita akan bisa memperbaiki kesalahan itu sebagai manusia biasa. Amin. Semoga hari ini bermanfaat dan keberkahan. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rosa untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita juga dapat mengamalkan berbagai obat hati yang diajarkan tentunya dalam Islam, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, menjaga sholat juga dan memperbaiki pergaulan serta memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktunya.
0: Baik
1: mewakili juga kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Tentunya kita akan kembali lagi pendengar. Sekali lagi terima kasih untuk Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Diriwayatkan suatu pagi datanglah seorang sahabat kepada Rasul. Kepada Rasul dia mengeluh. Ya Rasulullah, mengapa dunia seolah-olah tidak menginginkanku? Usahaku bangkrut, ternakku mati, serta ladangku gagal panen. Rasul mendengarkannya dengan seksama. Lantas dengan sabar, Rasul menuntun sahabatnya itu untuk mengucap, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Wastaghfirullah. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Dan kepadamu aku memohon ampun. Kemudian Rasul berkata, bacalah 100 kali ketika pagi. Maka dunia akan berbalik tunduk kepadamu.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dalam waktu segera akan segera diputuskan. Tetapi saya juga ingin meluruskan sekali lagi bahwa yang Trans Jabodetabek tidak semuanya kemudian nantinya tarifnya itu naik.
3: Nanti kalau itu momennya udah ada demo dan kebetulan harga kedelainya yang dapat 4.000 itu baru nanti kita rubah. Kalau nggak dari ukuran.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria
4: dan Roli Hutahayan.
1: Sari Berita. Gubernur DKI tegaskan tidak semua rute Trans Jabodetabek akan mengalami kenaikan tarif.
4: Dampak harga kedelai yang terus meroket naik, para pelaku usaha tahu dan tempe di Pandeglang, Banten terancam gulung tikar.
1: Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI tegaskan tidak semua rute Trans Jabodetabek akan mengalami kenaikan tarif. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak semua rute Trans Jabodetabek akan mengalami kenaikan tarif. Penegasan tersebut disampaikan Pramono menyusul ramainya pemberitaan yang menyebut tarif Trans Jabodetabek akan naik menjadi Rp10.000 hingga Rp15.000. Menurut Pramono, hanya beberapa rute tertentu yang kemungkinan akan mengalami penyesuaian tarif. Pramono mengatakan, yang menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta bukan hanya soal tarif, tetapi juga membuat masyarakat semakin nyaman menggunakan transportasi umum. Demikian dikatakan Pramono Anung, Senin 15 Juni 2026.
2: Ya pokoknya segera difinalkan. Ya sementara masih tarif yang sama, dalam waktu segera akan segera diputuskan. Tapi saya juga ingin meluruskan sekali lagi bahwa yang Trans Jabodetabek tidak semuanya kemudian nantinya apa tarifnya itu naik. Kalau ada penyesuaian tentunya sama dengan Trans Jakarta. Evaluasinya sebenarnya sederhana aja, peminatnya tinggi banget. Dulu kan target kita 2.000 per hari, ternyata lebih dari itu. Karena memang aktivitas orang ke bandara kan tinggi dan sekarang ini yang menggunakan bis itu dibandingkan dengan transportasi lain, mereka lebih rata-rata lebih cepat karena punya akses tersendiri dan itu keuntungannya.
5: Lebih lanjut Pramono menjelaskan, saat ini sejumlah kelompok masyarakat sudah mendapatkan layanan transportasi umum gratis seperti lansia, aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, serta kelompok lainnya yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Pramono mengatakan, konektivitas transportasi umum di Jakarta saat ini sudah mencapai sekitar 93%. Namun, jumlah warga yang rutin menggunakan transportasi umum masih belum tinggi. Menurut Pramono, peningkatan kenyamanan layanan menjadi salah satu cara untuk menarik lebih banyak warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
4: Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Jakarta Barat melepas 1.648 petugas sensus ekonomi 2026 yang akan beroperasi di wilayah administrasi Jakarta Barat. Alwan Syada melaporkan.
6: Pemerintah Kota Jakarta Barat resmi melepas 1.648 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Kegiatan pendataan ini akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan sensus serentak di seluruh Indonesia. Kepala Biro SDM BPS RI, Eni Lestari Ningsih, mengatakan sensus ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia sekaligus memperbarui data sosial ekonomi di rumah tangga. Menurut Eni, sensus ekonomi diselenggarakan setiap 10 tahun sekali dan menjadi instrumen penting untuk memetakan perkembangan ekonomi nasional dari waktu ke waktu.
7: Ya, seperti yang tadi kami sampaikan ini kan adalah pemetaan seluruh aktivitas ekonomi yang kita lihat tadinya potretnya itu terakhir kita lihat 10 tahun yang lalu. Nah, dalam 10 tahun terakhir yaitu ke 2026 ini kita mau melihat pergeseran struktur ekonomi Indonesia itu kemana? Apakah didominasi usaha digital apakah didominasi sektor jasa atau sektor pertanian atau sektor industri, semua dipetakan tanpa terkecuali, termasuk aktivitas sektor pertanian gitu ya. Jadi seluruh sektor usaha, dan kali ini istimewanya sensus ekonomi 2026 kali ini tidak hanya memetakan seluruh sektor usaha, tetapi juga memetakan seluruh pendataan rumah tangga.
6: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, BPS mengerahkan sekitar 251.000 petugas di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.648 petugas diantaranya bertugas melakukan pendataan di wilayah Jakarta Barat. BPS juga menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan juga lengkap. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yuli Hartono mengajak masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
8: Untuk petugas sensusnya, kelihatannya ini sudah baku. Yang saya harapkan adalah warga masyarakat bisa menerima dengan baik para petugas, yang mana tujuannya adalah mengevaluasi data-data yang sudah ada 10 tahun yang lalu. Karena zaman semakin tahun semakin berkembang. Jadi
6: sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Jakarta Barat juga telah menertibkan instruksi khusus yang mengatur dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Jakarta Barat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, pedagang sate Padang korban pengeroyokan preman di Rawasari jalani BAP di Polsek Cempaka Putih, minta pelaku diproses hukum. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
9: Korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh preman di kawasan Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mendatangi Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban. Pemeriksaan dilakukan setelah polisi mengamankan dua terduga pelaku yang merupakan bapak dan anak. Korban, Hikmatulisan, mengatakan dirinya hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan tambahan dalam proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Ia mengaku baru mendapat informasi bahwa kedua pelaku telah diamankan polisi. Menurutnya, pengeroyokan bermula saat dirinya menagih pembayaran makanan dan minuman yang diambil pelaku di warung tempatnya berdagang. Permintaan tersebut justru memicu emosi pelaku hingga berujung cekcok.
10: Awalnya itu kan dari premannya sendiri itu kan datang ke tempat dagang saya kan. Nah, itu tuh langsung dibikin oleh karyawan. Ada yang buat sana, karyawan satu lagi, bagian jus. Nah, kemudian dia minta, dan secara otomatis kan saya sebagai pedagang juga wajar dong untuk bilang bayar gitu kan. Untuk minta pembayaran atas pengambilan barang yang tersebut kan. Nah, kemudian respon dia justru malah berbalik. Dia emosi. Terus nantang-nantang saya, cekcok, adu mulut, dan saya juga terbawa emosi dong sebagai pedagang karena tidak dibayar. Dan kejadian tersebut bukan cuma sekali dua kali. Sebelumnya, dia itu udah sering minta sekali, tiap hari lah bisa dibilang, hampir tiap hari. Bahkan bertahun-tahun lah bisa dibilang. Dan saya kan sebagai pedagang juga, ya kesal lah gitu ya.
9: Dalam kejadian tersebut, korban mengaku sempat dipiting hingga terjatuh sebelum mengalami pemukulan dan tendangan. Akibat pengeroyokan itu, ia mengalami sejumlah luka dan sempat kehilangan kesadaran. Korban juga mengungkapkan bahwa salah satu pelaku diduga pernah mengancam dirinya beberapa hari sebelum peristiwa terjadi. Ancaman itu muncul setelah korban menegur pelaku yang mengambil makanan tanpa membayar. Kini, korban berharap proses hukum terhadap kedua pelaku dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta agar kejadian serupa tidak kembali menimpa pedagang lain di kawasan tersebut. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
4: Siasati ekonomi lesu, pedagang ikan asin di Jakarta sukses olah limbah tulang tongkol jadi bahan pakan ternak. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Tantangan ekonomi yang kian berat, kreativitas dan jeli melihat peluang menjadi kunci keberlangsungan usaha. Hal inilah yang dibuktikan oleh Muhammad Kohir, 45 tahun, seorang pedagang ikan asin kawakan yang kini sukses merambah bisnis pengolahan limbah tulang ikan tongkol menjadi bahan baku pakan ternak. Kohir yang telah menggeluti dunia perdagangan ikan asin selama lebih dari 20 tahun mengaku harus memutar otak sejak 3 tahun terakhir. Penurunan omset dan ketimpangan antara pendapatan dengan biaya operasional termasuk gaji karyawan membuatnya mencari peluang bisnis baru agar usahanya tidak gulung tikar. Inspirasi itu datang dari para tetangga pedagangnya di pasar yang merupakan produsen ikan cuek. Kohir melihat adanya limbah tulang ikan tongkol yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Berbekal niat untuk menyelamatkan usahanya, ia mulai mengumpulkan dan mengolah limbah tulang tersebut untuk dikirim ke pabrik ternak.
12: Kalau untuk saat ini, saya itu sebenarnya basic saya itu pedagang ikan asin, cuma kebetulan karena perdagangan lagi lesu, akhirnya saya ngerambah lagi mengolah limbah dari tulang ikan tongkol yang sudah dicuek. Itu kita olah, itu buat bahan baku pakan ternak, itu kita kirim ke pabrik.
11: Perjalanan Kohir tidak dilalui sendirian, ia kemudian bermitra dengan rekannya yang memiliki pengalaman dalam mengolah limbah. Kerjasama ini membuahkan hasil yang signifikan dalam hal pasokan bahan baku. Saat ini jaringan pasokan Kohir telah meluas. Ia mengambil limbah dari sekitar 25 pedagang di Pasar Keramat Jati, Pasar Ciracas. Selain itu melalui kemitraannya, ia juga berhasil menggait sekitar 10 hingga 15 dapur pengolahan ikan cuek yang tersebar di wilayah Tanjung Priuk, Sunter hingga Kelapa Gading. Langkah Kohir menjadi inspirasi nyata bagaimana limbah pasar yang semula tidak bernilai kini berbuah menjadi komoditas ekonomi yang menjanjikan sekaligus membantu menjaga kebersihan lingkungan pasar dari tumpukan limbah organik. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Berbagai kegiatan digelar umat muslim untuk menyambut datangnya tahun baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Di Jakarta Timur misalnya, malam tadi ratusan warga turun ke jalan mengikuti pawai obor tarhib Muharram. Selengkapnya, laporan dari Setio Agung.
13: Berbagai kegiatan digelar umat muslim untuk menyambut datangnya tahun baru Islam 1 Muharram. Di Jakarta Timur, ratusan warga turun ke jalan mengikuti pawai obor tahrib Muharram yang digelar pada Senin malam. Pawai ini diinisiasi oleh Majelis Muhibbin yang diikuti ratusan peserta terdiri atas anggota majelis dan warga sekitar. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, peserta membawa replika obor dari lampu batra yang dinilai lebih aman dibandingkan obor tradisional. Pengamanan kegiatan dilakukan oleh panitia bersama unsur warga dan personel Polsek Matraman. Sejumlah umbul-umbul majelis turut dibawa peserta berdampingan dengan bendera merah putih dan Palestina. Sepanjang perjalanan, peserta melantunkan solawat mengitari sejumlah ruas jalan di kawasan Salemba Utan Barat, Matraman. Iringan musik dari marching band SKIDC menambah semarak suasana pawai malam itu. Antusiasme warga terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Fuzera dan Taya, warga setempat, menilai kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat tali persaudaraan di lingkungan mereka.
14: Anggapannya sih ya, warganya sangat antusias banget karena tiap tahun kita selalu mengadakan ini sih, alhamdulillahnya.
15: Dan mempererat komunikasi antar tetangga.
13: Ketua RT setempat, Neneng, mengapresiasi inisiatif warga dan pengurus majelis yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan yang memberikan ruang bagi anak-anak dan warga untuk berkumpul dalam suasana yang positif.
16: Menyambut tahun baru Islam gitu kan, semoga senang, bergembira, semua happy gitu.
17: Harapannya gimana Bu?
16: Harapannya semoga negara ini aman terutama ya kan.
13: Pemimpin Majelis Muhibbin Ustadz Abah mengatakan pawai obor menjadi salah satu bentuk syiar agama. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengajak umat meningkatkan kualitas spiritual dan keislaman.
18: Yang pertama, tingkatin keimanan, jauhin daripada kemaksiatan, lebih rajin lagi sholatnya. Karena sholat itu bagi kita itu adalah kewajiban, bukan seremonial sebagai melaksanakan sebagai orang Islam aja enggak.
13: Sebelum pawai dimulai, peserta terlebih dahulu melaksanakan doa akhir tahun usai sholat asar dan doa awal tahun setelah sholat maghrib. Dalam kesempatan tersebut, panitia juga menyerahkan santunan kepada 25 anak yatim yang berada di lingkungan sekitar. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
4: Kita beralih ke Ke informasi dari Banten, kenaikan harga kedelai impor mulai meresahkan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang karena mengancam kelangsungan operasional akibat margin keuntungan yang menipis. Ridwan Maulana melaporkan.
17: Kenaikan harga kedelai impor yang kini menyentuh angka Rp11.200 per kilogram mulai memicu keresahan di kalangan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang. Para pelaku usaha mikro mulai mengkhawatirkan kelangsungan operasional produksi akibat margin keuntungannya semakin menipis tergerus beban operasional. Salah seorang pengrajin tahu di Pandeglang, Iman mengungkapkan kondisi bisnis harian saat ini sebenarnya masih berada dalam tahapan aman dan belum berdampak secara ekstrim. Namun tingginya bahan pokok serta biaya produksi membuatnya harus memutar kepala untuk menentukan harga dan ukuran dari setiap tahu yang dibuatnya. Ia mengungkapkan fluktuasi harga kedelai impor di pasaran dalam beberapa pekan terakhir terus merangkak naik dari harga normal. Menurutnya, saat ini volume produksi harian di rumah produksi miliknya di wilayah Kecamatan Pandeglang masih mampu mempertahankan kapasitas pasokan yang berkisar antara 4 hingga 6 kuintal per hari. Guna menyiasati lonjakan biaya, ia masih mempertahankan ukuran cetakan tahu dalam bentuk standar tanpa melakukan penciutan dimensi produksi. Namun menurutnya, lambat laun, penyesuaian ukuran maupun koreksi harga jual di tingkat agen akan dilakukan jika fluktuasi harga regional terus menaik.
3: Kalau untuk saat ini, kita masih standar. Standar, ukuran tahu, cetakan, itu masih standar. Nanti kalau semuanya sudah ada demo, dan kebetulan harga kedelainya yang dapat 1.000 lebih, itu baru nanti kita berubah. Kalau nggak dari ukuran atau perkecil atau perbesar, nanti di agen juga nanti berubah.
17: Ia menyebut potensi kerugian diproyeksikan bakal mengancam usahanya jika harga jual tahu di tingkat grosir tetap bertahan pada angka Rp37.000 per papan. Beban produksi dinilainya tidak akan sebanding dengan kalkulasi harga komponen penunjang lain seperti minyak sayur, kayu bakar, hingga upah harian karyawan. Iman menilai formulasi alternatif untuk menaikkan harga jual tahu ke kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per papan menjadi opsi rasional terakhir. Langkah penyelamat usaha tersebut terpaksa diambilnya guna menghindari gulung tikar akibat tingginya biaya modal awal. Ia berharap stabilitas harga komoditas kedelai bisa segera dipulihkan oleh pihak otoritas terkait. Kembalinya harga bahan baku ke posisi normal di kisaran Rp9.000 per kilogram menjadi tumpuan Imam demi bisa menjaga eksistensi industri rumahannya. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pedagang kaki lima kawasan alun-alun Rangkas Bitung mengeluh pendapatan mereka menurun sejak direlokasi. Berikut Jaliah Winarti melaporkan.
19: Kawasan alun-alun Rangkas Bitung kini terlihat lebih sepi setelah para pedagang kaki lima direlokasi ke Jalan Abdi Negara, tepatnya di sepanjang ruas jalan dari kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Lebak hingga depan kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Relokasi yang telah berlangsung hampir satu minggu ini dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak sebagai upaya penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang zonasi. Namun sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis sejak menempati lokasi baru. Idrus, pedagang minuman panas dan dingin instan, mengatakan sebelum direlokasi dirinya bisa memperoleh pendapatan hingga Rp400.000 per hari. Namun kini untuk mendapatkan Rp50.000 sehari saja sangat sulit.
20: Aduh, jauh kemana-mana, Bu. Merosotnya lebih dari 50% lebih menurunnya.
19: Gitu?
20: Penghasilannya, ya. Biasanya kita sana dapat 100, di sini 50 aja hampir nggak dapat. Selama seminggu ini.
19: Keluhan serupa disampaikan Yanti, pedagang es jeruk peras. Ia mengaku jumlah pembeli jauh berkurang dibandingkan saat berjualan di sekitar alun-alun.
21: Pendapatannya belum stabil.
19: Belum stabil, sepi gitu.
21: Sepi, nggak kayak di depan, jauh berkurang. Kan ini katanya ada aturan lagi, suruh bukanya jam 4 sore. Sedangkan jam 4 sore waktunya sedikit. Jam 4 sore sampai jam 10 lah malam. Kalau misalkan kita dari jam 9 gak ada siang sorenya gitu kan, kita berharapnya begitu.
19: Biasa gitu.
21: Seperti biasa gitu.
19: Para pedagang berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi mereka dan mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan PKL berjualan pada jam tertentu, terutama mulai sore hingga malam hari. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
4: Kita beralih ke berita terakhir di pagi hari ini. Kawasan Pantai Anyer Cinangka masih menjadi primadona wisata di Kabupaten Serang, Banten. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
0: Kawasan wisata Anyer dan Cinangka masih menjadi tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Serang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadia. Pada Minggu 14 Juni 2026, destinasi tersebut didukung keberadaan pantai, hotel, restoran, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Tingginya minat wisatawan terlihat pada momen libur panjang dan akhir pekan. Kabupaten Serang memiliki beragam potensi wisata yang terus berkembang. Selain wisata pantai, terdapat pula wisata alam, wisata religi, wisata tirta, hingga desa wisata. Berbagai destinasi tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan sektor pariwisata.
2: Saat ini yang diminati wisatawan adalah wisata pantai ya. Hampir lebih kurang 80%, kan di sana juga ada hotel, ada restoran di sekitar Anyer Cinangka itu.
0: Menurutnya, kawasan tersebut masih menjadi magnet utama wisatawan yang datang ke Kabupaten Serang. Kondisi itu turut memberikan dampak positif terhadap sektor usaha pariwisata. Hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya ikut merasakan peningkatan aktivitas wisata. Pemerintah Kabupaten Serang terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai pelengkap destinasi unggulan. Desa wisata diharapkan mampu menjadi alternatif tujuan wisata bagi para pengunjung. Selain menambah pilihan destinasi, keberadaannya juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Kedepan, pemerintah Kabupaten Serang berharap kunjungan wisatawan tidak hanya terpusat di kawasan Anyer dan Cinangka. Wisatawan diharapkan turut mengunjungi destinasi alternatif yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan demikian, manfaat sektor pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi upaya memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI tegaskan tidak semua rute Trans Jabodetabek akan mengalami kenaikan tarif.
4: Dampak harga kedelai yang terus meroket naik, para pelaku usaha tahu dan tempe di Pandeglang, Banten terancam gulung tikar.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
4: Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Cie yang libur.
0: Asik.
1: Asik, bangun siang ya, enak sih.
0: Biasanya enak. Jam biologis itu enggak bisa bohong.
1: Lah saya bisa, karena saya tahu saya besok libur, jadi saya bangun siang.
0: Emang di-cheating, badan iya. Aja di-cheating sama dia.
1: Paling enggak misalnya kita bangun jam berapa, 5, 6
0: ya.
1: Bangun dulu, abis itu bongong-bongong 10 menit tidur lagi
0: ya. Gak bisa, kalau biasa memang hustle gitu ya, asik.
1: Hustle tuh apa sih kak, Indonesia dong?
0: Pekerja keras,
1: atau memang
0: maunya kerja aja gitu, maunya aktivitas aja. Kok kasihan?
1: Kasihan, maunya kerja doang. Aku sih work life balance ya.
0: Asik. Buat apa balance kalau tapi apa sih?
1: Apa sih bang? Bang ngopi deh.
0: Ya,
1: Anda sebelum ngopi mendengar Pro 1 ya. Ada
0: tapi Anda juga mungkin karena begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Mungkin Anda juga kemarin atau semalam ya.
1: Semalam,
0: masih
1: subuh
0: ada,
1: ya?
0: Iya, World Cup atau Pesta Bola Dunia tentunya yang disiarkan juga melalui RRI Pro 1.
1: Yes.
0: Pendengar, ini ada pertandingan-pertandingan semalam ada apa aja nih, Ulil? Kalau dari jadwal gitu ya. Ini adalah pertandingan yang seru antara Belgia melawan Mesir semalam itu ada. Spanyol juga ini melawan Cape Verde atau Tanjung Verde yang hasilnya di luar dugaan ternyata, Ulil. Spanyol itu hasilnya imbang 0-0 ya, di mana kiper dari Cape Verde ini berhasil melakukan clean sheet atau sapu bersih dari pertandingan melawan Spanyol yang digadang-gadang bisa menang dengan mudah, tapi ternyata enggak gitu ya.
1: Kalau clean sheet tuh berarti dia enggak dapat,
0: enggak ada gol sama sekali.
1: Enggak
0: ada terciptanya gol atau gol masuk ke gawangnya gitu. Clean sheet kipernya.
1: Jadi seri 0-0.
0: 0-0. Iya. Padahal Spanyol di atas kertas harusnya bisa menang mudah atas Tanjung Verde atau Cape Verde gitu.
1: Wah, seru ya.
0: Lalu ada pertandingan dari ini. Mana lagi nih?
1: Ada Belgium featuring lagi versus Egypt.
0: Atau Mesir.
1: Benar ya, Mesir ya. Oh, Indonesianya Mesir. Oke, maaf kak. Saya lama di Belanda soalnya.
0: Betul, tahu banget.
1: Belgia versus Mersia 1-1 nih.
0: Oh iya,
1: seri dia. Seri juga tapi 1-1 ada
0: tapi
1: angkanya.
0: Iya.
1: Belgia sama Mesir, kamu pilih siapa?
0: Sebenarnya Belgia di atas kertas.
1: Aku juga lagi makanannya enak-enak tahu.
0: Oh iya. Kalau di Mesir tuh ada ini strikernya satu Spink, striker Mesir namanya Mohamed Salah. Ada Salah di sana.
1: Oh, yang yang keren itu ya?
0: Iya, yang pemain Liverpool
1: yang
0: juga.
1: Yang pemain Liverpool.
0: Betul.
1: Ya. Oh, Mohamed Salah tuh di sana.
0: Salah di Mesir gitu.
1: Iya, kayaknya Andes kalau nonton bola sama saya dia capek deh mendengar Pro 1. Saya pasti akan nanya mulu gitu.
0: Justru sebenarnya nonton bola tuh enak juga menjelaskan sama teman
1: yang paham
0: atau yang belum tahu.
1: Karena kamu
0: gitu
1: bisa mendoktrin ya.
0: Itu dia.
1: Pas apa negara mana yang kamu suka kayak
0: ini bagus nih,
1: ini bagus
0: gitu.
1: Soalnya dia
0: ini gitu.
1: Biasanya kalau saya cewek tuh saya cari yang cakep-cakep aja.
0: Nah, kalau jadwal berikutnya atau pertandingan yang akan ada nanti di pukul 8 juga akan
1: hari
0: ada,
1: ini
0: hari ini ada Iran melawan Selandia Baru nanti di pukul 8 tentunya ya.
1: Dan tadi di pukul 5 ada Arab Saudi versus Uruguay itu.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Ya.
0: Sementara
1: di fase grup H.
0: Iya. Sementara di luar dugaan Arab Saudi itu sudah unggul 1-0 atas Uruguay. Ini udah masuk menit ke-68 mendengar update-nya.
1: Tapi kalau kata apa pengamat bola di paper Aziz.
0: Nah, ini dia nih.
1: Gitu kan? Kalau pengamat bola menurut paper gitu kan.
0: Kita coba dengarkan apa yang mau diomongin.
1: Arab Saudi cukup bagus.
0: Arab Saudi cukup bagus.
1: Oh, karena, aku nanya ya kan, benar kan?
0: Iya, ini pernyataan juga.
1: Arab Saudi paper cukup bagus.
0: Cukup bagus
1: ya?
0: Karena Piala Dunia terakhir di tahun 2022 di Qatar.
1: Ya, haya.
0: Betul.
1: Sayang aku tuh yang nyanyiin soundtracknya.
0: Oh iya.
1: Jungkook.
0: Ini mau ngomongin tentang Arab Saudi ya. Tahu-tahu ya, Jungkook dia.
1: Tahun lalu, 5 tahun lalu berarti ya?
0: 4 tahun lalu di Qatar itu bisa mengalahkan Argentina. Arab Saudi.
1: Argentina kan terkenal bagus juga.
0: Betul,
1: kan bolanya.
0: Makanya Messi. Ada Messi.
1: Jumpa lagi.
0: Itu
1: bukan ya?
0: Cilik.
1: Nih, gue milenial sih dengerin nggak tahu nih.
0: Tahu.
1: Jumpa lagi.
0: Tahu lah.
1: Oke. Alhamdulillah tahu ya. Oh jadi saya si nggak tahu. Kamu berarti Gen Z ya?
0: Iya, generasi Justin Bieber.
1: Oh baik baby ya. Nah, oh jadi si mereka tuh menang itu lawan
0: bagus,
1: Argentina.
0: Iya. Kita fase kualifikasi kemarin Piala Dunia kita satu grup dengan Arab Saudi, dimana kita juga bisa mengalahkan atau menahan imbang lah untuk Arab Saudi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi sayangnya kita belum kita masuk ke jenjang
0: masuk
1: berikutnya
0: ke
1: ya.
0: Fase berikutnya atau ke Piala Dunianya gitu.
1: Oke, keren juga nih Arab Saudi berarti.
0: Betul.
1: Ya. Berarti kalau Arab Saudi sama Uruguay berarti kamu pegang siapa, Andes?
0: Sebenarnya maunya sih Arab Saudi gitu karena sesama Asia aja gitu.
1: Oh.
0: Tapi di atas kertas juga Uruguay materi pemainnya bagus-bagus. Ada pemain Manchester United, Ugarte, lalu ada pemain juga dari Real Madrid, kapten banyak, Valverde itu
1: liga,
0: dari
1: ya?
0: Pemain liga Eropa mereka main di sana pemain
1: Uruguay. Wow, keren-keren. Tapi kalau enggak salah nih Uruguay mereka dia udah maaf. Aku pikir Uruguay itu sama dengan Paraguay.
0: Beda. Sama wilayahnya di Amerika Selatan, Amerika Latin.
1: Oh, terlihat bodoh ya geografi saya. Ayo kita selesaikan aja gimana.
0: Baik, Anda juga bisa ikut tentunya bergabung bersama kami.
1: Iya
0: gitu
1: nih
0: ya.
1: Untuk yang ngerti bola bisa ngobrol nih. Silahkan. Sama Andes ya. Saya jadi ngikutin aja. Saya akan mendukung mana yang papernya bagus pokoknya. Sama jerseynya bagus.
0: Oh itu dia. Karena
1: aku pernah, aku lupa deh waktu itu zaman Jerman Piala Dunia sama siapa final tuh siapa ya? Jerman
0: Brazil mungkin enggak? Ada Brazil, Jerman tuh pernah Brazil sama
1: 2017 2016.
0: Tunggu, Piala Dunia 2018 di Rusia, kalau 16 itu Piala Eropa.
1: Oh ya. Yang ada Jermannya?
0: Iya. Kenapa bajunya?
1: Jerman Portugal.
0: Jerman Portugal.
1: Salah.
0: Di 2018 kayaknya di Prancis. Kalau 2006 itu Jerman sebagai tuan rumah.
1: Jadi pada saat itu lagi pokoknya Jerman sama siapa masuk ke final gitu. Terus ada satu brand baju yang memang mensupport si Piala Dunia ini.
0: Oh gitu.
1: Jadi satu brand baju ini mendesain macam-macam bendera yang Piala Dunia itu, Des. Sampai akhirnya karena euforia, oke kita nonton Piala Dunia gitu kan. Oke, aku beli baju gitu. Rolly pilih yang mana? Saya suka jersinya yang ini aja. Jadi jadi saya pilih
0: yang bagus.
1: Negara yang jersinya bagus.
0: Okay.
1: Alhamdulillah puji Tuhan menang.
0: Jerman itu berarti yang dipilih.
1: Jerman ya? Waktu itu.
0: Kalau di tahun ini atau 2026 mendengar, mungkin banyak juga dari Anda collectable jersey bola gitu ya.
1: Ini yang benar-benar drive it gitu ya.
0: Iya, itu ada beberapa negara yang memang bagus secara desain dan juga secara kualitas bajunya.
1: Oh. Jadi yang kalau keringet tuh nggak bau gitu ya? Ya
0: atau menyerap keringetnya paling pas gitu. Di antaranya kalau dari desain gitu ya, Meksiko tuh bagus bajunya.
1: Oh iya.
0: Terus ada lagi kalau pribadi ya, Norwegia atau Haaland yang ada di dalamnya itu kostum keduanya atau second kostumnya dari kitnya Norwegia tuh bagus tuh warnanya hitam semuanya itu bagus. Kalau tadi Meksiko ini
1: Norwegia bagus,
0: Norwegia
1: lagi
0: bagus. Yang hitam
1: kayak
0: juga
1: Batman
0: bagus.
1: Ya?
0: Betul.
1: Kayak Batman.
0: Nah itu Haaland ada di dalamnya.
1: Haaland tuh nama pemainnya?
0: Iya nama pemainnya main di Manchester City.
1: Manchester,
0: gitu.
1: Oke. Ini dari geng Anchorage ya.
0: Betul. Kalo
1: tadi
0: gitu,
1: kamu bilang siapa lagi nih? Satu lagi
0: Mexico.
1: Jersinya?
0: Jersinya Meksiko sebagai tuan rumah ya.
1: Meksiko.
0: Jadi tuan rumahnya ada tiga nih ya di
1: Mexico
0: tahun
1: warna
0: ini.
1: Warna hijau.
0: Warna hijau begini dengan motifnya.
1: Tapi Meksiko hijau bagus deh.
0: Betul. Yang hitamnya juga sebenarnya.
1: Yang hitam bagus. Ini juga Meksiko nggak yang warna putih?
0: Meksiko warna putih itu kostum ketiganya.
1: Oh banyak ya.
0: Gitu.
1: Aku mau ulang tahun sih bentar lagi.
0: Oke.
1: Ada niatan hadiahin aku jersey enggak? Aku belum punya jersey seumur hidupku.
0: Oh iya ya. Iya. Tapi ada tulisannya di belakangnya, ada nama pemainnya Andes gimana?
1: Enggak apa-apa, ntar kan aku ke Blok M, ntar aku bisa apa namanya? Sablon lagi ya, apa sih namanya?
0: Di sablon lagi curang. Mungkin Anda pendengar ya, jika ada cerita menarik seputar Piala Dunia atau nonton pertama
1: boleh,
0: kali gitu
1: ya.
0: Piala Dunia kapan dan ceritakan kami di 08 11 7972 7912 seperti halnya di WhatsApp call kita ketemu dengan siapa?
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, salam olahraga Jaya.
1: Oh, selamat pagi,
0: olahraga.
1: Pak.
0: Pagi, Pak.
1: Pak siapa nih kalau boleh berkenalan?
2: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Nah, halo.
1: Aduh, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Sip. Nih, pegang
2: telepon
1: siapa, Pak?
2: Telepon ke seluler nggak masuk, sibuk aja dua-duanya. Jadi ke WhatsApp.
1: Ih, nggak apa-apa tuh, Pak.
0: Silakan, Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad.
2: Ya, ini
1: nonton siapa tadi pagi, Pak?
2: kalau saya nonton tadi Mesir lawan itu
1: Belgia
2: itu kan. Nah, yang betul sebetulnya kemarin saya kecewa mah kemarin Belanda melawan Jepang.
0: Ah, kenapa ini kecewanya?
1: Hadiahnya.
2: Padahal favorit saya Belanda.
0: Oh, kenapa gitu?
2: Demikian? Memang kedua negara tersebut pernah menjajah Indonesia.
0: Betul.
2: Tapi saya berat ke Belanda.
1: Kan?
0: Oh, gitu. Iya.
1: Mungkin
0: ya,
1: karena hadiahnya ini, Pak.
2: Ya, kalau dikaitkan masalah politik berarti itu dua-duanya pernah majah Indonesia, tapi kenapa tertuju kepada Belanda? Karena banyak pemain Belanda yang berasal dari Indonesia. Seperti Ruud Gullit sama Pratisar itu kan berasal dari Indonesia, dari di Solo. Yeah. Itulah seperti itu. Makanya saya kecewa kemarin.
0: Betul. Karena juga ada yang main, ada kakaknya di timnas Belanda, adiknya di timnas kita, Pak, yang Tiffany Reinders itu juga kan
2: ya, itu ya. Itu secara darah ada kaitan dengan betul. Belanda itu aja.
1: Jadi pegang Belanda ya, Pak, kemarin tuh ya.
2: Iya, pegang Belanda, tapi tetap juara saya sekarang Prancis itu aja.
0: Prancis ya. Siap. Prancis baru main nanti
2: dulu,
0: ya, Pak.
2: Kalau dulu Mas, pemain favorit peserta favorit saya adalah
0: siapa?
2: Kamerun favorit, tapi sekarang Iran, karena kembali ke Iran. Nah, ke Iran sekarang di favorit. Kok Iran itu kan mampu untuk Piala Dunia, putar Piala Dunia dalam negara dalam keadaan konflik kan, tapi dia tetap. Gimana ada tidak begitu. Lo coba aja
1: timnasnya tetap jalan ya, Pak, ya.
0: Betul.
2: Di Amerika nah seperti itu di antaranya ya. Saya tidak akan bicara politik kalau ini
0: betul.
2: Sepak bola aja dulu.
0: Siap, benar, Pak.
1: Seru-seruan sepak bola aja ya, Pak.
2: Iya. Beginilah. Ya, mudah-mudahan karena itu tontonan yang 4 tahun sekali yang sangat menarik sekali.
0: Iya, benar. Kan?
2: Mungkin harapan kita semua bahwa mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa mengikuti putaran Piala Dunia itu.
0: Amin.
2: Seperti itu.
1: Amin.
2: Ya, itulah mudah-mudahan itu harapan kita semua kan. Mungkin ya. Belum waktunya
0: aja. Iya, benar.
2: Itu aja.
0: Baik.
2: Mungkin itu tanggapan saya karena kemarin saya karena dari awal sampai hari pasti saya mengikuti. Terima kasih kepada RRI begitu peduli terhadap ada Piala Dunia itu.
0: Iya, Pak Man. Siap.
2: Ya, sangat peduli sekali karena RRI sekarang adalah sudah memiliki itu semua. Lembaga penyiaran publik, segala informasi termasuk olahraga bola ada komplit di RRI. Apalagi sekarang kan saya menggunakan edit digital.
1: Oh, jadi bisa didengarkan di mana aja ya, Pak.
2: Ya, iya. Kalau edit digital itu kan di mana pun juga bisa, cuman sedikit kalau tidak ada kuota mati itu aja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi, Pak. Selamat sarapan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Bandung.
1: Di Bandung Timur.
0: Bandung Timur tadi.
1: Bener. Pak Ahmad ngomongin pemain Belgia, saya jadi keinget Raja Nainggolan. Yo, cakep banget ya.
0: Dia juga main di tim nasional Belgia, sempat membela Belgia di beberapa
1: sebelum ditarik di Indonesia kan?
0: Enggak, dia memang
1: ini bukan udah naturalisasi.
0: Bukan, dia memang pemain berketurunan atau berdarah Indonesia tapi membelanya Belgia. Ada sempat satu wawancara ketika dia main di tim di klub di Indonesia Bayangkara FC, dia juga sempat bilang kalau ternyata agak menyesal memilih negara yang dia bela, kenapa enggak Indonesia tadinya gitu di awalnya.
1: Enggak apa-apa, kamu masih punya tempat di hatiku, Bang.
0: Kalau kita
1: bang juga dukung ke? Kenapa sih?
0: Iya.
1: Tapi Fred Pasaribu juga cakep
0: asik.
1: Sih.
0: Asik. Ini pemain mana nih ngomong-ngomong?
1: Belanda juga dong. Oh, gitu. Saya lihat Belanda banyak orang Bataknya ya.
0: Iya, betul.
1: Apa saya ke Belanda aja ya, Pak?
0: Mencari jodoh ya ibu ya.
1: Iya,
0: bukan
1: sekalian.
0: Untuk men-scouting apa talent-talent yang ada di sana untuk naturalisasi ya.
1: Itu bisa jadi pembukanya.
0: Baik.
1: Ya ampun. Gitu. Ini seru banget ngomongin bola ini ya.
0: Benar. Pendengar Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung tentunya ya. Silakan sementara lu lagi mencari scouting untuk pemain-pemain baru.
1: Pemain-pemain ganteng ya. Saya mau lihat dulu karena jadwal berikutnya di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 jam 8 pagi itu ada Iran versus Selandia Baru.
0: Okay.
1: Jadi sekarang lagi browsing pemain-pemain yang ganteng dari Iran atau
0: Selandia
1: Baru.
0: Kalau gitu. Silakan untuk Anda pendengar ya. Kami undang sekali lagi di 0213440696 atau 0213441499.
1: Atau bisa ke WhatsApp kami ya kayak Pak Ahmad tadi. Silakan. Di 0811 7972 7912.

0: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
1: Selamat pagi, Bu Eka.
2: Selamat pagi, Pak Lurah.
1: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
2: Wah, alhamdulillah, Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
1: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
2: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
1: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
2: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.

0: Ada Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake, pendengar, dan Anda masih di Jakarta pagi ini.
1: Betul, lagu ini tuh emang bikin bersemangat ya.
0: Wah iya lagi.
1: Gimana, lagu ini juga punya sebuah film.
0: Oh iya.
1: Judulnya Trolls.
0: Oh filmnya. Dari Trolls.
1: Yang warna pink-pink gitu. Betul, ikonnya.
0: Betul, tahu.
1: Lucu.
0: Oke, okay. Ini emang ngajak kita untuk lebih semangat lagi yuk. Di hari libur ya. Hari Selasa bertepatan.
1: Tanggalnya cantik nih.
0: Gimana nih?
1: 16.06.26.
0: Oh,
1: ayo
0: iya.
1: Pendengar Pro 1 udah check out apa?
0: Kok jadi check out? Bikin siap. Acara.
1: Acara bisa.
0: Iya dong.
1: Eh siapa tahu tisu di rumah habis.
0: Oh bisa.
1: Deterjen di rumah habis. Iya. Ya kan.
0: Telur ya. Biasanya mungkin ada yang promo-promo ya.
1: Telur ya. Jauh ya Pak.
0: Ini kita lagi kayak
1: ya.
0: Live ini.
1: Live shopping ya. Pokoknya coba dicek. Siapa tahu kebutuhan rumah Anda udah pada habis ya. Jadi gunakan flash sale ini sebaik mungkin ya. Kalau kata orang-orang in this betul. Economy.
0: In this economy. Betul. Tapi kita juga mau menyapa nih Ulil ada dari Bogor.
1: Waduh. Aduh, sok mau nyapa pakai bahasa Sunda tapi mikir. Selamat pagi Teh Echa.
0: Halo Teh Echa, selamat pagi. Kata Teh Echa, halo selamat pagi. Mbakku Lilo Tayan dan Bang Andes Satria dan kawan-kawan di studio RRI Pro 1 Jakarta. Kabarnya sehat-sehat semua ya. Amin, sehat-sehat. Amin. Teh Echa. Teh Echa juga ya. Dalam kondisi yang sehat ya.
1: Iya, walaupun tadi pagi saya udah oles-oles minyak angin ya.
0: Memang bawaannya
1: memang
0: umur.
1: Umur ya. Izin update cuaca, boleh dong.
0: Silakan, Kak.
1: Bogor 24 derajat Celcius. Wah enak nih buat pendengar Pro 1 yang mungkin mau jalan-jalan.
0: Oh, iya.
1: Hari ini kulineran ke Bogor sehari. Pas. Pulang pergi. Mm-mm. Adem-adem ayem ya.
0: Kalau ingat kuliner Bogor ya. Mm-mm. Ada di dekat SMA 3 Bogor tuh.
1: Kok kamu tahu es SMA 3 Bogor?
0: Oh iya dong, update banget kita.
1: Dulu pernah deketin siapa di Bogor?
0: Gak ada sih.
1: Oh gak ada, deketin SMA 3
0: SMA Bogor. 3 Bogor. Jadi begitu keluar tol Bogor, di Terminal Baranang Siang kan lurusnya. Nah ini kita ambil ke kiri. Kalau ke kanan ke Tugu Kujang, kita ke kiri. Nggak jauh dari situ nanti akan ada SMA 3 Bogor. Nah masuk aja ke situ, ada es krim durian yang enak banget di situ depannya.
1: Es krim durian yang kayak di Jakarta? Yang ada duriannya sebiji-bijinya?
0: Oh enggak, udah.
1: Ini udah es krim doang?
0: Udah es krim aja.
1: Oh,
0: tapi enak.
1: Kayak Bandung?
0: Kayak di Bandung bener.
1: Oh,
0: lalu di samping-sampingnya banyak lagi jajanan-jajanan. Jajanan yang
1: jajanan
0: bisa
1: SMA ya.
0: Gitu. Mungkin Teh Echa tahu ya. Oh, di situ.
1: Kemarin saya sempat mampir juga tuh ke Bogor nginap 2 hari 1 malam. Akhirnya mencoba satu makanan yang menurut saya oke juga walaupun makanannya sangat tidak Bogor ya, dalam arti kayak harapannya kan kayak Sundaan atau apa gitu-gitu
0: atau
1: kan.
0: Atau khas daerah sana gitu.
1: Iya, akhirnya saya mencoba salah satu clay pot di sana, enak banget.
0: Oh.
1: Andes. Enak,
0: clay
1: enak, enak.
0: Ya?
1: Clay pot. Aduh, lupa lagi nama clay potnya apa. Dan lumayan karena Bogor sering sekali hujan gitu ya.
0: Iya,
1: jadi
0: ya,
1: makannya anget-anget.
0: Betul.
1: Namanya clay potan. Bener-bener. Kalau makan clay potan ini namanya clay potan.
0: Karena memang clay potan.
1: Bener, terus harganya murah. Kayak cuman 40 ribu, 55 ribu.
0: Baik,
1: ya oke lah ya.
0: Iya oke, masih affordable.
1: Kenyangnya tuh sampai bener-bener kayak
0: dari mungkin
1: sampai
0: makan
1: capek munyah gitu.
0: Makannya siang sampai malam masih kenyang ya?
1: Enggak
0: juga.
1: Enggak sih kalau dipakai jalan-jalan di Bogor.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya. Kita balik lagi ke Teh Echa tadi.
1: Oh iya benar. Eh satu lagi lah.
0: Apa,
1: di Bogor ada satu namanya soto Ibu Rahayu, itu enak semua sotonya.
0: Oh.
1: Best.
0: Enggak, itu sotonya berarti berbagai macam.
1: Jadi ada soto ayam,
0: oh,
1: ada soto paru. Ada soto daging, sama ada sop iga.
0: Oh gitu.
1: Ada sop buntut juga. Saya rekomendasinya
0: itu
1: sop Betawinya Endul.
0: Oke.
1: Enak ya. Harganya 50.000-40.000 ya. Siapa tahu Anda mau jalan-jalan ke Bogor?
0: Mau dong.
1: Nah, update lagi nih pendengar Pro 1 ya terkait dengan Piala Dunia. Kok tiba-tiba ngomongin bola
0: itu
1: ya?
0: Itu dia. Tapi Kak Ica juga ada update-nya. Jadi mau komen tentang Piala Dunia, katanya dia dukung Arab Saudi. Deh katanya. Karena nanti akan ada pertandingan jam 8 Arab Saudi melawan Arab Saudi tadi Uruguay.
1: Arab
0: yang
1: Saudi Uruguay. Iya.
0: Di mana tadi update-nya ya, Kak Ica?
1: Udah lewat, Bang. Arab Saudi Uruguay tadi jam 5 subuh.
0: Iya, tapi kan masih bermain tadi menit ke 68, sekarang mungkin sudah masuk menit ke 80-nya di mana Arab Saudi.
1: Ya?
0: Iya, Arab Saudi sempat unggul atau sedang unggul tadi 1-0.
1: Mari coba saya cek.
0: Gitu. Tuh Kak Ica juga Bener, tahu SMA 3 Jalan Pakuan.
1: Bapak lagi ngomongin Arab Saudi, Bapak tiba-tiba ngomongin es durian, Bapak saya pukul ya.
0: Karena diupdate lagi sama.
1: Oh iya, benar-benar. Arab Saudi sama Uruguay.
0: Betul,
1: ya. Coba
0: itu,
1: kita lihat nih.
0: Tadi update-nya Kaica ya, dan pendengar ini masih unggul Arab Saudi dengan skor 1-0.
1: Oh, ini tadi ada tambahan menit 7. Ada tambahan 7 menit.
0: Betul.
1: Ya. Kalau biasa kan main bola 90. Mm-mm. Ternyata ntar akan berakhir di 97.
0: Iya benar, kalau ada tambahannya ya? 7 menit. Karena tergantung dari penambahan waktunya. Mungkin ada kejadian pemain cedera atau ada kejadian apa. Jadi
1: kalau bola tuh ada time out gak sih?
0: Enggak ada, adanya jeda babak. Jadi babak pertama jeda, nanti dilanjutkan babak kedua.
1: Kalau gitu. Basket kan ada tuh ya, time out dulu.
0: Betul.
1: Atur strategi.
0: Tapi yang di sekarang ini ada namanya hydration cooling apa gitu. Jadi di mana pemain nanti di menit keberapa istirahat dulu, minum. Jadi karena cuaca yang terik, yang panas di Amerika dan Meksiko.
1: Sekarang lagi di mana kak mainnya kak? Amerika?
0: Di Amerika untuk pertandingan ini.
1: Sekarang
0: karena banyaknya pertandingan dimainkan di Amerika, walaupun tuan rumahnya bersama di Kanada dan juga Meksiko sama Amerika.
1: Tiga ya.
0: Betul.
1: Sekarang update terbaru nih di menit 92. Skornya satu sama ya untuk Saudi Arabia dan Uruguay.
0: Berarti berhasil menyamakan kedudukan ya Uruguay ya.
1: Betul. Oke lah kalau begitu nih TEC.
0: Ya.
1: Semoga Arab Saudinya menang ya. Sebentar lagi kita
0: masih
1: tunggu.
0: Masih ada sisa waktu, tentunya masih berjalan pertandingannya.
1: Iya, masih ada
0: kurang lebih 5 menit
1: lagi. Ada keajaiban gak 5 menit dapat gol?
0: Banyak keajaiban-keajaiban di sepak bola banyak.
1: Kalau napasnya masih kuat ya.
0: Satu ya.
1: Kuat lah timnas mah.
0: Oh iyalah, levelnya ya, udah timnas pasti udah kuat napasnya.
1: Ada cadangan paru-parunya tuh kayaknya ya.
0: Kayak unta dong punya punggung. Ya.
1: Jadi kalau kata Teh Eca, buat siapapun yang nanti jadi juara dunia, bravo sajalah.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Betul. Gitu kita juga akan sama-sama update tentunya nanti berita-beritanya ada di Pro 3 ya. Kita akan relay dulu dari Pro 3 untuk warta berita Pro 3 pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta
1: pagi ini.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan di tahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu,